Raja dan Rai, pemerintah daerah di Bali memberikan insentif berupa pembebasan pajak bumi bangunan, PBB lahan sawah, untuk mencegah alih fungsi lahan dan membangun ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan keberlangsungan lahan pertanian produktif bukanlah hal yang mudah. Karena itu diperlukan berbagai upaya, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat agar lahan pertanian tetap terjaga. Menurut Dewa Indra, insentif serupa juga diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah Kabupaten Gianyar melalui pembebasan PBB bagi lahan persawahan. Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani. Ia juga menjelaskan bahwa pelestarian lahan pertanian merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan. Terlebih dengan keberadaan sistem pengairan tradisional Subak, lahan pertanian diharapkan dapat terus terjaga guna memperkuat kemandirian pangan di Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang tilem kepitu setiap tahunnya.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kesarian Ditya Agung Krisna Rekelan Rai ngiring sesi kepingkali acara Rahajeng Bali kantor sepuputnya jam si semang mali jemos mau sang ngeninin indek terbangun tengah malam dan cara mengatasinya kenten nge napi ke ide dane nanin mengalami tiba-tiba enten tengah malam dan sulit tidur kembali punapi cara ide dane nge apa yang ide dane lakukan mang dane sida sirap muali nge nerusang berbagi cerita iriki ring galau on air 0361 223361 utawi ring WhatsApp rompat RRI dan pasar ring nomor 0878 988 22420. Nah, rakelan raing ge yening penyebab ide dane tiba-tiba enten tengah malam dan tidak bisa tidur niki boyo sangkaning kondisi medis kenten ge ide dane bisa mengatasi kebiasaan sering terbangun tengah malam puniki ge dengan beberapa cara. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Pasti ke tubuh akan terbiasa. Kenten ge titiang puniki napi wastane dina subuh kenten ge bangun jam 3 puniki terus terang tidak memakai alarm. Duaning titiang jam tidur titiange terbiasa di jam 9 malam kenten ge otomatis di jam 3 pagi pasti keenten. Mau napike punika dina subuh utawi dina siang kenten ge nah pasti ke jam 3 enten tanpa alarm. Nah punika mawinan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya pasti ke tubuh akan terbiasa ge. Yening ide dane tiba-tiba enten tengah malam terus ten ngidang sirep kenten ge ning terus-terusan sekali punika tubuh pastika akan membaca kebiasaan punika dan terus akan berlanjut mewah niki ge. Ngelantur ge hindari bermain HP atau perangkat elektronik lainnya sebelum tidur tuh Bu Eka, hindari ngedrakor ngedracin nonton drama Korea, drama Cina. Sedurunge sirep niki berpengaruh pisan niki spektrum cahaya biru saking perangkat elektronik niki bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh kenten ge tadosnya mengganggu tidur kualitas tidur. Duaning cahaya biru punika akan dikenali oleh tubuh kenten ge padahal tubuh sebenarnya sudah mau beristirahat tapi karena ada cahaya biru punika tubuh akhirnya kenten ge napi wasana mengira ada perintah untuk tetap terjaga tadosnya pasti kemewah untuk tidur kenten ge. Lantur ciptakan suasana tidur yang nyaman dengan mematikan lampu, menghindari suara bising, nggih, yening sampun jagi tidur, radio matiang, televisi dimatikan, di-offkan, kenten nggih. Nah, lantur temukan posisi tidur yang nyaman. Niki penting pisan, temukan posisi tidur yang nyaman, nggih. Olahraga secara teratur sakiwanten hindari melakukan mendekati jam tidur kenten nggih. Gerak-gerak ringan setiap pagi utawi sore hari nika secara teratur nggih. Hindari makan berat 2 sampai 3 jam sebelum tidur nggih. Lan pastika kurangi konsumsi kafein lan alkohol.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Guys, remakian ditembuka gala on air dumun. Ring line telepon 0361223361. Guys, ane nyarangin ring WhatsApp. Talo dados. Guys, selamat pagi Pak Ketut Diarse. Ring gianyar nyarangin. Guys, dumun sering terbangun tengah malam karena pikiran. Yang tiang lakukan nonton TV kadang duduk-duduk ring angkul-angkul. Guys. Nggih suksema nggih ring 223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng semeng nggih Krisna.
0: Nggih selamat pagi niki Mbah Tunindi.
1: Selamat pagi Mawarli.
0: Punapi gat. Becek kemantan Mbah Tu.
1: Mangkin iki cuaca cerah dong nggih.
0: Cuaca cerah dan pasar taler ya. Lumayan lah, lumayan cerah.
1: Cerah kan, kantongnya. Gengge, sampun boleh penyemang nih sih.
0: Sampun jangkep titiang nih.
1: Sampun jangkep.
0: Ya.
1: Napi nika kantongnya gengge.
0: Napi. Topiknya Niki Nanin Tan Batu mengalami tiba-tiba terbangun tengah malam mewah malih sirap kenten. Napi yang Mbah Tu lakukan nih.
1: Oke, kenten. Wau nak tiang kenten niki gerak-gerak kan tiang mirengan kenten radio nih.
0: Oh kenten nih.
1: Tiang jalan-jalan debos nih. Kenten niki kong ge, kayang mangkin kari kenten nak saking dumun ampun. Bah tiang umur ten begitu kentennya niki tua kenten. Dari saking dumun niki runing umur berapa niki 450 nih. Anu kan sirep tiangnya uling seledan jam sudah yang masuk ke kamar jam sio nih kan eh dia nggak disarankan sekarang dokter jam 10 ampun sirup kenten ampun kenten sirup ampun tiangnya jam sio nih kan ampun kenten jam 11:30 kenten tiang kenten kan deh nih kadang tiang bangun ngajeng toyo malih tiang kenten minum tiang ampun minum, yang ten masa tiang hidang sirup ngontak, ampun tiang ape kan?
0: Oke, ente.
1: Tapi ten ten ningain di ke nak hirangan dengan kan ten, deh ten ten ningain ten kape ni ke?
0: Oh, cuma mendengarkan manten.
1: Mendengarkan manten di samping tiang pun tiang tiang ape, ceri tiang kan ten aku lomo kan? Nya ampun tiang nyeri apa kan?
0: Oke, ente.
1: Ampun. Jam kalih ni kau malih tiang ten genten ke kamar mandi tiang genten kencing ampun genten gelisah hasan tiang malih tiang itu panape genten nak genten nanun tiang gong gak mungkin gong gak nih gelisah kan sirap tiang ten genten mikirin napi gong gak nih mungkin kan umur tiang 64 mungkin. Niko pun saking dumun saking umur 50-an niko pun tiang enten ten bagus sirep tiangnya enten. Ya nekari bajangan lah niko ten megadang tiang sampai jam 1 jam kalih niko tiang ngarianin Banten tiang Banten adep tiang enten. Mungkin ten tiang mungkin malih mikirin nasi jek enten ampun kantung ampun kebiasaan niko nge. Sirep boleh 2 jam malih bangun. Malih sirep 2 jam malih bangun ngeten. Nampak semengan niko jam 4 niko malih bangun ngeten. Kadang lega tiang kejap dengan malih tiang sirep nyaknya niko sirep sekali wau niki jam 6 wau tiang bangun ngeten.
0: Oke enten.
1: Nggih.
0: Seksama niki matur.
1: Kita yang matur pasti yang nyarengin. Sene wau Bu Eka sampun ngungah rahajeng Bu Eka. Nini Ita sampun gong biang seri sampun taler rahajeng semengan. Nggih, sira malih nika. Sene durung mungah, mangke mungah semeton sareng sami nyarengin gongge Krisna taler. Besok semua titiang gongge, rahajeng semeng gongge. Nggih. Yang mau pamit,
0: Ngering.
1: Salah katur, santi.
0: Inge matur, susumangeh matur nindi, sane sampun nyarengin nge. Sane tiosan, nurusang muali ring 223361 nge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahayang Demang.
0: Rahajeng. Bunda Pigatra niki jero mangku.
2: Gatra ni mangken sebu segar semangat. Sampun jangkep.
0: Sampun jangkep.
2: Nggih, sampun kini.
0: Sampun apoleh penyemang niki.
2: Nggih, dia sampun jangkep. Semangat. Makaya minum aja. Mungkin gak enak dia ubah gabi.
0: Nggih.
2: Oton kak jadi nggih.
0: Oke, enten birateng nggih.
2: Kang yang anu jeung pun tegak ya angkeun mah.
0: Bih nggih.
2: Ini pun tegak uning ini pun tegak.
0: Napi itu.
2: Punyung.
0: Apa? Nggih.
2: Kang yang bas gede anu na bantalnya kawang punyung. Persiap
0: nukut kita. Kenten, nggih. Ini penting ngeling mantan dan kenten.
2: Nggih, tetep. Yang anu sampun pirang di awal. Yang kak, nggih. Kak kan biasa dengan perempat ngantar jam setengah sholat. Tidur lantas jam setengah dua pasti sebelum berintan. Kudang sampun tahunan ini kini nggih. Dan pasti buang kain kecil, tak minum toyo malih, langsung sinyak bertidur ke?
0: Okey, enten.
2: Langsung tidur, ganti jam telu tu ke?
0: Megadang je, enten, karena ten ngidang sirap tu, enten ya?
2: Nih, kembali bangkangin, kalian gulir, kembali kau kita. Mesti kita jam telu lebih tu, dari Jepang ke Jepang ke? Memunyi sebalu nameng di jalan. Nak pekan tu ke?
0: Okey, tenggi.
2: Antek, sebuah setengah jam lima tu ke? Mana Jepang ke Jep? Kita saja tu. Ini bagai kedinginan tu na. Laspekar tulisannya na langsung bangun.
0: Nggih.
2: Faktor U ingkang.
0: Faktor U. Nggih, suksema niki jero mangku, kenak-kenak niki nggih.
2: Iki mari bos iki dalu waspada nyenggo nggih. Nggih. Raja ngrahayu. Habis anjo nak seman, faktor mus anu man sing jam daso to tutup ya sampun mati radio.
0: Nggih.
2: Gala ayo niki. Oh, bapak badung uban ya dengeng nggih.
0: Nggih.
2: Lagan ijo kala mangken anana ka satelon putun ku ni mangken.
0: Oke, enten nggih.
2: Ijo kadang saap jangan dan saya orang. Gala wali yang peka.
0: Nggih.
2: Ada dorong meneh. Ibu Merdeka kan dorong meneh.
0: Bu Merdeka si Bu Vera dorong. Nggih.
2: Dorong meneh.
0: Durung niki durung.
2: Aduh, Mbak Indira donen ya teh.
0: Mbak Indira durung.
2: Aduh, dalam kelas ni ini tu. Menjumpa si budak lah pada yang gengge.
0: Inge wau nini kita kata nge.
2: Ada wali yang kak.
0: Ngiring.
2: Santi.
0: Oh. Inge, suksema nge jero mangku sudah nih nge sani sampun nyarengin nge rakelan raing nge. Selamat pagi niki dumun dewa sira niki dewa kakiang dewa Karuna Wijaya. Sering gelisah ring tidur malam, gelibak terganggu gongongan kuluk make nak ngubuh kuluk saling sautin kenten nggih Kang Yang. Napi wastane menawi te dagingin kapas, menawi te karne nggih utawi telinga niki nggih. Nah, suksema niki Kak Yang Dewa Karuna Wijaya niki sampun nyarengin. Sanitiasa melayu bas sanggre titi anggi. Ringlan telpon 223361 utawi ring WhatsApp. Sane mangkin tembang duman ngiring biar sang.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Eh,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge Agung Krisna kenten nyarengin ide dade reusaisi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali jubas. Ge petang dah sekali manis sampun langkung sekali.

0: jam kota Semeng. Mualit yang buka dumun ngala on air ring lan telepon 0361223361. Sani Arsa mualit nyarengin. Ge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Gengge
0: Krisna. Ingge, selamat pagi Bu Putri. Ada skrebak-krebak di sinyal menawi teh nggih.
1: Menawi.
0: Menawi teh sangkan yang dingin-dingin mengkerut sinyal niki nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Dilus tak pun ah.
1: Kisi becek-becek. Tunggu gini gak tahu lah becek-becek gak.
0: Kenak mandan ini.
1: Niki tugal pirang mau sambil kencan warawi ini. Tapi topik.
0: Topik ne, nah ini kan Bu Putri niki gini tiba-tiba terbangun tengah malam kencan ngilan susah tidur muali. Tapi yang Bu Putri lakukan niki?
1: Ya ini tidur ampur dumun sederhan yang mengikuti tahun 2000 ni tu mengikuti meditasi tidur ni tu memang agak nanti rasanya kurang terlatih katanya secara teori teori kesehatan teori spiritnya meditasi itu tidak disadari memang kita punya sesuatu yang cemas
0: ada kecemasan
1: ke secara teori medis memang ya mengenten setelah sarang 2 tahun 2000 itu enten semacam yang mencari guru untuk meditasi dan itu dilatih pertama itu kan disuruh kita kalau mau tidur sudah tentu kan berdoa itu sudah biasa kan bayangin katanya kalau tidur itu jangan boleh berpikir tapi pikirin katanya gaya tidur agak kengkeng pokoknya arah ke tidur-tidur mantan walaupun umpamanya kita punya PR untuk tugas kedinasan tugas sosial masyarakat tapi itu hilangkan dan yang praktekkan sampai sekarang itu tidur itu tidak pernah masalah bukan sama sekali tidak artinya secara umum tidak dan siang itu orangnya gampangan tidur kalau ada dua pilihan antara lapar dan ngantuk dulu kan kalau kita capek kan lapar ngantuk pilihan di siang itu pilihannya tidur dan itu bangun baru makan tetapi kebanyakan orang katanya kalau lapar tidak bisa tidur kan? Secara umum kan begitu. Yang ingin dalam tidur pasang kriok-kriok kan? Karena yang dipikir perutnya. Yang sisi yang karena pikiran dia aja digaleng kan? Akhirnya tidur 15 menit.
0: Halo. Halo, aduh, niki sinyal menawita niki nggih sok semai Ibu Putri nggih. Sampun nyarengin sinyal niki menawita tan becik niki nggih. Inggih rekalan rei ring lan telepon 0361223361. Nggih sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu setelah banyak yang pada meneh. Akhirnya ketua grup Janbak Sik Duri bisa meneh. Tidak apa-apa. Mungkin kalau menyimpulkan kan yang susah tidur niku sebenarnya wenten tiga kalau menurut ini. Satu, kalau terlalu banyak uang susah tidur.
0: Pih ratu kengken carane lahang pipis nenenan. Di bank anu nu ratusan juta di bank B nu ben miliar kengken carane nen lahang gitu nih.
2: Dua, kalau tidak punya uang sama tidak bisa tidur.
0: Tulung dompet yang ngepuyung nih ke.
2: Nomor tiga, kalau banyak utang lebih-lebih tidak bisa tidur.
0: Meh, dewa ratu dije lakun mengkap nih di beten meja, lakun mengkap jani nenek.
2: Makanya, sekedar kalau anak-anak udah mengalami yang ketiga itu. Pokoknya Nuna Sico pengkedek ini.
0: Jek cara menjepit kanti niki menyatu tuh.
2: Dan tetap berdoa.
0: Ah, berdoa dan berusaha nih kan penting.
2: Yen ini tak kentang tuh. Caroros mangku pemenang jam putus sampun masuk ke kamar. Sampunan pikiran ngeliung lah pipis, sing lah pipis, liung lah utang pun pikir. Kalau sudah mau tidur tak kentang tuh gak? Tidur lah. Gimana ini yang mau kita mau belanja balin dompet sebedek mesti sebedek mau belanja
0: gitu mas Aud niki nini itu ngen nah nyatu subuh ditu nak subuh ada ngabang amplop coklat tebel gitu
2: nih gugu tukang simpul kanan lebihan bong-bong misi dek puyong liung
0: gitu.
2: Yang penting sampun sami piradi yakti. Yen ini yakti gongge. Kalau susah kan bisa mantan susah tidur kan kan.
0: Inge.
2: Tapi kapa gongge yakti jaga pot ketengah, pot lepuk, pot sirap. Nyanan jam 9, jam 10 masuang yo kono cecim pedan piragi yang mantan sing ngidang masuk kan kan gongge.
0: Inge.
2: Dijebor sampai ngidam kadang-kadang yang susah tidur risanio mantan gongge. Berulang-ulang. Pastikan ampun usap ten.
0: Nggih pokoknya yang ten ngidang tidur jak puswang ajian serat jiwa e gitu.
2: Ampunan memikir yang tiga ini kan yang agung. Banyak punya uang jangan dipikir, gak punya uang jangan dipikir, punya uang jangan dipikir. Halo tidur.
0: Suksema niki.
2: Niki tangku sudah ini salam suksema.
0: Inge suksema Ibu Jero Manurangga nge pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali Semeng Nemangkin niki nge inge Rakelan Rai sani dorong sida nyarangin neng on air kang yang benjangan niki muali sani manggil ditiang ibu Rakelan Rai dumun antuk tembang-tembang peniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai, Rauh Kiruma di tiang nyarengin ide dane ring sesi acara Rahjeng Balige malah jebas ring jam sia semang susan gak terbalik. Di tiang pacang wali nyarengin ide dane ring sesi acara sane tiosan malah jebas diki wenten acara obrolan komunitas dialog kesarengin Komisi Pelindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Balige. Terusang sarengin malah jebas pacang melibagang topik masa depan Bali dimulai hari ini pelindungan anak tanggung jawab bersama. Sane mangkin tembang demen ngiring piar sang sarang.

Rakyat dan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan dalam mewujudkan transisi menuju energi bersih. Menjawab tantangan tersebut, peneliti BRIN melalui riset kelayakan berbasis pemodelan numerik dan data lapangan menunjukkan perairan Bali Utara secara teknis memiliki karakteristik oseanografi yang menjanjikan. Untuk dikaji lebih lanjut sebagai kandidat lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas laut berkapasitas 5 MW. Hasil riset kelayakan tersebut telah terbit di Karbala International Journal of Modern Science volume 12 isu 3 pada 23 Juli 2026. Temuan tersebut diperoleh melalui kajian yang menggabungkan data lapangan dan pemodelan oseanografi untuk mengevaluasi kondisi suhu laut, arus, gelombang, dan angin di 6 lokasi perairan Bali Utara. Hasil kajian menunjukkan secara teknis numerik kawasan tersebut memiliki potensi yang menjanjikan menjadi kandidat lokasi proyek percontohan OTEC pada tahap pengembangan berikutnya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rajang Rakelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Bali kesarang indit yang Agung Krishna nyarangin ide dan nereng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali. Sedemakin kantos puputnya jam dasa semang Bali jubos titi yang nyarangin ide dan nereng sesi acara obrolan komunitas kesarangin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali. Acara puniki ide dan nereng Presiden monitor melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store atau Play Store ring handphone ide dani soang-soang. Acara puniki taler live ring Facebook perempat RRI Denpasar. Durusang like, comment, taler share nggih siaran puniki ring Facebook perempat RRI Denpasar. Narekelan rai ring acara puniki semang nemangkin pacang melibagang bantang bebawasan utawi topik masa depan Bali di mulai hari ini perlindungan anak tanggung jawab bersama. Di studio perempat RRI Denpasar niki sudah hadir dua orang narasumber. Sane titiang ajak berbincang-bincang niki nggih sane ka pertama pasti ke niki saking KPAD Provinsi Bali niki nggih wonten Bapak Lili Ismurtono Santoso atau yang lebih akrab disapa Kak Ade nggih selaku komisioner KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bu Gus.
0: Selamat pagi, selamat datang di perempat Kak Ade.
1: Sama-sama, selamat datang.
0: Iya, gimana sibuknya KPAD belakangan ini? Ulala.
1: Anak-anak yang lebih sibuk.
0: Apa saja nih kegiatan KPAD belakangan ini? Boleh deh di-share sedikit Diki.
1: Ya, tentunya advokasi beberapa kayak kasus masalah anak pas di bulan Hari Anak ini.
0: Iya, betul.
1: Begitu. Dan okay. Banyak yang bisa kita sinergikan sesuai dengan tema hari ini.
0: Oke. Banyak turun ke sekolah-sekolah juga kah, apalagi ini tahun ajaran baru ya.
1: Itu ya, sampai sekarang meskipun dari MPLS tuh sehari berapa sekolah, tapi mohon maaf, jadi untuk sekolah-sekolah yang tidak bisa kami datangi, tapi kan masih ada tempat waktu-waktu yang akan datang karena keterbatasan, siapa yang duluan ya kami layani begitu untuk MPLS.
0: Siapa cepat dia dapat gitu.
1: Begitulah.
0: Baik. Ya, narasumber yang kedua inggih punika Ibu Nilo Gede Ernawati. Nggih, beliau puniki Ketua PKK Desa Tegal Harum, taler anggota Komisi 4 DPRD Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Erna.
2: Selamat pagi Bu Go.
0: Nggih. Selamat datang di perempat, ini pertama kalinya Ibu ya?
1: Enggak, kedua kali.
0: Dua kalinya, oke. Tapi pertama kali jumpa dengan saya. Ibu, bagaimana kegiatan dari Komisi 4 belakangan ini Ibu? Boleh di share sedikit?
2: Komisi 4 ya tetap mengikuti jadwal ya. Karena kalau jadwal Dewan itu setiap bulan memang ada. Jadi kalau kami ya kebetulan ada di dua fungsi, jadi di PKK kemudian di legislatif juga. Jadi kami tetap melakukan biar tidak berbenturan lah dengan kegiatan-kegiatan di dewan dan juga ring desa seperti itu.
0: Oke, baik. Nanti yang ingin gali lebih dalam lagi nggih Ibu nggih. Oke, kita membahas topik pagi ini masa depan Bali dimulai hari ini nggih. Perlindungan anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama ten kenten niki nggih. Dari sudut pandang KPAD sendiri sejatinya seperti apa sih situasi dan kondisi perlindungan anak kita khususnya di Bali, tren-tren kasus apa Niki yang terjadi belakangan ini? Isu-isu krusial apa Niki? Silakan Kak D.
1: Selamat pagi dan selamat ceria lah begitu untuk anak-anak. Sekadi tadi yang ditanyakan di mana korelasinya yang akan saya kita bicarakan hari ini adalah tentunya urgensitas perlindungan anak gitu. Nah memang temanya kenapa hari ini, kenapa nggak dari dulu begitu ya? Sebetulnya sudah, tapi kita sudah lakukan dari dulu, tapi hari ini adalah momentum terbaik di akhir bulan Juli yang notabene tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional dan seabrek semua permasalahan anak-anak dan tentunya itu mencakup bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk untuk kita, dan tentunya kita di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, itu kan menggantungkan harapan masa depan kepada anak-anak begitu kan, dan memang anak-anak adalah generasi penerus kita. Urgensinya itu ada yang namanya kelompok rentan. Kelompok rentan anak-anak, ya kita tahu lah, dia secara fisik, secara mental kan belum siap seperti orang dewasa. Dan juga kelahiran mereka, khususnya di generasi alfa, beta begitu, yang saat-saat ini masih dalam balita, SD awal dan sebagainya nih, ke itu sangat berbeda harusnya penanganannya dengan situasi lingkungan yang sangat berbeda lah dengan beberapa era yang terlalu begitu. Terus juga sebagai aset daerah, Bu Gung, begitu kan. Kemudian juga ada namanya sinergi 5 pilar. Ya, jadi keluarga, orang tua tentunya basic kan. Itu yang paling penting sebagai bintang utama, benteng utama pengasuhan. Nah, kemudian ada masyarakat kita semua. Makanya relate dengan tema yang akan kita sosialisasikan gitu. Terus kemudian pemerintah. Jadi kami juga dari pemerintah, bagian dari pemerintah tuh menjadikan regulasinya seperti apa dan bla bla bla, sampai yang terkecil itu peradilan pidana anak begitu. Karena anak juga bagaimanapun itu anggota masyarakat yang pernah juga menjadi pelaku tindak pidana, tapi juga dia sebagai korban juga begitu, bukan karena ini tapi karena usia mereka begitu. Kemudian 5 pilar tadi ada 3 ya, keluarga atau orang tua, masyarakat, pemerintah, kemudian tambah lagi dunia usaha. Nah, dunia usaha ini kan menciptakan lingkungan kerja dan produk yang ramah anak. Jadi bukan hanya produk yang susu untuk anak ini bukan. Jadi produk semuanya, bahkan pariwisata sebagai produk dan sebagainya yang harusnya ramah anak gitu. Jadi dia itu memfasilitasi semua, tidak hanya CSR gitu selama ini kan begitu, tapi semuanya kita harus bertanggung jawab. Dan terakhir adalah tentunya media massa, seperti yang kita lihat semua berawal dari medsos misalnya. Nah, media massa juga ada medsos juga dari kita sekarang di RRI ini begitu. Dan kita bekerja sama mengedukasi publik untuk menyajikan konten yang aman bagi anak begitu. Ya, terus di Bali juga ada 3 ya, yang paling besar dan sebagainya. Nanti kita akan bahas apa yang menjadi tantangan, dan juga tentunya dari isu-isu krusial. Isu-isu krusial itu adalah pengasuhan yang tertinggi saat ini, yang kami tangani khususnya di KPAD yang bersinergi tentunya dengan UPTD PPA di provinsi maupun daerah begitu. Konflik pengasuhan gitu. Jadi pengasuhan ini komplek begitu. Tidak hanya pengasuh anak dari lahir disekolahkan dan sebagainya, tidak hanya itu, tapi sampai nanti ke dampak apa yang dibuat oleh masyarakat begitu. Yang saat ini sangat viral kan, karena medsos itu viral, dan tentunya khalayak umum gitu ya, apalagi lewat dunia maya itu hanya lihat kulitnya aja begitu. Kemudian juga kekerasan fisik masih terus nih, dan seksual tentunya, dan ini sangat miris. Dulu itu kan sangat ingat sekali saya, kami semuanya praktisi pemerhati anak atau pelindungan anak itu selalu hati-hati dengan orang yang tidak dikenal begitu. Nah, sekarang trennya bukan itu, lingkungan terdekat bahkan keluarga sendiri begitu. Dan ancaman narkoba sekarang tuh nggak main-main lagi, karena memang dari dulu sih memang tidak main-main ya, tapi sekarang dengan teknik yang lebih, ya bagaimanapun juga orang yang berencana itu kan lebih langkah maju selangkah lah daripada orang yang istilahnya untuk menangani begitu. Okay. Nah, jadi 3 ancaman itu yang perlu kita gawangi bersama lah, Bu Gong gitu. Oh, okay. Dan tantangan baru tentunya ya dari digital itu. Oh, gitu. Okay.
0: Baik, sebelum ke Bu Erna, saya tertarik dengan statement dari Kak Ade tadi. Ini ada beberapa kasus-kasus yang lumayan meningkat gitu ya, Kak Ade ya. Seperti narkoba dan sebagainya, pengasuhan anak. Ini dikategorikan tinggi apa karena banyak masyarakat yang melapor tentang kasus-kasus tersebut, dilaporkan oleh anggota keluarga atau masyarakat sekitar, atau bagaimana nih, Kak Adi?
1: Kalau yang untuk pengasuhan begitu, tentunya mungkin ada kesadaran masyarakat untuk segera mencari solusi mungkin ya untuk sebagian mereka itu dengan melapor ke KPAD. Tentunya juga dibantu oleh semua UPTD, PPA di provinsi maupun daerah begitu. Nah, terus kemudian untuk kekerasan seksual termasuk ini apa kekerasan fisik ini termasuk juga kerana perkawinan anak yang besar sekali gitu yang aduh saat ini eskalasinya itu meningkatnya dalam artian kan kalau sesuatu produk atau apapun program gitu kan eskalasi meningkat itu tuh baik apa namanya mutu gitu atau pokoknya banyaknya atau mutunya begitu ya. Ini juga sama. Jadi sekarang paling kecil itu 13 tahun sudah menjadi calon ibu begitu ya di Bali dan itu agak miris gitu. Jadi dengan 1000 hampir 2000 kehamilan itu yang di apa tuh namanya dispensasi menikah itu dispensasi kawin itu hanya 300. Jadi kan hanya 1/6 aja. Nah, yang lain gimana begitu. Belum lagi dengan berbagai ekses yang terjadi dengan perkawinan anak itu. Okay. Nah itu juga perlu kita sadari dan tentunya kita harus sama-sama lah untuk menekan itu gitu. Kemudian kalau seperti ancaman narkoba sendiri dan sebagainya kita memang karena Bali ya jadi Bali itu ya bagaimanapun ada ekses positif dan negatif sebagai Bali terkenal seluruh dunia begitu jadi bukan hanya sebagai istilahnya untuk pasar mereka tapi malah di apa disinyalir dan sebagainya sudah menjadi satu apa ya sebagai tempat lah begitu untuk penyebaran dan sebagainya termasuk juga untuk kecatatan lain seperti pedofil dan juga yang paling ngeri berkembang cepat itu sekarang ekses dari digital itu Bu Gung itu dengan namanya TCC True Crime Community dan juga dengan terorisme jadi ada irat itu anak-anak sekarang terorisme bukan lagi untuk orang dewasa. Jadi pelaku itu diambil dari anak-anak yang bisa yang masih gampang diolah mungkin seperti itu dan irat ini ada beberapa dua yang mengarah ke teroris. Jadi irat itu adalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Jadi teroris itu ada dua dan 9 lagi untuk TCC. Dan itu sangat cepat penyebarannya dan itu tidak hanya sebagai sasaran tapi sudah menyasar jadi ada yang sudah menjadi admin sudah dibaiat dan itu menjadi otaknya bahkan di Bali gitu dan itu nanti ada sesi-sesi tersendiri dan saat ini juga gubernur sendiri sudah sudah aware tentang itu dan dengan segala ininya dengan semua perangkat daerah untuk radikalisme itu bisa ditekan begitu. Dengan hari ini juga sudah ada beberapa pertemuan untuk regulasi begitu. Selain pencegahan dan sebagainya sudah kami lakukan dengan Densus 88, dengan Kesbangpol dan semuanya begitu. Dan kenapa saya juga sekarang didampingi oleh Dewan. Karena memang semuanya itu kan secara logika memang paling banyak. Dan kenyataannya paling banyak ada di ibu kota, di Denpasar gitu.
0: Baik, titian ke Ibu Ernawati. Niki Ibu dari menyimak dari paparan kasus-kasus tadi dari KAD Niki. Ibu sebagai Ketua PKK Desa Tegal Harum ya dan juga sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kota Denpasar. Bagaimana Ibu melihat regulasi ataupun kebijakan perlindungan anak ini apalagi di tingkat desa, tingkat rumah tangga ini seperti apa Bu silakan.
2: Baik, selamat pagi Bu Gung, Kak Ade.
1: Sampai lupa ya kita masih pagi.
2: Ya, pertama saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional dulu ya.
1: Untuk semua anak terutama di Denpasar dan
2: Provinsi Bali dan di Indonesia khusus pada umumnya. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali ya karena kalau berbicara tentang anak ya itu adalah masa depan kita. Anak juga nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin kita kelak deh. Kemudian apalagi kita akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Jadi mempersiapkannya sebaiknya dari sekarang gitu, tidak hanya sekarang sih, ya, kemarin-kemarin.
1: Iya, ya, kan? Tapi hari ini kita komitmen.
0: Komit. Kembali ditegaskan.
2: Iya, gitu, ditegaskan kembali. Jadi berarti sudah mempersiapkan peradaban masa depan kita, ya begitu. Jadi
1: disegerakan hari ini mulai.
2: Jadi Kota Denpasar pada khususnya dan di Indonesia ya. Yeah. Jadi kalau sudah Kota Denpasar yang nantinya akan maju, pastinya ada komitmen berkaitan dengan perlindungan anak ini. Betul, Kak Adi. Kemudian yeah, kalau saya kebetulan ada memiliki peran yang ganda ya Bugung. Jadi ada di PKK desa, kemudian ada juga diberikan mandat di legislatif. Jadi kalau mungkin izin saya menyampaikan berkaitan di PKK desa itu, kebetulan kami kalau berkaitan dengan perlindungan anak ya, pola asuh itu ada di Pokja 1 KJ, yeah, KD ya. Jadi kebetulan program dari Pokja 1, jadi program unggulannya ya sesuai dengan Rakernas 10 itu Paredi, pola asuh anak di era digital begitu KD.
1: Pas dong dengan Tegal Harum, banyak prestasi dengan digital, terutama tuh literasinya ya.
2: Ya, literasi. Jadi itu memang sudah merupakan tugas kami ya di PKK bersama dengan Pogja 4 dan juga dibantu tentunya dengan Dasawisma Bugung. Jadi Dasawisma ini adalah bagian terkecil dari PKK itu. Jadi Dasawisma memegang 10 KK. Jadi ketika misalnya ada permasalahan terkhusus juga berkaitan dengan anak-anak ini, jadi mereka sudah mengecek cek tetangganya begitu.
1: Oh, gitu.
2: Jadi bisa menginformasikan melalui PKK desa. Ketika misalnya
1: jadi
2: ada
1: anak sebagai 2P nih, pelopor dan pelapor.
2: Iya, pelopor dan pelapor gitu. Karena ya namanya PKK itu adalah kelembagaan yang salah satu mitra pemerintah. Kan gitu. Jadi berkaitan
1: ini juga habis KK Hari Kesatuan Gerak kemarin ya, tanggal 24
2: ya. Iya, Hari Kesatuan Gerak PKK gitu. Ini masih berlanjut, mau ada lomba Kak Ade.
1: Oh, siap.
2: Memang
1: semoga
2: tidak,
1: nanti anak-anak juga bisa andil dan terlibat atau dapat akses positifnya. Tentu ya.
2: Ya, jadi di sana kami bersama kader tentunya kan tidak diam Kak Ade. Karena berkaitan juga dengan Pogja ini, kami ada pelaporan secara berjenjang. Di PKK itu Kak Ade.
1: Betul, sudah sistematis yang bagus.
2: Nah, kemudian ada namanya Bunda. Jadi secara ex officio itu kan kami ketua PKK desa kelurahan, tidak hanya di kota saja ya. Itu menjadi Bunda literasi, kemudian Bunda PAUD. Nah, ini programnya berjalan beriringan Kak Ade.
1: Sinergi.
2: Jadi ya bersinergi seperti itu. Nah, itu kegiatannya mungkin lebih banyak nanti kita bahas di bawah ya.
1: Hebat ya, enggak ada Bapak PAUD atau Bapak literasi.
2: Ibu-ibu. Jadi kalau misalnya
1: Sakti,
2: ketua kepala daerah, kepala daerah di desa namanya Perbekel, itu SK-nya satu kan Kak Ade. Kalau kami itu banyak SK-nya Kak Ade. Jadi belum bunda-bunda yang lain. Jadi seperti kalau orang Bali bilang tempe uyeng. Jadi di sini, di sana, di sana. Aduh, setiap hari
1: dong,
2: itu
1: kalau ininya kan multitasking gitu.
2: Memang gitu ya ibu-ibu ya. Jadi berkaitan juga dengan karena Titiang sendiri kami diberikan mandat juga ada di legislatif. Kebetulan sekarang ada di komisi 4 anggota ya, anggota komisi 4 DPRD Kota Denpasar. Jadi ini saya kira sangat sinergis sekali dengan kegiatan di PKK juga. Jadi kita saling melengkapi begitu. Jadi kalau di legislatif tip itu juga ada berkaitan dengan legislasinya. Fungsi kita kan legislasi, kemudian ada penganggarannya. Jadi mendorong berkaitan dengan
1: program-program terkait
2: ya, perda-perda nanti yang akan diterbitkan terkhusus berkaitan dengan anak. Kemudian berkaitan juga dengan penganggaran, mendorong ya. Jadi kalau pemerintah ya bersama eksekutif itu yang merealisasikan, kita yang mendorong bahwa sudah diporsikan untuk kegiatan perlindungan anak seperti itu Kak Ade, Ibu Gong, gitu. Ya, jadi kolaborasi lintas sektor gitu, kemudian bersama dengan tadi Kak Ade bilang 5 pilar.
1: Iya, benar, 5 pilar.
2: Nah,
1: jadi keluarga ada, sampai
2: ya,
1: ke
2: keluarga, kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, kemudian masyarakat, ada ya masyarakat, media juga, kemudian advokat. Nah, tentunya kemudian
1: jadi ini juga dari dunia usaha.
2: Iya, terkhusus juga KPAD ya. ya gitu juga. Jadi kita tetap melakukan kolaborasi yang memang gimana ya, mencari pola untuk anak-anak kita, masa depan kita akan nanti bisa bagus ya di 2045 ya.
1: 45.
2: Masa emas Indonesia. Oke, begitu. Kira-kira Bu Gong,
0: baik Kak Ade dan juga Bu Erna, kita jeda sejenak nih. Rakelan Rai malah nyebas di tiang aturan gala majari ide dade sani arse bebeli bagir kisarang-sarang tapi malah terkait perlindungan anak niki wenten KPAD talen niki wenten anggota komisi pati PRD Kota Denpasar kenten nge sekaligus ketua PKK Tegal Harum nge nerusang nge sani arse bebeli bag malah nyebas ringlan telepon 0361-223361 atau ireng WhatsApp 4 RRI Denpasar susan sening lintang puniki.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan terang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide sang yang diriwasa.
7: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekan Lantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G Muali Kesaringin Titi Agung Krisna Rekan Lantrai Ring sesi acara obrolan komunitas Kesaringin Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali Mawasan Ngeninin Indeks Masa Depan Bali dimulai hari ini Perlindungan Anak Tanggung Jawab Bersama Kesaringin Narasumber Bapak Lili Ismurtono Santoso atau yang akrab di Sapa KAD Komisioner KPAD Provinsi Bali dan Ibu Nilo Gede Ernawati selaku Ketua PKK Desa Tegal Harum serta sebagai anggota Komisi 4 DPRD Kota Denpasar. Sane Arsa membeli bagi Riki Sarang-Sarang nurusang ringlan telepon 0361223361 utawi taler dados ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200. Titiang ke KAD Dumun sinami nyantos penelpon niki KAD. Kalau dari melihat paparan dari Bu Erna tadi terkait peran program dari PKK utamanya di Desa Tegal Harum niki nggih. Nah, bagaimana Kak Ade selaku komisioner KPAD Provinsi Bali melihat peran strategis dari kelompok ibu-ibu PKK ini dalam membantu fungsi pengawasan KPAD? Silakan.
1: Iya. Jadi sesuai dengan yang kita spill tadi di awal ya 6 pilar itu termasuk masyarakat dan pemerintah. Nah, di sana juga tentunya orang tua itu udah mencakup semuanya jadi untuk PKK aja ya dia ibu-ibu di anggota PKK dan sebagainya itu adalah garda terdepan juga selain sebagai ibu dari keluarga begitu dia juga tentunya akan sebagai praktisi begitu dengan segala program dari tadi Pogja 1 ya misalnya seperti itu dan semuanya lah Pogja 4 ada pendidikan dan sebagainya itu adalah lebih sinergis dan lebih apa namanya menyeluruh dan itu bisa di program itu dinikmati oleh masyarakat dan di tentunya berakses positif begitu. Nah, itu yang diharapkan memang kenapa sekarang Bu Erna hadir di sini sebagai bintang tamu begitu ya. Ya itu sebagai memberikan ini vibe gitu ya untuk semuanya bahkan ibu-ibu rumah tangga biasa bahkan yang hanya di rumah yang sekarang langka begitu ya semuanya bekerja semuanya dan memang perempuan itu sosok yang sangat luar biasa. Nah, dari sana lahirlah semua dari secara fisik, secara apapun yang sekarang di apa namanya? Yang diharapkan oleh kami itu adalah regulasi-regulasi yang berpihak kepada anak begitu. Yang sudah dilaksanakan Kota Layak Anak sendiri sudah sebagai posisi puncak Kota Layak Anak dengan klasifikasi utama begitu sudah dipertahankan oleh Kota Denpasar. Tinggal selangkah lagi untuk menuju Kota Layak Anak dan itu bisa-bisa diharapkan memang pecah telur di Indonesia oleh Denpasar begitu karena seabrek apa namanya kompleksitas masalah yang bisa ditangani oleh pemerintah Kota Denpasar. Tentunya ada beberapa yang perlu ditingkatkan dan sebagai regulasi terkait dengan anak tersebut. Karena yang saya tahu tentunya sudah punya namanya perda ya Bu. Apa Kota namanya? Denpasar. Kota Denpasar punya perda untuk Kota Layak Anak. Nah, mungkin nanti ada regulasi lain gitu ya, perda atau apapun yang turunannya, perwali mungkin dan sebagainya untuk menambah squad, menambah pasukan mengawal pemenuhan hak anak dan pelindungan anak di Kota Denpasar yang memang sebagai kota metropolitan semua mengarah ke sini begitu. Dan itu apresiasi sebesar-besarnya dan memang diharapkan itu sebagai apa ya vibe gitu loh jadi penular dari semua untuk inspiratif meskipun kota daerah-daerah lain tentunya juga punya keunikan dan prestasi masing-masing tapi terkhusus anak kan karena memang Denpasar yang paling kota layak anak utama ya. Jadi sudah utama sudah bertahan ya dan semoga itu menambah tidak stuck di situ aja tapi menambah jadi kota layak anak pecah telurnya di Indonesia oleh Denpasar itu yang diharapkan.
0: Iya, Bu Erna mungkin bisa ditanggapi sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kak Adit terkait regulasi-regulasi yang disiapkan mungkin untuk menuju Denpasar kota layak anak biar bisa pecah telur ini Bu.
1: Silahkan di Indonesia belum ada. Semoga dari Denpasar.
2: Iya, baik Bu Gung. Jadi benar sekali kalau Denpasar itu sudah ada perdanya ke AD. Jadi perda 7, nomor 7 itu tahun 2021. Jadi setiap perda itu pasti dilengkapi dengan, dikuatkan dengan perwali. Jadi ada juga perwalinya begitu. Jadi di sana ya fokus perdanya itu berkaitan dengan hak anak. Jadi hak untuk hidup, kemudian tumbuh kembang anak, kemudian ada perlindungan dan juga partisipasi anak gitu. Itu diatur di perda itu, Bu Gung. Jadi tahun 2021 sudah ada itu. Mungkin leading sektornya kemarin dari DP3P2KB. Karena saya baru 2024. Mungkin nanti kalau misalnya nanti dari KPAD misalnya nanti kita ada diperkuat lagi deh perda ini.
1: Mungkin bisa ditumbuh dibentuk KPAD Kota Denpasar begitu, karena kan untuk pengawasan untuk membantu Pak Wali Kota misalnya, karena kalau langsung diampu langsung dengan DP3P2KB dengan teknis dan sebagainya akan kewalahan mungkin untuk kolaboratif dan juga

0: apa di struktur itu Bu Gung. Jadi saya selaku ketua dua ya di PAT BM Desa Tegal Harum.
1: Kota Denpasar.
0: Makanya SK-nya banyak sekali ya Kak De. SK-nya.
1: Enggak bingung tuh pakai baju apa sekarang.
0: Jadi setiap desa kelurahan juga sudah berkomitmen ya. Jadi kemarin itu kalau di Desa Tegal Harum itu ada perancangan komitmen desa layak anak. Kita ada tanda tangan bersama. Jadi komitmen bersama. Ada apa namanya itu? Ya tanda tangan
1: ya, bersama lah, komitmen gitu. Bersama.
0: Komitmen. Itu dihadiri juga oleh kebetulan Bapak Sekdis TPMD pada tanggal kalau tidak salah itu 24 Juli 2022 begitu. Jadi saya kira seluruh Denpasar memiliki apa namanya
1: komitmen bersama untuk menjadi Dekela.
0: Untuk pencanangan desa layak anak. Jadi tidak hanya kota layak anak aja, sudah mungkin langsung turunannya itu desa layak anak juga sudah Ugung Kenten.
1: Sampai ada di desa kelurahan pun punya forum anak loh.
0: Setiap desa memiliki
1: kelurahan,
0: forum anak dan mereka sangat aktif sekali. Jadi kalau tadi saya bilang PKK itu adalah mitra kerja, jadi merupakan LKD juga ya. Nah ini forum anak juga LKD di KAD. Jadi forum anak ini diberikan ruang untuk berkreasi, berkreativitas. Jadi mereka tidak hanya memantengin gadget aja gitu. Jadi diberikan untuk apa sih kebutuhan mereka gitu. Jadi diberikan ruang itu melalui APBD desa gitu. Jadi berkegiatan melalui mungkin ada perlombaan kah mereka apa kebutuhannya, kemudian juga dalam kegiatan budaya juga ada lomba gogoh misalnya Kak Ade. Itu forum anak desa bersama dengan LPM biasanya yang mengkoordinir kegiatan tersebut karena kita sama-sama LKD gitu. Kalau PKK berkaitan dengan masalah ibu-ibu keluarga gitu. Tapi ya tetap kita beririsan namanya Kak Ade ya. Jadi ibu PKK, ibu literasi, ya bunda-bunda ini ya tetap tetap kita beririsan. Jadi kegiatannya, programnya juga gitu Bu Gung. Jadi kalau saya bilang programnya sangat banyak sekali ya.
1: Berarti sebetulnya sudah fasilitasi semua ya. Ada PATBM, ada forum anak daerah, ada, forum tentunya anak di Gawang juga ada PKK kan.
0: PKK-nya.
1: Kemudian juga dengan sabrek dengan program-program Pokja dari masing-masing dari Bunda Pokja. Literasi, Bunda PAUD-nya.
0: Itu pun programnya tidak hanya di difasilitasi oleh APBDes mata. Kita juga bisa langsung misalnya berkaitan dengan kunjungan ke PAUD-PAUD Kak Ade. Yang baru-baru ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah juga, itu kan wajib kita turun untuk monitoring bahwa kalau misalnya PAUD
1: transisi PAUD SD yang menyenangkan,
0: kita biar tidak monitoring berkaitan juga dengan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi di sana tidak boleh ada diskriminasi anak kemudian memaksa anak harus bisa kalitung enggak gitu. Di PAUD itu kan masa bermainnya Kak Ade. Jadi bermain sambil belajar seperti itu.
1: Yang singkat dan tidak bisa diulang.
2: Ini untuk desa layak anak dan juga untuk forum anaknya, ini apa ada monitoring berkala juga yang dilakukan Ibu?
0: Desa layak anaknya itu biasanya kalau dari leading sektornya
1: dari DP3P2KB dari
0: itu,
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0: itu melaksanakan mungkin sosialisasi biasanya. Jadi kami jadi siapa yang bisa menghadiri sosialisasi juga berkaitan mungkin dengan apa ya program yang nanti akan wajib dilaksanakan gitu. Kalau misalnya Hari Anak ini kan wajib dilaksanakan dan wajib dianggarkan melalui APBDes gitu. Walaupun memang biasanya memang dilaksanakan di bulan-bulan Juni ini Kak Adi. Juli ya karena dekat-dekat dengan Hari Anak Nasional gitu Kak Adi. Itu yang kegiatan-kegiatan wajibnya gitu. Kemudian kalau di kalau saya bilang kita kegiatannya beririsan begitu.
1: Jadi, dan yang paling penting itu kenapa juga beliau hadir di sini itu kan berkenaan sama kasus-kasus yang ada tentang aksesnya dari digitalisasi. Oh, okay. Semua

0: semuanya. Bahwa pemerintah juga pasti ada aturan-aturan tertentu dari pusat ya, dari untuk digitalisasi baik itu di sekolah ataupun anjuran-anjuran untuk keseharian di rumah begitu oleh PP Tunas dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ini yang menarik adalah dikelolanya oleh desa begitu dengan tajuk dengan literasi sebetulnya dengan pendekatan perpustakaan. Nah, perpustakaan digital begitu. Yeah. Jadi mensiasati juga digital anak itu dengan gadgetnya tidak hanya untuk keperluan pribadi mereka aja, tapi ada program-program yang bisa memangkas jam tayang atau screen time-nya yang ekses negatifnya bisa dikurangi dengan berbagai ini. Dan saya tahunya bekerja sama juga dengan semua sektor gitu, dengan perpustakaan, dengan forum anak, dengan PATBM begitu. Dan itu juga bisnergi itu. Sekarang tuh kalau banyak program kan gini ya, kalau masyarakat terutama yang pelaku-pelaku seperti guru. Nah, saya kan dulu juga guru ya. Okay. Sekarang juga kita semua adalah guru gitu. Wah, banyak sekali ya kerjaan, tapi sebetulnya itu semua sudah kita lakukan. Dan kenapa kita harus punya apa kesadaran bahwa itu tuh bisa dikolaborasi dengan berbagai program, contohnya ibu hebat ibu hebat kita ini Bu Dewan sekaligus juga Bunda PAUD dan Bunda Literasi dan sebagainya ini yang bisa dicontoh oleh terutama untuk kaum bapak-bapak deh begitu, bukan gender di sini tapi ya dari sanalah kolaborasi itu sangat penting begitu. Dengan kesadaran bahwa kita memang harus melakukan bersama-sama begitu. Jadi ya sekarang program-programnya kayak seabrok gitu ya, nggak bingung apa ya, nggak pusing apa ya, ternyata kan kuncinya di kolaborasi ya Bu ya.
1: Kolaborasi Kak Ade, benar sekali. Kalau berbicara dengan apa perpustakaan ya Kak, di setiap desa kelurahan mungkin sudah punya. Jadi kalau kami di Desa Tegal Harum ya ada perpustakaan Sastra Mahutama namanya juga gitu, sudah literasi digital.
0: Dan nomor satu se-Indonesia dapat penghargaan.
1: Sudah dapat penghargaan juga.
2: Okay. Sejauh ini bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perpustakaan itu?
1: Ini kan perpustakaannya dibuka untuk umum. Jadi kalau misalnya saya bilang berkaitan dengan anak itu, kita memiliki program namanya literasi elit. Jadi edukasi literasi bersama anak-anak PAUD. Jadi kita melakukan MOU terlebih dahulu, nanti kita jadwalkan untuk dia kunjungan ke perpustakaan. Jadi pengenalan perpustakaan literasi sejak dini untuk anak-anak PAUD kita gitu. Jadi mereka itu melakukan kunjungan, kita mengenalkan apa saja yang ada di di perpustakaan seperti itu. Selain memang ada perpustakaan digitalnya. Waktu kemarin memang ada pandemi ya Kak Ade, saat pandemi nih ke
0: berawal dari sana, berawal dari sana.
1: Jadi kita membuat perpustakaan digital. Jadi mereka kan tidak ke sekolah. Jadi mereka wajib untuk setiap minggu itu membaca buku untuk mereka laporkan apa yang dibaca. Nah, itu boleh meminjam di perpustakaan digitalnya Sastra Mahutama seperti itu. Kemudian kita juga mengajak di ibu-ibu PKK.
0: Saking banyaknya tugas ibu-ibu jadi banyak.
1: Jadi kita setelah membaca buku mungkin kita akan mendemokan. Kalau ibu-ibu kan senangnya masak. Buku-buku
0: dan difasilitasi
1: itu.
0: Dong, ada lomba-lomba,
1: ada
0: bedah buku.
1: Jadi saya bilang ini berkaitan pengentasan stunting begitu. Jadi di sana ada menu-menu berkaitan dengan yang menu gizinya sudah bagus. Jadi kita berikan ibu-ibu itu pelatihan dulu. Kalau di saya namanya pelatihan untuk dahsyat dapur sehat atesi stunting. Pelatihannya setelah pelatihan dahsyat ini, jadi ibu-ibu itu nanti akan dilombakan membuat menu PMT. Karena berkaitan dengan pengetesan stunting gitu. Ya juga berkaitan akan ke posyandu gitu Bu Gong. Jadi posyandu sekarang ini sudah terintegrasi ke AD. Jadi tidak hanya apa, tidak hanya ngurusin masalah kesehatan saja, jadi terintegrasi ke layanan primer, 6 layanan primer. Aduh. Pendidikan. Jadi ibu-ibu kader itu ternyata banyak ya gininya tugasnya ya.
0: Selain... Saya bayangin itu kan waktunya habis ya. Ternyata tadi kolaboratif. Ya.
1: Kolaboratif. Jadi
0: program bersama.
1: Iya, jadi ibu-ibu kader itu tidak hanya duduk ngurusin tinggi badan, tidak seperti itu. Sekarang sudah ketika ada masyarakat yang saat datang itu menginformasikan, "Oh, saya perlu ada kursi roda misalnya." Itu ibu-ibu kader itu mencatat dan menindaklanjuti ke
0: sekarang tidak
1: desa.
0: Tidak hanya guru aja, asesmen sekarang harus ada desa, semua.
1: Kemudian apakah desa bisa memfasilitasi, mungkin kalau di Desa Tegal Harum ada BUMDes. Jadi BUMDes itu tidak hanya untuk ngurusin keuntungan, tetapi mereka mengalokasikan dananya ke dana sosial. Jadi memberikan kursi roda, kemudian alat bantu dengar, biaya pendidikan untuk anak-anak kita yang membutuhkan. Kemudian jika memang tidak, misalnya dia persentasenya sekian sudah habis, bisa kita mencari dinas terkait, dinas sosial kita ajak, mau nanti bantu kursi roda kah di bawah gitu. Kita kolaborasi. Itu tugas ibu kader juga. Ya, kerjasama dengan desa. Itu yang saya bilang sekarang New Posyandu namanya.
2: Ya, terkait pemenuhan makanan tambahan ini Bu, itu menu-menunya itu apakah disesuaikan dengan kondisi anak, tiap anak atau bagaimana Ibu?
1: Oh iya, karena Niki kan kalau yang boleh makan itu kan di atas 6 bulan baru boleh MPASI. Jadi kita tetap diberikan sementara, sebetulnya itu dibagi ya untuk usia sekian karena APBDes yang mungkin terbatas. Jadi tetap kita berikan seperti itu. Nanti orang tua yang akan, apakah nanti dengan menu yang diberikan apa disaring di rumahnya. Jadi tetap kader itu memberikan edukasi berkaitan bahwa anaknya nanti tolong dikasih menu yang mengandung gizi, menu seimbang seperti itu. Kemudian ada lansianya gitu, banyak sekali. Posyandu sekarang itu menyasar seluruh siklus kehidupan Kak Adi.
0: Dari dalam kandungan sampai masuk liang lahat.
1: Semuanya. Semuanya.
2: Oke. Baik, kita jeda sejenak di sesi kedua Niki, nanti di sesi ketiga disambung lagi. G, Raka dan Rai, kami akan kembali selepas jeda berikut ini.
3: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
4: Enggak kok Dit, aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
3: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
4: Kata mamaku, enggak boleh Dit, kan kita harus sekolah biar pintar.
3: Tapi main game kan seru.
4: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
3: Gitu ya Din, gak jadi main game ah.
4: Katanya

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali gala sampun nampakin jam dah sesemeng niki sampun wentan ring sesi terakhir niki. Kak Ade dan juga Ibu Erna, kita ada di sesi terakhir nggih. Sebagai penutup mungkin ada pesan kunci ataupun himbauan pesan kepada masyarakat semua masyarakat semua kalangan terkait perlindungan anak ini. Silakan dari Ibu dulu
2: nggih. Oke. Baik, karena memang seperti yang saya bilang tadi, anak-anak adalah masa depan kita ya, Kak Ade ya. Jadi kita wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita. Mungkin jadi perlindungan anak ini bukan sekedar program formal itu, melainkan komitmen kita bersama ya, yang kolektif demi terciptanya generasi Kota Denpasar dan Bali pada umumnya, Indonesia ya.
3: Indonesia.
2: Jadi untuk anak-anak kita yang cerdas, tangguh dan bermoral, mari kita bersama-sama untuk menghadirkan lingkungan yang nyaman, kemudian yang aman. Kemudian yang seperti tadi kalau ada di perdanya itu kan ada hak anak, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembangnya, kemudian perlindungan, ada perlindungan dan juga partisipasi ya, dengan mengajak mereka ya. Kalau saya bilang kemarin tadi lupa saya menyampaikan, kalau di tingkat sekolah-sekolah itu mereka juga ada membentuk kalau di desa tadi ada satgas, kalau di tingkat sekolah itu mungkin ada namanya duta. Duta pendidikan, anti bullying ya, itu khusus terhadap anak ya. Begitu mungkin dari saya.
1: Iya, Kak Ade, sedikit Kak Ade.
3: Ya baik, kita cuman berharap pada semua masyarakat untuk terjun juga partisipatif gitu ya, semua elemen masyarakat terkait dengan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ini lewat program-program yang sudah disediakan seabrek itu oleh pemerintah, dan kita bekerja sama berkolaborasi untuk mewujudkannya demi anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria.
1: Menuju dan Indonesia bahagia. Emas.
3: Menuju Indonesia emas.
1: Oke, baik. Matur suksema Kak Ade, Bu Erna.
3: Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya yang padat, sehat, sukses, happy selalu.
3: Happy selalu.
1: Semua happy. Raka dan Rai sampai di sini. Krisna temani Anda ngiring acara puniki malaji bas wenten Mbak Putri sane pacang lantarang acara-acara ring perempat. Puputang di tiang acara puniki untuk para mesanti.
3: Om Santi.

Rakyat dan Rai Gubernur Bali Iwayan Koster memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi komunitas eksklusif warga negara asing atau WNA di Pulau Dewata. Meski ia mengakui bahwa dulu sempat ada komunitas seperti itu, persoalan terkait komunitas eksklusif WNA sempat menjadi pembicaraan pasca adanya event Lari Bali Silent Disco di Bali. Dalam kesempatan itu, Koster juga meluruskan terkait ramainya pemberitaan soal acara lari yang digelar oleh wisatawan asing di Canggu, Kabupaten Badung. Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media bagaimana tindakan ke depannya, apakah komunitas WNA harus memegang izin untuk mengadakan event lari, Koster mengatakan bahwa boleh saja jika acara lari. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Tala,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
4: Daun apa namanya ini, Bu?
3: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
4: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
3: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
4: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
3: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Nama Siddham. Angin keratu dan semeton sami pemirsa karena rai suara budaya Bali betan sinar bagi rasa den lomba pecing pecinta berat fans dagang gantal liki fans dagang gantal ring dia cepet dablingik ring galak di mangkin ring nepetang dina sukre ring tanggal penemuan iki terakhir iki ya akhir dari bulan Juli ya ke tanggal tolong dah sesiki sasinya ne Juli terus warsanya ne kantun duang tali enam likur. Nah kantun antuk paswecan ide sesuai nang batara batari iraga sarang sami titiang nangoman talar ratu pengundang setia dagang gantam sane kantun susatio suryo gustin titiang ring DJ melingek ring griyo ring merajan ring rumah tawi ring margi demogi setata kebicayang ware nugerahan ide kenten ring galak ni mangkin ring margi ayam murut nomor pitung dasem kantor makin galak titik yang pertama demun dari sepertot yang sebutan terungi pembidangan jagat nusa selat segara nusa gede nusa lemongan lan nusa ceningan niki titik dari studio ten hewek niki sampun masa maya saking ibi sarang putri jegek om swastiastu bu putri
1: ingge om swastiastu pak man om swastiastu
0: ngelak Madian rampeng, eta tahu benak pengajum, jeng ajum sekah.
1: Ampun ngajum sekah nenek.
0: Nyelak rambut sama. Nah DJ nya udah ngendung-ngendung nih. Yang penting beman ngajum dek manggarayu dia. Sapu napi mau dua gater putri. Jak setada bersibuk. Jak kling semangan buat ini.
1: Ya setong kare becik Pak Man.
0: Dasar becik. Ulipitan bendam jak man jak bareng. Jak man jak apa dan cerjaan itu jak berdua atau tiktok apa adalah jak putri iya tan penangan tan mas semayo ke cunduk ini ke bawah makin ke ditopi kan semayo iraga sing mas semayo tapi semayo
1: okay, kengken tuh Pak Man.
0: Semayo topik yang badi mangkin. Nah, putri kengken kabar deh kita nak maklum.
1: Yang cara semetone mau sang saya ni ke Pak Manye seger buger kenten.
0: Nah, desin ada orang buger nah. Seger ambeger, seger oger.
1: Oh seger oger.
0: Nah cenik seger.
1: Segar astaga.
0: Bapane segar.
1: Segar.
0: Mertua orang tua sendiri segar jak mekejang. Segar
1: astaga.
0: Pungap tini rago nak muloko keto. Saya kata apa nih digomini rago nak boleh dikatakan semayo janyi ya subuh panumayan di kaltagi. Oh, sing dadi kelitan. Semayan raga hidup mayasa gugumi nak sing kedoban mungkin kade nembang kauripan. Tuara kada juruarak mengarahkan dewek mati. Nak sing kena ban kita sing ado nak arahan woi nanang lecer ya kak mati sing ado tapi pasti itu entah kapan maun sang yang kalau ne berbicara ingat ratu di dana sarang sami pang pole ge ya, Pak Man reda memperida madana saja japan nak putri bakedean ingat sana daging ring selatan segara durus nanging pinulat Pak Man sane ten madue galah sane dan wendan hubung ring galah selat segara sampunnya saja sarang Pak Man the main sarang tiang tanda dos nanti ring galah rebutan baru katur om swastiastu.
1: Nah, inggir, hari ini kita
0: sempat selat segara nak mewang beda tadi.
1: Oh, kenten ye.
0: Ye, dua nen perbedaannya darat dan laut di ke channelnya, ruang signalnya. Ye. Kamu gue belajar pati, Pak Dewi Irin Nusa Lembongan, Pak Yan Sutirte, ye. Sarang Sami, Jero Candara, Durana Daging, 0361-22-3361. Nggih, durene. Yen pangtlung kringen teng wenten, wau dados kadur semeton tiyang sene wenten ring Bali niki. Nggih, Putri.
1: Nggih, Pak Man.
0: Durene sana geng niki, durus. Nah. Sira ya naging niki dados ring selat segara. Durus niki durus. Putri nak mulo jegek.
1: Ingge, rare semeton niki selat segara dumun ye. Ring 0361 223361 niki ye.

0: Arti arti.
1: Ampura Pak Man, dah sampura
2: kan, pasti bisa. Putina duak dikit begendeng di sini baju tapi nak lak ya lak putra gan.
1: Sing sing, mun mau sampun begendeng kita je ngelungser mau pamit kan pun.
0: Nanti belajarnya penting itu. Yang magendeng umur 16 tahun 70, nu dah dengan yang mesanti.
1: Okay tak.
0: Yang bisa ngigal misi magendeng umah ragu mas ini di Singapadu, umur 80 cara Nini Chandri. Pensiun legian ragu, no tidak umur 80 jadi ngegal. Mau bisa ngegal pendet kan si nyembramu. Boda di PKK aja jani yang sing berterdesak, sing bengigal ulang tahun. Sekatrona, kooperasi, karya udah banyak pasti ngegal. Bas pun sing bengigal. Ya sebuah bisa ngegal bisa begini. Tuh madam pergi no, pasti menjalan. Kayak itu tri. Putri dan orang dapat putri. Coba tak kau nak Pak Man sambil ngantar telepon.
1: Napi, napi ini ke putri artinya nih.
0: Man Pak Man yang mau tak kau mapan putri ngeladan.
1: Nak bapak tiang mau ngadan.
0: Tak kau nak tadi bapak ngadan tiang putri. Ya mau tak kau nak udah mau gonyak yang Pak Man. Kayak itu putri gitu nak. Di lagu wajib apa ada kalimat putri nah.
1: Lagu wajib Putri Sneng Ayu mana tahu
0: ada Putri Indonesia harum namanya yang di Putri Sneng Ayu panak Putri Bang Gendeng Putri kata orang tu cara gong mat bagus cara nenek ganteng mau wibawa
1: langsung beli gong makan
0: dia cara wali kota wibawan Pak Man bani bilang begitu nasi ngengai wibawan hidup tu yang perlu ngai cahaya karena di sendiri sebuah membawa aura
1: nah
0: kata Pak Efsa
1: oh calon Kersta nih
0: Om Rosyastu kayaknya Tri
1: Badahatan Wenten minap sinyal juga Pak Man nge
0: iya jelas mau wina nah padahal lantang makanya dadah sampun aduh yang ling leyanang nusa nge dua anak Wenten munggah niki durus
1: putlung
0: menit lintang niki bang tia semetan yang bebas melebor roh lantut yang ngupas nama putri itu
1: nge bersambung dimun nge bersambung
0: iyalah
1: nge sirat
0: Om Rosyastu
1: Gianyar, Badung, Denpasar, Dados niki nyarengin Malih, Bangli, Tabanan.
0: Nggih, Dados. Nggih. Iki padhe apa ngalam niki ring margi ngene Tri?
1: Oh, nggih, kareng margi.
0: Oh, ne. Antiang Pak Man, antiang di jalan. Kita antiang le Putri, babe nang orang babe Putri.
1: Oh, nggih, astung kare.
0: Nah, ora babe.
1: Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Oh, enten niki Pak Man. Nggih.
0: Nggih.
3: Ngarang
0: iki ge. Sarang sira ning iki salam ka sarang dadong jeje iki dadong wewe.
3: Kekeran nyang sri kekeran Pak Man.
1: Yang sri iki.
3: Dadas tentan iki mecekeran Pak Man.
0: Dadas seijin Pak Man dua nang sebetulnya yang selat segara dan bersinambungan-bungan iki.
3: Nggih Pak Man, Om Swastiastu.

Ingat titiang dari kinyarang ratu ide dani jagero pajang ma pengatur sarang piana itiang putri taler pak depole gua baglo.

0: Nah, pini ka?
1: Rini serana geni.
0: Bo rini kan pini ka ke bawah serana geni ne.
1: Kena geni menya kesiai.
0: Timpin aku posasi rekalah nengragu jaga pacang nyiwi lingih kidung atur orang sembah.

0: Luhur punika ayo dados nake mawasan pinaka pengleburan.
1: Mengacawa acap mangka.
0: Alang asawo antuk sarana asap punika.

0: nyujur pemargi ke Suniloke. Wantah makin yang bawa sepunika nak merupo serano geni wantan cikinan ingin itu sehat doh bawa pesan
1: sekarang ya putri magatrak ide sejebak bakan sinar bagi rasa lan loma pleceng. Salam semetan mantan Pak Man. Semoga putri telat om santi santi santi om.
2: Om santi santi santi om. Gung
0: putri.
2: Biang
0: putri. Tiang. Neba gambar video ken Pak Depole. Okay. Antos semua putri. Oh. Sarang Pak Man do.
2: Oh. Antosan be lebang
0: do. Beh. Dan be siap tunang pada barat dia Pak Glow di dia ni tu. Ege om swastiastu selas segala numun. Sebeton tiang, ya, jodoh Chandra, ya. Nah, sekarang ini, Om Swastiastu.
3: Ini, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, sekarang sekarang di Rija.
3: Ini yang lagi lembong ini.
0: Nah, ini mau pas, Niki.
3: Ini yang ngarang Niki, ini yang menas jantan dan sematan di tiang. Anda kan ke dumun jantan ini. Sampai jantan tengah. Apa ke galah ke?
0: Ye, kadi atur tiang ya.
3: Mana kenten ke Pak Man gangguan kenten.
0: Ye, tetapi makin sampun memargi becet dulu. Ya sesuai saja ni lewat lintang kali menit harus Pak Man repot pada kosong.
3: Ye. Dari manja balik rama.
0: Ingih makin nunengayang titiang pemargi ring sejarah naat gung yatnyo panca balik ramu yang teniwang.

0: Lingan lingi karya punika rikalaning kadur wantah dari ke ring pariangan Basuki ha.
1: Jago mingat turang sembah.
0: Udah ngadong-ngadong malam pisan pang cepok ya.

0: Waduh, banyak sami katur ngaturang bakti punika pinaka serada seranan idep kadil lingga kita sang Prabu ida buat hada dalam.
1: Nur sabilang satu stiban.
0: Pemargiang punika asatus warso pisan pemargin galah yatnyur. Boleh jirago ngasiang malih putu cucu kumpi ingat ini kau.
1: Patut ngaji madane ke dasaludreng.
0: Dasa tiban dalam kebot kah bawas utama nung drama ni ke kebawas eko dasa ludara
2: tinggi Pak Man
0: tinggi
2: kang jang pada mana
0: di jang wenten malah pada galah jero ni ke duro sangen
2: tinggi Pak Wenten semeton ni ke yang nas magatra ke deng ke
0: nah
2: dalam gek putri dalam
0: putri Andriani Cahyanti Siwing eh nak terjaga
2: ni mujirah gantung dan
0: Bung Krisna Mahayani
2: dalam Pak Dekapeng dalam Gungka dalam ring kentan ini ke
0: aturan semeton tiang ring nusa malik sama nyarangan
2: ini kentan jerusan dan jerusan Chandra dalam di mujirah hajang mengalih bos Pak Dewi, Kak Anik Dalar, Deka, Ring Banjarnyo, Mangku Pina, tak pernah Ring Badukan Dek, Gusti Haji Ring Sompang.
0: Pak Yeswirta Dalar, Pak Jemangku, ini jero candor di jeng ini.
2: Ini dimogi, enggak dana yang mungkin ini bos. Dalam Ring Sumatan Cityang, Ring Daratan, mungkin antar di bos. Nyalah, dan saya nanti. Yang berebutan. Ya, suk semua, Pak Man. Orang Gek Putri.
3: Iya, suk semua, Talar.
2: Om, santi, santi, santi.
0: Sana tiwasan durus. Om swastiastu.
4: Om swastiastu.
0: Swastiastu sarang-sarang yang dijak.
4: Selinya
0: Norman bagus jeng ingin jani kabar putri ni jangan Dewi kalau tidak Iwan, kau sirat ada putri.
3: Ya, ayo.
0: Saya putri ngakon. Dewi. Menawi.
4: Ini sambil andumun Pak Dewi. Yang nyaringin gede ini, ya putri ini.
3: Inge, Tiang.
4: Salam kenal, salam di Tiang.
3: Inge, salam kenal mewali. Ini
4: nyoman, Tiang nyaring.
0: Inge.
4: Mungkin andumun. Om swastiastu. Ya.

0: Apa yang negara?
1: Angan Rabi Basmi Gesem.
0: Angan pinaka Rabi ni dah sampun ke Basmi. Kegeseng antuk geni ni.

Laris punika kedalu-dalu nangis ratu ngantenin ayoan pinakar abidida.

0: sayang.
1: Udah, adi. Dewa Mas ada jaga sayang.
0: Bali ane mula iwa.
1: Maka jatin itu sing ada len mulut tu maka jang beli utawi iwang beli ne.

0: no.
1: Ampun, Newman.
0: Yeah, ada orang.
1: Nanti ini si ledang adi ngampuraya.
0: Raya. Dua ngesapu ni ke ledang anak buku adi ngampur yang kawan dan beli ni adi
1: ledang beli mana ni batuk pilak
0: ni jero san
1: ini lah kalah gede ni niki majang ring jero mangku dalam jero sompan dungi rahayu rajang sarang sami ring jero ni niki bu putu dan ki dagang sampian ni di pemedilan niki mungkin pun kuling-kuling tiang niki bu putu bu jero chandra munga kak sarang niki jero mangku wira dani lanang istri guru mira maharani jadi pak
0: okay niko okay
1: ni suruh jero sarang sami ni oda weni ada Yuda, Ibu EKBB, Cetut Salang Sami, Ring Dagang Gantal, Sejebak Batan Tinal.
0: Lagi rasa den, loma pelicin.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Suksama. Yes, Santi, Tio, San. Om Swastiastu. Gong Krishna, lon-lon yang margi.
2: Pak Man.
0: Ya.
2: Yang kacang badung, Pak Man.
0: Mendang nak domen gaya melepas yang sweet dan ngidang ranya berat urit yang ampura yang sana tiwasan utama pun sana menten ring selat segarang ye om swastiastu ye menyermaku praja jero chandra janto siang iki om swastiastu ye om swastiastu ye Om Swastiastu. Bah nang lawar ne. Jadi pemandu mun. Om Swastiastu. Nama nawi sinyal tak datang niki. Ria.
3: Nggih,
0: kan. Nggih, dur lagi mari sikit tawen dan ben satu detik tu menit tawen dan atur dia. Nah. Om Swastiastu beli.
4: Swastiastu.
0: Swastiastu.
4: Iya, kok man?
0: Ya.
4: Itu pertama nih kat yang mangkuki peraja, ampun ke?
0: Oh, durahan dia, bu makin awan durus.
4: Iya, semua kok man indik kenten, yang sampun mangga.
0: Ada, wawan aja dong. Ampun uya semeton di tiang sedemikian segala mangga ye. Wawan-wawanan jerman ke praja. Om Swastiastu. Iya, iya, daging-daging Om Swastiastu. Nah, denyal signal megah ini.

0: edan.
1: Naron nya nanti. Nya nanti na ingat.
0: Usah lantang melembot.
1: Amutinya naron ya.
0: Berganti-ganti.
2: Bagus ganteng, rahaja.
1: Bisi bagus, bisi ganteng, bepeka nih.
2: Pak Made Panti, Ajik Murah Tiba, rahaja. Benten, Ajik Surah Haja Nalet, pengenter maka kami.
1: Oke, satu semenit sudah. Ingin suksa semua, sembung, lode sembung. Makin sarang sami, sandan agering, selas gara dudus, om, swastiastu. Inge, kewe apa mana sih dari jak tawan, tegas, sih dari kawan kita, inge harus sih ke hormat kita harus seperti itu.
0: Inge,
1: mantap. Om Rosias tu.
0: Si Rani Kiam Swastias tu.
3: Swastias tu.
1: Inge, nah sampun.
3: Swastias tu.
1: Inge, sarang siapa?
3: Oh, tidak, pekak kunyuk ringuan, skawati.
1: Oke, tan nggih, dagingin.
3: Ampun. Oh, daging dados.
1: Kangkat megatra mantan dados sembang niki doan iki galah nusan tiang niki gelar garat yang
3: mulia. Oke, dan gelar garat oke.
1: Nggih.
3: Nggih, megatra kemarin nggih.
1: Tapi nya menek di galah rebutan nah.
3: Nggih.
1: Lurus. Nggih.
3: Megatra Pakde.
1: Tiang-tiang Pak Nengah, tiang dan Pakde nggih.
3: Oh, Pak Nengah, ke megatra mantan.
1: Nggih. Oh, tiang Pak Betul sap yang. Lurus. Oh,
3: Pak Kujut yang.
1: Nggih.
3: Ye, sementara saya kosami, mandar ajang rayu, maka sami sudah bawa kinar.
1: Banyak di gua menyara pun nih, uang bong, ya, sake dan jangan jalan.
3: Sake?
1: Sake. Nah, saat itu bak dapat partai bawa gua, kau nyapa cerita dengan bangga dengan jalan.
3: Oh, gendan, ye, ampun, dan ada semua gendeng.
1: Kata, ada beli bawa kelar dapat melompat yang kebutuhan.
3: Ye, mualik jalan, mualik.
1: Mualik, kunas. Om, swastiastu. Nge, lurus. Om swastiastu. Om swastiastu. Nge, dagingin. Om swastiastu, semeton tiang ring selat gara dulu meniki. Nge. Lagi 5 detik niki. Wau, katur semeton tiosan, nge. Lah sekarang rencanakan leng-lemong nusa gede, utawi nusa ageng nih, kaya ampun yang selit arceng, kaya kalau paman ngatur orang sebetulnya saya nanti osan dua nentan presiden munggah demun menawi melebar yang kalah rebutan, dah dos ini, saya nanti osan demun, dagangan si jebak pedang sinar bagi rasa dia lewat pelecing, lo dia sembung, terus lo dikarya sehat, terus, BKBB, silakan. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak De Panti.
1: Nge, titiang di Panti nge, durus.
4: Nge, titiang melajah nge, Pak De.
1: Nge, siapa juga?
4: Siang dadang Yuna.
1: Ah, nge.
4: Mama, siang Mamal.
1: Oh, Mamal, nge.
4: Sinompura yang tanahnya sarang, Pak De.
1: Nge, sinom apun, sinompura.

sing ada lentri ngemawasan daging panco yatnyuni putri nak balik pasti ke demen mebantan mayu sing itu.

Pancho, ya nu makin pancho ni ko yang no arti yang bawa kan wanta le limo tri.

Semakin yatnya lantas adoran ditiang, punika wanita korban suci, modasar antuk kayun mana ning nir malam.

0: yang sampun kali sampun ni ngiring laco laco yang menawi sampun puput katur punika dap dapang sebut Darmo nomor pitu ngandang edit kengi. Nih,
1: ampun uning ngandang tadi.
0: Tanapi.
1: Rogi tiang rogi.
0: Udah mbak, uning dia menang mambal aja nih kim.
1: Bang, lab pasar tadi.
0: Dia?
1: Banjar unagi tiang.
0: Oh, ring bindu tan nih kim, apa?
1: Tanpa ring bindu tiang,
0: mau banjar nih kok. Nih nak wentan nih Nawang Pak De Rika ring bindu.
1: Tira Pak De.
0: Mamal gua Krisna kan Rika sekeng ke penyiar ini ke panoceng nyelaman. Suk semua Pak De Bandi.
1: Ini ngede nomor sedong Kak Agung Gogek Krisna.
0: Ya Nika awu aja udah raga
1: ne. Tiang mau sanding dan Rika.
0: Mesan
1: tiang lagana aja anu.
0: Mesanding bersaing jaga ya, maksudnya?
1: Bersaing tua nih kah?
0: Oh.
1: Yang pun 71 umur Pak De.
0: Oke, enten Gung Krisna itu umur nih.
1: Hah?
0: Gung Krisna bersaing umurnya ya?
1: Ini Gung Krisna 17, yang 71.
0: Oke, enten. Dia yang dipanti 27 dia.
1: Sudah nih kah?
0: 27 dia.
1: Iya, 27 kali Pak De.
0: Kan? Ini ada dua.
1: Ampun yang nangika nak ngandang tiang bete ampun uning rogi tiang ni.
0: Nih yang tani uang ye tiang tiang tiang talat tani uning. Nih mau pamit dan mau kawang mentero mana?
1: Galah katur Pak De.
0: Nih sukses.
1: Inap di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Om pasakan saja. Nih setelah segara malah tetap setelah segara katur diki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nih.
2: Ya, lengenjong sehari, dados tak, Mas?
0: Dados, melebos, tanda dos, makin 5 detik. Melebos. Yang sampun suwe dan ngeranjeng sama tuan tiang ring selat gara, wah, udah dos satu di tiang, seijen di tiang. Om Swastiastu, sama tuan selat gara. Ye, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ye, ampun. Nah, alon-alon, rupon. Ngi Om Swastiastu. Ye. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Ye.
3: Oh, penapi dados?
0: Malih siki demun atur sama tuan luar ge. Om Swastiastu lak segara nusa. Ye, Om Swastiastu. Ye, makin lurus semeton tiang lian lurus lurus. Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Ye. Yang
3: kak kunyu ados.
0: Yang?
3: Yang kak kunyu ados.
0: Ados, sampun lintang kita ye.
3: Oh, lintang. Ye, anu ginanti kita
0: ye. Ye.
3: Om Swastiastu.

0: Ngingi, si dadang puput kacor pun ke buru-buru carunim.
1: Prawi wakan, nanut drasti.
0: Udang adong adong adong adong adong. Ngedul.
1: Ya.

0: Morupa satru manawi teu ka diasa punika.
1: Samara odu.

0: Iko kebawa bisa meletak yang jagat yang ada di uang.
1: Kakatan iki lumayan kan bu, man.
0: Iko kakak pasami boleh nge.
1: Mau gala om santi.
0: Males iki nih kita dos, om rosiastu. Om rosiastu, males iki.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Hajeng semeng menjelang siang Pak Nyoman.
0: Nggih.
2: Pun api gak tro mangkin.
0: Gak tro becek pisan.
2: Nggih, tetep enak nggih.
0: Nggih sarang
2: sih. Siang tetep nahlot niki paman.
0: Nahlot nggih lurus.
2: Mbah tu nini siang nyarengin niki nggih Mas Kumambang nggih. Kehajarit

0: Nah, cuma gede itu dari wujudnya.
1: Kerto negarane yukti
0: memutut margini jagat kerto negarane lurus kaum sim
1: Edo Prabu Maya Suro
0: Bos, Edo Sang Prabu Maya Suro Suksema
1: Suksema, di tiang Pak Man Sarang gak putri
0: Putri Indayani Rahajang Surminti
2: Nge, mah tinggi Rahajang
1: Nge, Titi yang mau gatro gede Ring sejebak, badan sinar Bagi rasa dan lomba plecing Rahayu sarang sami Nge, Titi yang mau pamit Om Santi, Santi, Santi, Santi Om
0: Inge
2: Ampun iki nggih.
0: Ngopi dulu kala anu.
2: Inggih, kare 5 menit manten.
0: Males iki nggih dadah sing. Dadah. Tane bawa nggih Om Swastiastu.
2: Inggih, semetan males iki niki.
0: Inggih Om Swastiastu. Nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Mak Man, Gek Putri dadah siang.
0: Inggih. Sarang sira.
3: Padang samyang kelon.
0: Di kopiang niki atanan, Bella.
3: Nggih.
0: Iya, dulu.
3: Ini nanti Pak Mang.
0: Iya.

0: Udahlah, Ralis pemargin itu.
1: Yang kemarah cerita mangking.
0: Yang semarah langkit tangin itu yang cerita yang ditang mangking.
1: Midah ngararah ganah mangkang.
0: Ralis, ide yang kemarau mereka-mereka ngerah genah jaga mengkap.

0: ringgit.
1: Kau boleh genah jero dalang di kalang neng ringgit.
0: Terus kamu Pak Mang, ya Putri.
2: Inggit.
0: Mengatur yang sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah peting salamnya Nemo nyamu dogen galah katur om. Santi, santi, santi om.
1: Tuk semua. Inggit ratu udah danis, matron sambil pamiarsa. Ledang pesanang jebos dumun. Di tiang jaga pacang meradam dan jebos wali jaga katur.

Rakedan Rai PT PLN Parsero Unit Induk Distribusi atau UID Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru atau terbarukan, EBT. General Manager PLN UID Bali, Arjun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW, sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 sampai 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, Rakedan Rai, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Meski demikian, ia mengungkapkan sistem kelistrikan Bali masih mendapat suplai sekitar 270 hingga 340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ya ditianji
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
7: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
6: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
7: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
6: Masa gitu?
7: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
8: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
9: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
10: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
8: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
9: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacara saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sasih kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sasih kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang ganta.

0: Ingat Ratu itu Dani, Sunan Sami, Pak Miarse, Mak De, Pak Man. Oh, Pak De Raja, Rajang, De Rajang, De. Pak Man, mewali jaga pacang lantur, ngacar dagang gantal niki, makin kajak sebut jam solas, ngaturan galah rebutan, sane medwe galah, durus angin galah. Nge, 0361-22-3361, semeton ditia sane wenten, ring sejebak matan sinar, bagi rasa den lomba plecing, rajang di Om Swastiastu, Randi.
1: Om Swastiastu.
0: Masih atuh sarang sirat yang dijang.
1: Indi teragung yang teragung kali.
0: Yeay, diurus.
1: Rajang, Pak Man.
0: Rajang, mewali.
1: BKP yang diandrika.
0: Nge, kandun nge, siap. Nge, nge, nge. Rade nyalam niki, nge, rade. Nge,
1: nge. Nge, nge. Nge, nge.

0: Tinggi menunggu yang titiang, cerita yang titiang, ring tanti cari tera. Ya, tantri agi yang cuma bul.
1: Ampura, titiang ra, apa sih?
0: Ura, titiang aranusang nerepati.
1: Kadurung
0: pi, rayu paman rayu muali.
1: Yang miring,
0: arim bawa ini sukses mung. Gurina agun perut kelaris nari bawa. Lu gerayang titiang ratu, iya mendawu titiang iwang kangkat ratu ngledan. Kisalam saking agun Dharma Sagbe, penyanyi sedang naik down niki. Oh toto dua. Maka jangan duak niki mekenang. Oh, agun beri gurina rupa rago. Ya, terus?
1: Adi arsa maha anati.
0: Dan bersidu di tiang naging kadi kayun tinggi ratu. Oke, tonyo jeneng agun, lapanak bagus jegek ya ni sing tadi barbeang jago ini nyen panseng guru bigalos.
1: Mangdene isi.
0: Apa sih karoger?
1: Ratu ledang.
0: Bogi je ratu ledang, ledang mesuwe coring titiang.
1: Ah. Your city, yeah.

0: Dan antur I tantri ning putri tu. Ida sang Prabu mampi karsa. Putri jegek lantas. Aduh nangar sang ampun ratu. Titiang ten midap nyarang ingi palunggu toko ratu kaitan. Tantri.
1: Ingi. Titiang bagatra ring sejebak batang sinar bagi rata. Den lomba apa lagi.
0: Dede niki dede kaki dia sopir tiang nyalam niki. Yang?
1: Cantik, cantik, cantik.
0: Ingin suksama. Ingin senetio daging. Gak molan di jalan ini. Aja ni malam beli bos je.
1: Pasti paman.
0: Ingin rayu.
1: Ingin tiang lagi nyaringin niki.
0: Ingin.
1: Tiang sakan kerungkung.
0: Kerungkung sarang sirak.
1: Bu Adi tiang.
0: Oh Bu Adi.
1: Suksama dunia. Sanaan dumun dunia.
0: Inge.
1: Inge mungkin tiang jadi pacar sama uruk niki. Om swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Awanan madan sam sarang.
0: Mawi nang kau samsaro demun, makin demun aji. Tiang kadun siam le bos yang nelpon lejengnya aji, jatuh demun aji. Iye, niki udah salah makin demun. Dede kaki tiang niki nak tanjung oyong raga lebih laraga, makin jaga baca masolah kita niye. Iye raga jam solah terus raga nge ngelantur ngatur kambing raga kecari niye. Sukses mah.

0: napi negara ni ke putus uya ke mana?
1: Pauire buen numites.
0: Mapan sah, mapan ni pemadu madia ni bien numites sah.

0: inrione punika makau hawinan. Ida buah sasar rajang mewali astus wasi atuh kata le penyiar inget yang atuh.
1: Raja Tama
0: Rajang Pane Dedut saja Inge Raja Tama ni kok mang datan memuti kentannya Pak Dedut. No no no.

0: panu madiana ka wakar ma wali ka jagat de Omar ayu raja
1: mo mone
0: Armadi bai
1: sangat nugul
0: Mapan ko momuan itu sangat degol terjadi bandi. Oh. Deman ma punio, bagus. Ngelah dedang, deman ma kidiang. Terus saat maka ngilang di madan raja setamas. Oh.
1: Tau sengah ringka patuan angan.
0: Di dalam serongo. Unik lantas kebunika kemargian raja tamas eh. Satwa memang kena eling ni ke?
1: Hitungan ni tambah
0: pagi. Kita ni hitung tapi kenohnya ni iraga masuk darmu. Nggak seneng ajang, dulu dumun.
1: Mumpang laku.
0: Nika mekawet adot iraga nemuang sang sare. Pupu kita ada siapa?
1: Inggih.
0: Inggih.
1: Inggih mangkin tiang medatre susu tang tiang sareng sami. Sing sweeter dagang gantar sejebak batan sinar.
0: Bagi rasa. Hari kanal maro bos kemakan jam pagi nak belo luin olahraga nih.
1: Inggih sama.
0: Inggih nak olahraga.
1: Sweeter kemanten tiang lung cuma pamit.
0: Suksem.
1: Rama Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Udah mak jalan kan kan begini bu. Ingeh raja. Niki makan umum. Ah titiang lanturan. Suksem agung kayak Krishna. Sampun rau nak niki kok teman macan dau niki kadang-kadang. Kadang-kadang rakan niki nak segar peragaannya kentan. Iki dia di studio makin kesarangin benten sama ton titiang. Taler dadeng gong ge pada lampu jajane. Ingge es gula sih bupu ke dadana benyanan pak man ngaya ring pur dalam serongo. Ingge niki titiang kesarangan benten sa pengrawuh dumun sama ton titiang wayan parmadi benten ge. Om swastiastu. Tuh.
2: Om Swastiastu, tiang Bu Putri GWK, tiang niki.
0: Jek yang sing ancu, jet montor. Singkat dini, jak di telepon kan, uya.
2: Siro niko.
0: Saya paman, jak push note kan terus. Ide dana serang sami, niki dede, niki nyaram, niki dede. Oh,
2: Pak Dede.
0: Nge,
2: salam kenal, Pak Dede dumun, sampun kenal.
0: Nge, kan, wau saja, wau sengarit, ngatak padi, sampi, makin ngajang dumun. Nge,
2: ijo ragan
0: menang. Nge, Pak Ragan menang, makin kos ring penati, asli ragan kan ring kubu tambahan.
2: Nge.
0: Ragan menang, makin ngekos, ikut ring penati.
2: Oh, oke.
0: Ingat Bu Putri, male bos atur tiang meceker nge. Makin ngiringnya sanggul dumun semeton nge. Om Swastiastu. Nge. Tunggit sekarang sih Pak Man salam sehat nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge sarang-sarang di jang.
1: Titiang udah kadek saka ngenjong sari.
0: Nah jadi baru tadi bebas. Salah aja Bu Putri GWK niki.
1: Nge,
2: salam kenal sarang tiang Bu Putri.
1: Om Swastiastu.
0: Damayasa, sukses pun damayasa.
1: Se

0: Asta.
1: Ke bawah Asta Dewi bu putri ke bekas jangan repot nyak pandai wuyut ke minum ni ke aku ni ke nah ya. Ajang betang menang ya ajang ajang.
0: Ten ke. Kan ke akan epon
1: baca ni pun wanita aku tu, saya murti Bu Ayu, silungan jarang paman ingat Bu Ayu rajang, Mang Andika suka semua mang coba bareng ingat anturang.
0: Mamingungan mana belok.
1: Ngicalang mana bingung mana belok punika nak mewah niki ajang dumun cene tadi istirahat dumun nggih nabak mewah pas liuk kene nggih sok semua sok semua buat putih ke wek nggih durus.

0: Mereka warta sami katur kecap keluar pangobakti ini mawas ngasda dewi ini kutus punika
1: madoloran canang gandal canang asari
0: mau serana ngantuk ngatur canang sari.

0: Inggih, kadur punika tembange ering ido sanyang widiwasa.
1: Inggih, matur suksema Pak Man.
0: Niki Pak Rija, Pak Ziman, Pak Yanti nyalam niki.
1: Suksema.
0: Kalau tumen bedede.
1: Unian Sri Agung kaler.
0: Nggih.
1: Nggih, Pak Man, turun tiang kaler.
0: Nggih, terus.
1: Sejebak boten sini.
0: Pak Man jaga jarang Bu Putri mangkin. Agung nak mulo pandi nak polo dede pondo saja, nak menyamo ngajak sampi do rayu. Rayu Pak Man yang syuting nyala mau Pak Man benar ngaya di sorong benyanan leng ibi sampun ngaya ibu-ibu nih nyanan grup bajang-bajang eh. Nah, langsung buat nyanan jam dah sengah ya calon nara. Nah intara nak udang tu nah raja. Ayo mulai nah, raja. Inge raja. Ani kita sarang Bu Putri ki GWK. Om Swastiastu Putri.
2: Om Swastiastu raja semang jelang siang meriki bos Inge. Pak Man.
0: Inge raja.
2: Yang meriki simpang tiang pacang nah, nunis.
0: Keling dijolak kemaro.
2: Wawu tiang tekoling melali jelas kewantan mali jebas mali tiang simpang.
0: Dah mak lo kalau melali ni. Uyo panak tiang Putri uyo. Panoceng dulu. Niki dah najik nirbala tiang kangen. Jak ketiban bukan bagai baik menang demun jip ini makin kangkat atau demun ini
2: makin tiangkar nona setambo niki makin tiang segar ogernya
0: oh segar oger
2: kewantan malah jebos perada nyerendeng Pak Man nyering sarangnya
0: bareng
2: tiang nak jarang ampun bertahun-tahun tiang dan megending
0: jegek lu cergalo
2: jegegak
0: jegegok
2: gak makin jagi pacang kawit jadi tiangnya
0: Nurut.
2: Om Swastiastu, mau bikin nama astu ya nama sidem.

Jangan.

0: Nayone sampun bakat ke Amel, bakat ke Gisiang, wayan piat jauh melusia ingge. Yan soteng dumu menang panoce salam. Pak Yanti nyalam Pak Rijo, ingge suksemu.
1: Ingge suksemu.

0: Nggih, berlan ke? Nah, nyari nepi ni kalau mau bang pangkur ni.
1: Pangkur
0: ni. Dong menit ni kalau ngedak. Ingat semua menteri budut yang sampun paling saking GWK jauh aja main ni. Pak Yanti nyalam salam Pak Man sarang Haji Bono ingge. Haji Bill Oil saya langgan ingge. Saya Pak Yanti Pasiman salam sarang Haji Oil salam sarang Bukti GWK ngeco.
1: Kena,
0: kan
1: male
0: satu padan ikitan. Arun, alat nang Pak Mandu mum boleh buat ben atau nanti yang selang-seling Pak Mekelor bukti di nih yang bang jadi begini hilang saya getengnya.
1: Angitan.
0: Nah, kadon galah, ada iklan mana willing tan mum? Ampun, sampun, malah sikit terima telepon mum. Aji nenek nanjak teman saja. Om Swastiastu, Mada Wardi, Om Swastiastu,
2: sebetul. Om Swastiastu.
0: Darot. Ceng mandi nelpon ja ni. Pak Ceng.
2: Pak Ceng iki Pak Ceng.
0: Nah, salam saja Nirmala iki. Langgan.
2: Bu Putri kantor ring studio nggih.
0: Lah ning tuk ning tuni di depan Oceng menan meni mai.
1: Mriki mriki Pak Ceng.
2: Salam Bu Putri. Nggih.
1: Benjang yang mriko lewat. Nggih. Bang Kondiang
0: nggih. Durut Pak Oceng.
2: Nggih iki sinom iki ring Wirasa Parwa.
0: Nggih ya waya wayah jeng ya mah berat to jemaah.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.

Cerita yang pirang dino ikang lawas ikang latri pemargin ides puenda nereng wirace cerita.

0: Jaganya tu kan pada ke daging kesaktian Wirodo ni di kala ni jaga pacang Mayuda kenten payung letas Pak Man payulah je keset tu.
1: Yeah. Ye, semua Pak Man atau kartas ni.
0: Kenal ke melalui Maibano Ceng kalang putri WK Johang Pak Putri ni.
1: Lanto sang bu putri meliki tu.
0: Ada.
2: Yang kemati meriko ya, yang tuan tiang pas lewat dan jadi yang bersih meriko.
1: Ye, yang itu semua ni Pak Man sarang putri ni kira kan.
0: Ini Abi nyalamin menang temen ya Abi. Inge duran aduan eh. Sana tiwasan temen.
1: Inge semua om santai santai santai om.
0: Inge. Bu putri pantauan temen sikit pada. Inge.
2: Minta anak masuk nih kah?
0: Inge Pak Man ngatur nih ke?
2: Inge inge semua.
0: Boleh bos atau tiwas. Nabi mungkin.
2: Pangkur malih nih.
0: Nanti tiwasan sikit nih. Eh. Pada pangkur sami.
2: Okay.
0: Aku campur pangkur. Jinom dados, jinado dados.
2: Jinom tiang sampun ingsap nih kampung.
0: Jang jinom biasa aja mak. Baradano dados. Udah ngedong ngedang ngedung. Ajik bono bagus
2: bisa.
0: Jang.
2: Tapi kadang jang.
0: Tinggi kini nanti dados.
2: Kini nanti ampun.
0: Tinggi. Mijel. Nah, pilih kau.
2: Ingat ya tiang nih kih. Nampun suwe bertahun-tahun. Gini nanti.
0: Tinggi.

Wedo ni kengeh, wedo ni. Mungguh kering sastra ning wedo purana mau tamu agung pisan, Ji. Marokah.

0: Jawa santuk paru keramu ne sami irage manyelodi kejagane binan ngatun bakti nyiwi ampunnya lali kewentan irage mangdo sampurno sehat sejahtera
1: ngalati
0: Wantang ulati sane mwasa ke kertan jagat jero dalang tiang nana kerta masa masane kerta rahayu jagat becek iraga segar roger ampun kutang raga peliharo deweke amarauka sampun jamin nyareng niki ngelarang neban berato yogo tahan ketawa talar

0: Niku luwe turning mau utama pisan Dewa Ratu yang ngecekwer.
1: Kang Yang, Pak Man, ye. Ampun kenten iki dadas yang megatra malih.
0: Bagana bedik gen.
1: Oh bedik. Tenang yeah. Ke hijen.
0: Cian ada dua benjang main ben.
1: Oh aduh benjang malit yang berisi. Ampun raya benjang malit yang tan bisa makda sepeda pedidik.
0: Ma gendeng ampun boleh kali pada.
1: Ngesampun ya boleh kali pada. Niki pos witran tiang ake.
0: Raja nge. Pangsami boleh nge. Niki makenap matau ke kene.
1: Aduh tan matau napit ya.
0: Putri ampun boleh putri. Ne putri ke padu, ne putri ke wekah. Ya
1: ampun, ne putri padu. Kon nggih katro tiyang numon jebos nggih. Nggih pas witrane suwe tan kecunduk niki nggih.
0: Niki dhewe dalang tiyang alaman.
1: Dhewe dalang sira.
0: Luwe swara andan date tinumpuk neneng maut.
1: Nggih sik semana.
0: Menang nggih dago. Deliu mai pecungan. Ian ngale ke kertan masuk. Kerja di Raga Pak Ukut yang malu. Ini mana beda lah, mana beda. Mati lah, buat apa sih pula. Segera guru, jadi bawa, jadi orang. Ya, Rayu.
1: Ini makanya dia mau gatro, dumun kedek nge. Ring kau niki, ring pejaten niki, Rajeng. Rajeng niki, ni ita pejaten, Rajeng. Talon Mahinira, wawu sampun boleh. Menggending nike Mahinira, talon. Sire malih gong biang mesin, talon nike nge. Tuaji bawa, ring tajen, talon. Buat IKBB, talon. Odah weni, ring sibang, talon.
0: Ini pasti kartu hidup apa perlu diperhatikan? Oh, kita magato, ya ada banyak bekejang. Kali pas itu, no. Kerta masuk, kerta hidup. Kartaning negara Ege suk semua jero dalang dia Bu Putri amun dikada dos tadas meh kali kala
1: oh kenten ege semua dumun yang kan ledangan semeten nggih peswitra nagang kantal sejebak beten pagi rasa den lomba pelicing ampurayang sane durung konek tiang ampure tiang benyang pungkuran malih kenten
0: ege suk semua
1: tiang galah mewali niki Pak Mangi
0: kalar
1: Putri
0: suk semua nggih makin ke mau balik
1: dereng.
0: Oh, ya lu dah.
1: Nggih, mari jeposin sapet pade pole.
0: Bareng-bareng tak mani nggih. Tanda dom kangak kali padang nggih. Karta sarire bliman, karta idap, karta raharjo, toto. Nak mulo ke keto. Nggih. Lurus, malesiki. Jek bagus saja suk semu. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi. Nirani rajang nomen nggih.
2: Pak Mas.
0: Iya.
2: Sarang Tiran iki.
0: Sarang jeneng Putri. Nggih, WK Putri.
2: Mugi kenang nggih. Boleh sinau Pak Mas.
0: Ah, ben gudang menit dina na bawa Kang Wangna.
2: Nggih, boleh. Ah, apa-apa sampeyan.
0: Kasih nom yo, besi man. Dan salam saya Haji Bono yang naik bagus, ganteng.
2: Nge-nge, semua.
0: Nak mau modal dan mata napi, kalau sarira oke, okay, biar dompet dan daging. Tapi nekang melepot pemargi sana rayu. Dinge?
2: Nge, ya dikit sampe, dikit paman.
0: Nge.
2: Om Swastiastu. Carah mama.
0: Nah, kurang lebar. Kartu gumig laksiak kukang awat Om Swastiastu. Sampun.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
2: Pak Man.
0: Iya.
2: Bu tiang boleh niki nyar. Inge, titiang nyaran Pak Man.
0: Inge. Iki salam tiang saya jero dalang tiang
2: ini Ayuna Pak Man.
0: Oh ini Ayuna, niki sampun jero dalang tiang dewan teman niki Rimawang Miragi niki ngamarga Sudarmo Biman niki Rayu. Tapi dumun lurus lurus jero alon alon salam salam peka keluarga sami ya.
2: Inge Pak Man.
0: Lurus.
2: Niki magendeng titiang.
0: Inge.
2: Inge. Wae.

0: nangin kawentan putra andane mekejang lanang lanang Yanur rajang dek dana rajang Yanur Janur
1: manya
0: dewiki
1: aya abara
0: terpanca
1: ngapa
0: kedagi nyane wanta menyamo sarang papat gedeh nikah.

0: Hmm. Jak megerengan setato nyabran raina tara semangat yang gumi tara semangat Pak Man Rajang. Pak Man wijili dolat yang suksema.
1: Nggih yeah, Pak Man. Suksema niki antuk galas antukan sampun jam niki.
0: Nggih.
1: Cetet mangga kena sareng kami nggih. Temeton dagang gantal beten sinar bagi rasa. Atau kena. Titiang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema. Boleh sih seperti lima patan. Nih dadane sang sami sampun becu alis iki penak titiang putri.

0: Asmalu. Kenapa kan mablanya apa ngado darang nasi meme.
1: Asyik dulu. Bapak menggendeng yang hilang sampai jaga kesehatan lewat menggendeng pelihara batin sarirone melalui ramuan-ramuan ke bawah alami niki balai bos ngantur acara dan-dan misalkan aja bono di yang bagus
2: terapi kesehatan balai bos
1: nge wetan terapi kesehatan
2: jauh melalui radio
1: jak luar biasa niki
3: gabung nge balai jebos nge
2: sampai
1: gabung balai bos nge pastikan siapa interaktif niki wetan nge haji bono dia rajang melege demun bagus berapa tapi bagusnya tiang lagi deh ini sudah nih sudah sampai pamer se sana lalu benten niki nyarang cari live TikTok lalu lagi dumun kalau pergebar setia dengan ganta sana sangat wanget bak tiang tiang terus nak lawan si tiang kalau bu putih tarap ya nak putih sama Rino lalu lagi dumun tiang nyarang pembagi cara dengan ganta lagi wantan Mas Agung dan Pangapura baik pradi bang untuk tiang aturan ngiring benyang mewali jaga jaring gala somong bina kau udah ngatur sinap ngatur ngatur orang puja pramo santi.

gitu-gitu berarti aksi ukiran pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras?

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Reke dan Rai. Senang pisan ring rahina sene becek puniki nggih. Mbok Putri pacang nyarengin dikira kelan Rai ring acara teras UMKM niki nggih. Ring galah jam roras kantos galah jam 1 malih jebos nggih. Ring rahina sene becek puniki kelan Rai topiknya ne niki becek pisan nggih. Niki ngenenin inde UMKM berinovasi dengan konsultasi kehidupan pan rekalan rai nggih. Nah, untuk punika niki sampun ring studio kehadiran narasumber niki nggih. Niki Aji Gusti Ngurah Amara Oken niki nggih. Sane pastika sami sampun unding niki nggih. Niki pinaka owner saking Nirmala Oil rekalan rai nggih. Lan sane spesial niki nggih. Sane spesial ring rahinane mangke niki santokan niki kan ingin mengetahui juga bentuk inovasi kenten nggih dari UMKM berkaitan sareng konsultasi kehidupan. Nah, malih jebos niki rekalan Rai, niki wentan pengobatan kenten nggih utawi konsultasi kesehatan niki ring minap sekitar 20 menit terakhir malih jebos nggih sedurung ditutup acaranya nggih. Nika Aji pacang wenten niki menyediakan interaktif juga, jadi malih jebos kita buka nggih jik nggih untuk line teleponnya nih. Nah, rekalan Rai sane arsa niki kenten nggih jagi nyarengin malih jebos dados niki ngerarah genah sane becik kenten nggih minap jagi melinggih utawi tidur pun nika biar dalam posisi yang nyaman kenten jik nggih.
1: Dan pastikan ada bantal di
0: Bagian belakang,
1: bagian belakang yang di kepala nggih.
0: Nggih, jadi tetap menjaga keamanannya nika boleh jebos rekalan Rai nggih, lan menyediakan segelas air
1: nggih.
0: Nah, nika boleh jebos minap wenten niki rekalan Rai sanes duwe keluhan kesehatan kenten nggih. Arsa nyarengin boleh jebos. Nah, nika kurang lebih yang perlu dipersiapkan
1: nggih jik
0: nggih. Lah, nah mangke niki Aji sarang semeton niki jik nggih sampun rawuh ring studio.
1: Niki wenten semeton saking Singaraja. Kebetulan beliau belajar di Amara Oka Bali Healing, tepatnya di Nirmala Oil niki.
0: Nggih, berarti mangken sampun dados kenten
1: juga nggih. Ampun, sudah hampir sebagai master niki. Malih satu proses menten nggih.
0: Oh, kenten. Berarti sampun juga presiden membantu teman-teman nggih Haji nggih.
1: Sampun
0: nggih. Jadi rekalan Rai juga niki berarti sane arsa dados sebenarnya belajar nggih Haji nggih untuk pengobatan alternatif niki nggih.
1: Kalau belajar di Nirmala Oil niki, Amara belajar Amara Oka Healing niki cukup 1 sampai 2 jam sudah bisa menjadi master. Dan bisa dipraktekkan langsung di tempat.
0: Oke,
1: baik secara offline maupun secara online niki.
0: Nah, niki yang menariknya niki bentuk inovasi juga jik nggih. Karena bisa diterapkan secara online ternyata niki mangkin nggih. Niki mengikuti perkembangan zaman minap juga jik nggih.
1: Harus niki wajib.
0: Jadi selain niki Aji sudah menyediakan produk kenten jik nggih karena sudah ada juga Nirmala Oil pun niki. Dadasnya ini bisa ditambah lagi niki dengan mengikuti interaktif hari ini
1: nggih,
0: pengobatan secara online niki jadi lebih maksimal malih niki penyembuhannya nggih.
1: Karena pertama kali yang diuji oleh salah satu pertama kali yang live interaktif di radio sebelah ada salah satu penggemar radio niki meminta tiang disuruh memberikan terapi kesehatan jarak jauh. Jujur aja waktu itu tiang sama sekali belum pernah melakukan itu.
0: Oh, justru mereka belum pernah pada saat itu.
1: Belum pernah, tetapi tiang ditodong begitu. Biasanya kalau yang sudah begini pasti bisa terapi kesehatannya melalui radio melalui jarak jauh. Itu salah satu penggemar radio RRI di sini juga. Namanya Niang Kirana saking Niang Kirana saking Siangan. Beliau yang nemak tiang pertama kali seolah tiang dipaksa, seolah ditantang. Pada akhirnya tiang menyanggupi. Akhirnya tiang terapi, kemudian beliau merasakan baik. Dari sanalah asal usulnya tiang sampai begini nih, sampai ke Banjar-Banjar, sampai ke desa-desa setiap PKK kadang-kadang 100 orang tiang terapi sekalian, 200 orang dari Niang Kirana inilah penyebabnya tiang niki sampai
0: muncul
1: sekarang.
0: Inovasinya niki
1: muncul inovasinya nge.
0: Oke, ternyata Niang Kirana niki
1: iya, bahkan sudah hampir ke seluruh Bali. Bahkan secara online itu hampir bertaraf internasional. Kalau di seluruh Indonesia sudah hampir semuanya.
0: Oke, di luar Bali berarti juga nggih sampun biasa
1: nggih. Di seluruh Indonesia sudah hampir. Okay. Bahkan ke mancanegara biasa mengajar secara online juga, terapi secara online juga. Banyak orang Bali yang merantau ke kapal pesiar juga sering di Amerika, di Filipina, di Belgia sudah sering itu yang dia
0: lakukan. Luar biasa sekali ya Ji nggih. Jadi bentuk inovasinya juga niki tidak berpuas diri kan Ji nggih, tidak di satu titik mantan tapi terus mengembangkan.
1: Tidak pernah diam. Setiap yang bengong sedikit harus berinovasi dalam otaknya.
0: Keren. Nika tadi keren nggih. Jadi bengong dikit bukan bermalas-malasan tapi langsung muncul idenya. Nggih nggih. Dan Nirmala Oil sendiri nika kan masih sampai sekarang buka stand nggih Ji nggih.
1: Astungkara masih di Asenter nggih di Kesirarnamo nggih.
0: Nika berarti setiap hari buka.
1: Setiap hari buka walaupun PKB atau dan Bali Jani Festivalnya sudah selesai, tetapi UMKM tetap diberikan fasilitas sama Dekranasda Provinsi Bali yaitu Ibu Swastini Kostar Buna Swastini Kostar. Beliau sangat-sangat luar biasa. Utamanya pemerintah provinsi sangat-sangat memperhatikan para UMKM. Luar biasa dukungannya beliau. Terus difasilitasi juga hak paten juga hak merek beliau yang memfasilitasi semua UMKM itu
0: luar biasa sekali. Jadi sangat terbantu ya Ji ya untuk para UMKM
1: sekali
0: ya.
1: Dan selama 5 tahun ini gratis lagi.
0: Oh nggih, ini kan tanpa dipungut biaya
1: berarti. Sepeser pun tidak dipungut biaya. Yang salah satu pelakunya benar-benar dibantu, tidak ada rak diberi dicarikan langsung
0: sampai
1: rak.
0: Sebegitunya nggih.
1: Sampai segitunya Bu Bunda Sri Swastini Kostar karena beliau memfasilitasi lah UMKM ki di beliau kebetulan punya wadah beliau memang benar-benar bekerja keras niki nggih.
0: Astungkara jadi lebih banyak lagi UMKM yang bisa berkembang Ji nggih termasuk Nirmala Oil niki. Jadi Raka dan Rai pun niki sane arse kita mencoba produknya juga sudah gampang sekarang
1: sudah cari gampang, Ji nggih. Kalaupun tidak ada penjaga di sana pas umpama makan bagaimana karena di sana sudah seperti mall tinggal ambil aja produk apanya. Kemudian tinggal bayar di kasir seperti mall sudah
0: ya. Kasirnya jadi satu ya Ji ya, berarti tidak harus bayar di stand ya. Jadi lebih gampang lagi Ji ya. Kebetulan lewat lagi. Mungkin kirim kota Denpasar kan sampun ring tengah-tengah gitu ya. Jadi tinggal mampir aja ke Art Center bisa dapat produknya ya.
1: Lalu istilahnya sekarang sudah ada di media juga, media sosial juga.
0: Nika juga bisa check out.
1: Yang terakhir dikit baru beberapa hari yang lalu sudah mulai nggih.
0: Mulai ada pesanan online juga ya.
1: Pesan online kok nggih. Sangat gampang sekarang bisa COD juga.
0: Bisa juga. Nah, nika dah ya Raka dan Rai sudah difasilitasi sekali niki dimudahkan sekali nggih. Jadi Raka dan Rai sane arse mencoba Nirmala Oil Dados niki nggih sudah sangat dimudahkan niki cara membelinya.
1: Dan produk baru juga namanya Amara Oka.
0: Amara Oka?
1: Ya, Amara Oka itu ada dua banyak juga. Amara Oka yang berupa minyak dua, Amara Oka Bali Healing. Siapa tahu kita memiliki sedikit stres, masalah, pegal-pegal, gatal-gatal, cukup itu aja diolesin dan digosok-gosokkan di dahi, stresnya berangsur-angsur akan hilang.
0: Niki becek sih ya untuk pekerja terutama yang di kantoran, jadi bisa dibawa kemana-mana juga gitu ya.
1: Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sedikit punya beban, punya masalah bisa itu namanya Amara Oka Bali Healing.
0: Amara Oka Bali Healing.
1: Kemudian kalau sakit lutut di gelang itu pakai Amara Oka Usada Dasabayu.
0: Ini kan minyak juga Ji?
1: Minyak juga, itu khusus obat luar. Kalau Nirmala Oilnya baru multifungsi.
0: Bisa diminum juga kalau
1: Oilnya. Bisa diminum juga. Dan yang tidak kalah pentingnya itu Amara Oka Air Nirmala. Itu sudah BP POM juga, halal juga. Dan dapat juara satu produk terbaik dan sebagai inovasi terbaik di Kabupaten Gianyar waktu ulang tahun kota Gianyar.
0: Luar biasa sekali. Sudah tidak diragukan lagi kualitasnya Astungkara. Jadi sudah disediakan juga seperti kata Ajik tadi, selalu berinovasi, bengong dikit ngasih inovasi
1: Yang tidak kalah pentingnya waktu ini di Hotel The Meru pameran diborong sama Ibu Menteri.
0: Dari pusat berarti kebetulan berkunjung dan,
1: Luar biasa pemerintahnya ini membantu UMKM
0: Astungkara. Jadi sudah sangat disupport
1: Sudah sangat disupport
0: Nah Ajik, nanti mungkin juga boleh yang tanya-tanya ke semetonnya juga Ji kan terkait nih ke sudah sempat belajar seperti apa nanti, tapi sebelum itu izin demun mesantakan demun jebos ya Ki wenton iklan sedikit oleh jebos mewali malih titiang metaken-taken malih rekelan rai sampuna nah kija-kija demun iki nggih santukan kari niki galahnya nyantos galah jam 1 malih jebos nggih sare mangken ngiring piarsa yang demun informasi sane pacang munggah.
2: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan, untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palembahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palembahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: apa tuh? Saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di Desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bali.

0: Inggih rekalan rai kantun mesikian Trikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai ngelantur marih niki nggih siaran iraga niki ngelantur ring teras UMKM nggih. Santokan niki sampun ring studio Mbok Putri kantun niki ditemani Ajik Ngurah Amara Oke niki nggih. Taler niki wenten sampun wawu kebawasang niki sudah hampir jadi master juga niki nggih. Sarang sirat tiang niki Ajik.
1: Bagus warsana.
0: Ajik bagus suasana nggih. Ajik bagus suasana niki saking Singaraja wawu nggih kebawasan nggih. Ada dos diceritakan sedikit Ajik sampun api pengalamannya niki nggih kan sampun belajar kenten pengobatan alternatif makin sampun astungkare sudah hampir jadi master niki. Nggih sampun api niki Ajik dados diceritakan.
1: Keluarnya pertama kan susah tidur. Nah itu kan dalam artian pegel-pegel karena yang sering lihat di Facebook, di TPRI, dari RRI mendengar kepingin langsung belajar, langsung datang ke tempat Jagi Anyar.
0: Langsung
1: pertama sampun dikasih pengarahan. Kedua lanjut langsung di suruh praktekkan langsung. Karena tiap harinya di rumah sama dengan kita makan tiap hari wajib. Kalau tidak pagi, siang atau malam wajib di kita praktekkan di rumah. Untuk menambah dalam artian wawasan biar lebih mantap untuk kita sendiri dan anak istri. Jadinya terjawablah keluh kesah untuk kami sendiri juga istri dan anak-anak.
0: Berarti awalnya untuk diri sendiri dulu
1: Lebihnya baru lebihnya untuk istri dan anak-anak.
0: Dan akhirnya astungkara makin sampun bisa untuk istri dan anak juga.
1: Sudah terbukti.
0: Astungkara. Dan iki bukti nyata genten nggih Haji nggih. Jadi sudah kita mempelajari ini kan ternyata bukan untuk diri sendiri manten nggih. Kalau sudah kita tekuni, kita praktekkan terus-menerus nggih, sampun bisa juga di-share untuk orang-orang tersayang nggih. Nika luar biasanya. Nah, Aji sendiri ini kan jauh dari Singaraja, nggih. Berarti informasinya Nika wawu dapat dari sosial media. Berarti semeton juga jangan ragu-ragu, nggih. Kalau lihat di sosial media, langsung ke mantan dateng bisa ya, Aji. Jadi untuk belajar nih, kang, nggih.
1: Tapi harus berjanji jam berapa kita bisa datang. Biar jangan beliau karena banyak sekali pasiennya. Kadang-kadang bisa keluar, bisa dari tempat. Kalau udah berjanji, jangan kan siang, malam pun beliau siap.
0: Luar biasa sekali, nggih. Jadi sangat membantu Ji Okange Hastengkare sebanyak juga semeton tidak hanya disembuhkan nggih tapi niki seperti contohnya Ji tadi juga bisa akhirnya berbagi sama semeton yang lain
1: kinten
0: nggih. Oke Aji. Nah, Aji mungkin kan katanya bisa juga belajar lewat online ya Ji ya?
2: Bisa sekali.
0: Jadi tidak harus berjanji secara langsung seperti sebelumnya nggih. Tapi kalau memang datang langsung juga masih boleh Ji.
2: Bagus, masih
0: lebih boleh. Bagus lagi bertemu langsung nggih. Nah, termasuk juga pengobatannya niki rekalan rai. Jadi seperti kita sampaikan di awal wawung nggih Ji nggih. Jadi hari ini memang spesial niki kesempatan yang luar biasa. Rekalan rai niki sane arse nyarengin kenten nggih minap kebetulan wonten keluhan kenten nggih. Jadi nyarengin niki konsultasi utawi berobat alternatifnya niki lewat radio. Nah, dados niki nggih, sane nyarengin mangke ring teras UMKM niki silakan menyediakan segelas air. Kemudian usahakan posisi duduknya itu kan sudah nyaman kalau memang dalam posisi duduk dan tidur juga nanti usahakan di belakangnya sudah tersedia bantal
2: gitu ya. Seandainya tertidur nanti di dalam melaksanakan terapinya.
0: Jadi mungkin sampai tertidur ya karena rileks nika juga. Jadi nika yang harus disiapkan rekalan raya biar aman nika kepalanya di belakang. Nah, niki juga biar lebih keadaan rai lebih gimana ya, lebih bisa meyakinkan lagi. Nah, niki live-nya juga sudah berlangsung niki Ji ya.
2: Iya, siap.
0: Di Facebook Pro 4 RRI Denpasar sampun wenten. Talering Haji juga sudah live Ji ya.
2: Sudah live di Facebook Amara Oka.
0: Nah, niki salah satunya bisa diikuti rekalan rai dadosnya nih Presiden Kimachi Cinga langsung ajiknya dari King.
2: Atau di melalui radio pun bisa.
0: Iya, melalui radio manten juga bisa ya. Jadi kalau memang belum
2: radionya
0: bisa.
2: Radionya ada di dekat dengan
0: yang
2: kita.
0: Yang penting dekat nggih Ji nggih. Oke, jadi nanti bisa mungkin radio kalau biasanya mungkin ditaruh di dapur dibawa dulu ke Bali gitu
2: nggih. Ya, di mana mau duduknya yang nyaman.
0: Jadi bisa tiang ijin buka demun Ji.
2: Boleh.
0: Jadi interaktifnya tiang buka nih kira kalian rai nggih. Sekali biasa ring 0361223361 minap wenten iki sene arsa nyarengin dados nggih. Halo Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sarang disiran iki nggih.
3: Siang mengui Gek Putri.
0: Mengui Nini Agus niki nggih. Oh, Nini Agus tiang niki Ji nyarengin.
3: Nggih. Niki Aje dan ampun boleh merisi nak jangan ampun melanggar sarang. Kalau niki aje yang nak itu pengganti kan penting. Nak batis tiang kan niki ajak lengan tiang sakit saja ni. Dado kayut merisi yang nak tenidang merisko kencan.
2: Pun niki nini yang wentan anak utawi cucu nini. Suruh beli di TikTok nge.
0: Nggih minyaknya.
3: Yang kenten kan pang boleh masih obat kenten yang wood kenten.
2: Nggih nika ampun. Orin anak atau cucu membeli di TikTok nika kan gampang nika bakta wenten nak makta nge.
3: Aje kan boleh mariki kenten sakit yang
0: ingin bertemu langsung.
2: Oh kenten nge. Tiang akan usahakan nge. Tolong kirim alamatnya nge. Suruh anaknya Sherlock ke tiang nge. Nomor tiang kan sudah ada di nini nge.
3: Nge.
2: Tiang jagi mariki ke nini.
3: Tiang nasi jo. Pangidangin tiang menjalani kan.
2: Nge. Mula jebos ikuti terapi taler nge. Ingat yang dengar di radio nge.
3: Nge. Tapi
2: Sik semua ni.
3: Inge sik semua tempang ke tiang ni jang kan je.
0: Inge sengkaran ini. Inge aduh meglebok niki. Jadi Agus besai meglebok niki minah. Dadah cerai sakit kakinya kambuh kentan ye. Bentan malah niki rekalan rai sana nyarengin. Om Swastiastu. Waduh meglebok. Inggih wau nika ini Agus minap sampun pernah mencoba jika dikaji nggih sampun langganan nggih.
2: Kalau enggak salah dua kali yang pernah
0: memang. Oh kentan nggih. Jadi sampun sudah percaya lah ya makanya langsung niki nyarengin nggih. Sudah ingin langsung untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Oh niki yang kirana niki.
0: Ampun hafal sampai ajiknya niki nggih.
3: Ampun kita langsung biasa.
0: Ningge.
3: Aji.
2: Tiang.
3: Ya Putri.
0: Tiang.
3: Rahajang nungun ye.
0: Ningge Rahajang.
3: Niki rengaji nungun. Ji.
2: Tiang.
3: Mangke Naji sampun lebih sukses, lebih maju.
2: Astengkara ni. Tiang.
3: Ya sukses semua ya tiang ye ji ye.
2: Tiang ya sukses semua ni gara-gara. Niang gara-gara niang nodong tiang waktu di radio yang sebelah antos mangkin antos ke duro negara tiang kentan mangkin ngayah niki melalui online niki
3: lancar nge
2: nges
3: abang mocol artinya tiang nodong
0: tepat sasaran nodongnya nge
2: tepat sasaran nge
3: niki yang pun pos wecane desang yang widi niki ditunjuk kenten tiang wa cuma palantara manten
0: palantara nggih
3: niki kaya niki nak ampun kene kari bede-bede obat anu niko minyak tiang niki nak ampun las dan bel tiang malih
2: apun niki teler niang seandainya niko PKK-PKK atau lansia di desa niang kering siangan malih makayunan terapi kesehatan secara cuma-cuma tolong dikumpulkan rika ngejak aku aja akeh ning biar 100 orang 200 orang tinggal tentukan hari dan jam ngeh ni yang

0: Kenten nggih, niki santukan sampun 12.40 minap jadi dimulai kenten.
1: Kenten malih
0: interaktif niki yang buka malih sekali nggih. Oke. Larisan niki rekalan rai sedurung niki ditutup interaktifnya. Nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayeng siang nggih.
0: Pejaten niki pejaten.
2: Nggih, tatet nggih.
0: Nggih, nini Ita.
2: Inggih.
0: Niki sampun sarengin antuk Aji niki ring studio.
2: Inggih, Aji. Eling, Aji.
0: Tiang?
2: Aji, eling ya kan pejaten.
0: Oh, eling niki katanya Aji sareng nini Ita. Sampun kenten, sampun pernah niki. Ini bertemu langsung.
2: Oh, nani nyarengi.
0: Oke, okay, kenten.
2: Seragam masih arang-arang. Kan sering kok di radio
1: kayaknya. Oh, nggih.
0: Di radio nggih. Tiang?
2: Kan sering.
1: Sering
2: kan sering di mana sana nge-minggu
1: iya, makanya yang pun kesibuk waktu ini yang pun PKB satu bulan
0: Bali Jani malah
1: iya, Bali Jani malah iya,
2: dia nak ada langsung semua kan dia aja
1: iya,
2: dia nak sampun anak dia aja mengganti waktu yang minyak kentana.
1: Yeah.
2: Si Raji, ni niki waktu niki waktu dia sakit jenang kejutan sakit. Aku nintah niko lagi kongkong tiang terapi. Nah kan tiang terapi. Kau niko kan angin tiang urut-urut ya. Niki tiang.
1: Yeah.
2: Jadi angin dari yang siang nanen ngengen ubat gigi ya niko agota nangan niko kan dados ngengen ubat gigi
1: dados
2: sakit gigi niko
1: 2 menit mantan nih cal sakit gigi
2: niko kenten ya niki yang ngengen urut-urut niko yakti usaji nah ucik niko konten tenten merasa anget kenten rasa
1: anget niko penyusupnya agak lama tapi bagus kenten minyak yang hangat niko usado dasa bayu astan.
2: Ini pun ten mabo ten masa hangat ten jadi
1: tapi segar nih.
0: Yeah, khasiatnya langsung terasa. Nya
2: nak kan gigisan tu segerang dah ni kan jadi. Ini asam karo niki nak awak nak siapa pokok mata ni kau nak siapa minyak nak sih nak raga nak boleh ano ni kau jauh kuat yang hantu. Dan langsung tiang numas yang uti aji kanten tu tiang ampun ngangin.
1: Semua.
2: Ampun usah doge. Ini manggil lancar uti aji.
0: Semua kayak putri.
2: Ini mau pamit om Santi om.
0: Santi. Langganan setia juga di sini ya. Samian niki langganannya langsung nelfon ye. Sampun langsung memberikan testimoni niki ye. Karena kalau memang sudah berhasiat, kenten tidak perlu ditanya, pasti akan langsung diberikan testimoninya. Tidak perlu kita bertanya lagi dan pasti repeat order. Itu ada paling penting. Habis beli lagi. Sudah terbukti. Nah, Ji, sepenapi Niki mau langsung dimulai?
1: Boleh.
0: Untuk pengobatan yang dekat yang buka lewat telepon atau seperti napi?
1: Bebas nih kalau pun napi mantan.
0: Oh, kenten. Sambil dibuka dados. Oke. Berarti tetap dibuka nggih dadosnya ini rekalan rai sana arsa nyarengin malih. Presiden juga sambil nyarengin.
1: Boleh.
0: Nggih. Ji. Santukan iki malih jebas pangten kirangan waktu dan tiang takutnya.
1: Ini waktu mah malih berapa menit
0: kan? Niki sekitar 15 menit.
1: 16 menit. 16 menit ini cukup
0: nggih. Nggih, rasa ngaji.
1: Nggih. Bagi pendengar radio
0: Gak apa-apa, nggih. Nggih, sira niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Dek Putri. Om Swastiastu Ratu Aji.
1: Nggih.
3: Titiang turun sik semua niki Ratu Aji, titiang kan nganggen anun produk Ratu Aji yang cair yang disemprotkan di muka, di mata niki Ratu Aji. Yang atur suk semua dorong malih titiang niki order yang nomor kali ke kalinya. Makin titiang nyarangan kenten terapi interaktifnya
1: tuh. Iya. Puniki sira niki.
0: Niki sira
3: niki. Nini Ayuna.
0: Nini Ayuna.
1: Duduk santai nggih. Kaki selonyor terus pastikan dibawa di belakang nih ada bantal di beneng kepala nih seandainya nanti tertidur supaya langsung tertidur lelap nih jangan ada yang menahan ada yang jangan ditahan setiap bernapas nih halus pasti semakin mengantuk jadinya dan langsung tertidur lelap setelah tiang

0: berikan energi nih, kan? Nggih.
1: Aduh, Haji.
0: Siang.
1: Niki titiang di tempat tidur nggih.
0: Lados, lados.
1: Ah, toyo nika rejo genahan.
0: Di samping nika di tidur meja, yang penting di kamar dekatlah dengan ibu niki nggih.
1: Oke, nggih. Nggih, tuh Haji, sip semono niki.
0: Nggih, radionya terus on kan nggih, radionya nggih.
1: Siang.
0: Radionya on kan terus.
1: Oke, entar ki nak titiang di dapur niki batot ya radion tiasa kamar
0: tuh. Nggih, nggih batut-batut.
1: Nggih mangkin dumun.
0: Ayo nak geles gede waktuna panten
1: geles kelas. Nggih, semono niki sip semono. Nggih, sip semono Haji, sip semono ge putri.
2: Nggih.
0: Oke,
1: santi-santi.
0: Tutup ampun.
2: Nggih, sampun ditutup nggih jenenge.
0: Mulai dah.
2: Nggih.
0: Oke, pendengar radio RRI yang begitu setia Ki mendengarkan, begitu juga yang setia kepada Amara OKR Nirmala, begitu juga pada Nirmala Wil. Di hari ini boleh kesempatan utawi bonus nih Ki nggih, terapi kesehatan secara cuman-cuman Ki nggih, di mana tiang Ki melakukan terapi kesehatan Ki, tiang menarik benang merah kehidupan tiang dari anak-anak murni temuan sendiri Ki, keilmuan Ki nggih. Tetapi banyak yang bilang ini itu ya tiang tersenyum saja dan sangat berbahagia, ada yang memberikan nama ini. Oke, kita mulai. Semua yang mengikuti acara ini yaitu terapi kesehatan di sore hari ini, siang hari ini, duduk dengan santai ini. Tangan di atas paha, punggung tegak lurus. Tangan di atas paha tengadah utawi tengkayak telapak tangannya ini. Bernapas halus, lemaskan napas dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, rilekskan seperti orang mau tertidur lelap. Terus bernapas halus seperti orang mau tidur. Setiap Anda bernapas, Anda akan mengalami ngantuk yang luar biasa. Bernapas halus terus seperti orang mau tidur. Lemaskan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terus apapun sakitnya bisa dirasakan. Yang memiliki beban berat, rasakan di kepala ada suatu energi yang bekerja di kepala Anda. Rasakan bagi yang memiliki beban berat atau stres, rasakan di kepala Anda ada sebuah energi atau suatu energi yang bekerja dan menghilangkan semua beban-beban Anda. Terus bernapas halus, jangan ada yang melawan, jangan ada yang dilawan. Bagi yang memiliki asam lambung, mah dan sebagainya, penyakit dalam lainnya yang berada di perut, rasakan di kedua dada Anda, dada kiri dan dada kanan, ada sebuah energi yang bekerja. Begitu juga di perut Anda, di lambung Anda, perut sebelah kanan, sebelah kiri, ada suatu energi yang luar biasa mau bekerja di sana. Ya, sekarang ada yang di tangan, di pala kanan atau pala kiri, punggung, rasakan suatu energi besar mengerjakan di tangan Anda, di punggung Anda. Terus rasakan di tempat-tempat sakit ada suatu energi yang bekerja dengan maksimal. Terus sekarang turun ke bawah, di pangkal, paha, lutut, sampai ke betis, sampai ke jeriji kaki. Rasakan energinya yang bekerja dengan maksimal. Siapapun yang mendengar, mengikuti acara ini di RRI Perempat supaya mengalami kesembuhan yang begitu bagus. Bagi yang memiliki mah asam lambung bisa rasakan sekarang, nanti bisa sembuh langsung, bisa sendawa langsung bagi yang memiliki perut kembung atau mah dan asam lambung, bahkan kentut. Jangan ada yang ditahan, jangan ada yang menahan. Terus lepaskan semua bebannya, lepas semua bebannya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, lepaskan semua. Terus, yang memiliki sakit gigi, ditumbit di kiri, terus rasakan energinya bekerja di sana, terus. Rasakan energi bekerja di kaki yang sakit, di tumit yang sakit ada ini. Terus, jangan ada yang menahan. Bagi yang mau tertidur lelap, silakan, jangan ditahan. Relaksasikan seluruh tubuh Anda. Semakin Anda bernapas halus. Setiap Anda bernapas halus, begitu juga setiap Anda bernapas, Anda akan mengalami mengantuk yang luar biasa dan langsung tertidur lelap. Terus, kalau ada yang tekanan darahnya tinggi, rasakan sirkulasi darahnya sekarang sudah semakin baik, semakin normal, supaya normal seperti biasa. Itu juga pegal-pegal di pundak atau kolesterolnya tinggi, tensi tinggi juga, supaya berangsur-angsur saat ini mengalami normal. Terus, kuncinya bernapas halus, relax. Bagi yang sudah tertidur lelap, silakan lanjutkan tidurnya. Lepaskan semua. Bagi yang bebannya berat, silakan keluarkan semua undak-undaknya. Terus, bagi yang tensinya tinggi atau tekanan darahnya tinggi, rasakan sirkulasi darah sudah semakin membaik. Begitu juga bersih. Yang memiliki sakit di kaki atau asam urat, silakan rasakan energinya bekerja di kaki Anda. Terus, kebanyakan yang asam urat ini, ayo terus, jangan ada yang ditahan, jangan ada yang menahan. Ya, karena faktor waktu, sekarang silahkan buka mata pelan-pelan, bernapas seperti biasa. Gerakan jari tangannya, buka mata pelan-pelan. Duduk dulu mungkin ada setengah menit. Duduk relax. Dan langsung minum air putihnya. Sebelum meminum air putih, jangan jalan-jalan dulu. Usahakan ambil air putihnya, minum dulu. Kalau sebelum minum air, kalau jalan-jalan bisa sempoyongan nanti. Terus, minum air putihnya, terus. Ya, sudah adik.
2: Tinggi, luar biasa Haji. Ya. Jujur saja kalau Tiang tidak sedang bertugas, kayaknya Tiang terlelap juga. Tadi saya tahan soalnya Haji. Jadi ya, memang rileks sekali Ji. Ya. Memang tujuannya untuk merilekskan tubuh ya. Mungkin Ji ya. Hastungkara, semua yang di rumah sudah mengikuti, semoga hari ini juga penyakit-penyakitnya dapat disembuhkan Ji ya.
0: Diangkat dan
2: ya, diangkat Hastungkara ya. Dan tentunya untuk Rakyat dan Rai Ji, mungkin diberikan informasinya lagi untuk mengingatkan di mana bisa mendapatkan informasi tentang Nirmala Oil dan juga ya.
0: Sejenis. Boleh menghubungi WA nggih.
2: Nggih.
0: Mungkin sebagian besar sudah tahu juga bagi yang belum sih 081-246-742-676 sekali lagi 081-246-742-676 bagi yang mau mencari produknya silahkan dihubungi. Begitu juga bagi yang menginginkan terapi kesehatan melanjutkan silahkan. Begitu juga bagi yang mau belajar juga belajar cukup 1-2 jam sudah menjadi master dan sudah bisa dipraktekkan langsung di tempat.
2: Itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak Aji Inge. Ya,
0: bagi yang sekitaran dan pasar bisa juga mengambil produknya di Art Center masih.
2: Selalu dibuka.
0: Selalu dibuka di tepatnya di gedung Kesirarnamo. Masih tetap buka sampai tahun 2030 untuk sementara.
2: Jadi aman pokoknya Rakyat dan Rai, apalagi yang seputaran Denpasar. Habis bisa langsung beli, habis bisa langsung beli lagi. Kalau beruntung bisa ketemu sama Aji juga langsung di scan. Siapa tahu mungkin Ajinya sedang di situ. Nah Aji, terima kasih banyak, kesempatan luar biasa nih Ki.
0: Lagi sedikit
2: Yang mau disampaikan.
0: Kalau mungkin kalau di kayaknya kasih di kesempatan lagi di RR ini hari Minggu depan, Sabtu Jumat depan. Tolong testimoninya nanti ya yang sudah mengikuti terapi nanti nih. Tolong berbicara nanti. Ayo, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Aji Hastungkara nanti yang sudah mengikuti ya. Jangan lupa minggu depan testimoninya. Jadi minggu depan Hastungkara kita bertemu lagi di teras UMKM-nya, ketemu sama Aji lagi. Nah nanti boleh ikut di line teleponnya dan sampaikan apa yang sudah dirasakan tadi setelah melakukan bersama Niki ya. Apalagi ini inovasi barunya. Tiang Putri ini
0: kan. Dek Putri aja kan sudah merasakan tadi.
2: Kalau tidak ditahan sudah terlelap.
0: Sudah tidur lelap ya.
2: Kalau terlelap bahaya nanti. Makanya saya tahan sedikit Ji ya. Nah tentunya Rakyat dan Rai, dengan berakhirnya juga teras UMKM ini ya, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Aji yang selalu setia datang ke perempat RRI dan pasar. Dan ditunggu tentunya Aji kedatangannya kembali untuk membantu semeton-semeton kita pastinya dan semeton jangan pernah ragu lagi. Aji ini sudah banyak sekali testimoninya tadi juga semeton sudah banyak yang bergabung dan memberikan secara langsung Niki pengalamannya seperti apa menggunakan produk-produknya jadi info lebih lanjut tadi sampun sudah diberikan juga WA-nya, stand-nya sampun wenten Ring Art Center. Untuk punika rekalan Rai, kita akhiri acara teras UMKM Ring siang hari puniki antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Rakyat dan Rai Urban Framing menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan lahan, kesibukan masyarakat, dan minimnya pengetahuan masih menjadi tantangan dalam penerapannya. Akademisi Fakultas Pertanian, Sains, dan Agroteknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte mengatakan kawasan perkotaan seperti Denpasar umumnya memiliki lahan pekarangan yang terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih kreatif dalam memanfaatkan ruang untuk bercocok tanam. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri dan sampai jumpa.

Kanton Mesikian Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ngelila ulangan kasarangin Titiang Putri Rakelan Rai nyantos puput mulai jubo sering galah jam 2 nge. Rakelan Rai pasti ke sami sampun uning nge. Ada ngelila ulangan puniki mulai jubo sepacang buka Titiang lain telepon duene nge. Ring 0361223361. Larisang mulai jubo sani arsa nyarengin nge. Jagi Megatron api nunas tembang sarangin Titiang mulai jubo. Taler niki pasti ke ada dos nyarengin ring WA taler niki nge ring 0878-9882-240. Rekalan Rai kebus-kebus niki nge ngiring niki sarengin dumun beli edi satya nge manda makin semangat nge meskipun panas-panas niki tapi tetap nge wenten dedalu sana ngalih galang niki nge dianterin sama beli edi satya ngiring piar sayang dumun duesan pun niki putri mawali malih.

0: Inggih rekalan rai seneng mangken mawali niki putrinya rengin rekalan rai lan pastikan niki pacang muka lain telepon duwe ning nggih ring 0361223361 seneng arsen niki ngalila ulangun rari sang sarengin putri nggih. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahageng siang Mbak Putri kejadian bulan dapat
0: tujuh. Yes. Aduh lengkap saja niki. Makebar penyiar bane niki deh.
1: Kan kenapi makebar man pole kampit.
0: Oh kentan makebar melingsernya nan. Kewah ben. Maelin niki.
1: Inge
0: Maelin pun api gatre.
1: Oh gatre beci. Makebar melingser mau puter.
0: Waduh. Helikopter nge.
1: Helikopter terbang.
0: Pun api Maelin ngelila ulangun jagi megatran api nunas tembang.
1: Nunas tembang ini kena ampun lingslun mesen lagu.
0: Oke enten, nge menten utang lagu makin nge.
1: Tembang ini dokar terus nge.
0: Dokar.
1: Kenangan masa lalu, kena spesial nge. Mudah-mudahan lagi kenyam-kenyam.
0: Ah gitu. Ane sampun request pang kenyam-kenyam nge. Nge utang lagu nge.
1: Dokar terus nge wentan.
0: Wentan. Sekeng widi-widiana nge.
1: Ane. Yesus sama Mbak Putri jaga bulan.
0: Yesus sama talar.
1: Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Maelin nge sampun nyarengin niki. Ternyata semeton dan pasar sane munggah pertama niki nge. Sira nyarengin malih niki Raris. Dibuka sampun rekelan rai. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nge. Aduh agak menguing niki. Inge, agak jauh mungkin ini dari radio.

0: nggih. Aduh kari niki nggih, modulasinya kurang baik niki. Minap dicoba malah sekali nggih. Atau sane lianan presida munggah. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng.
0: Nggih, Rahajeng siang. Selamat siang nggih.
1: Nggih, selamat siang moge putri.
0: Nggih, sira ireng titiang niki.
1: Yang Pak Dodi.
0: Oh, Pak Dodi.
1: Pangyangan niku.
0: Nggih, Pak Dodi, Pak Dodi. Punapi gatre.
1: Tengkara beci moge.
0: Tengkara cuaca punapi.
1: Cerah niko jeng galang megelanaran.
0: Inggih patut patut dan pasar juga sama niki kebus nyenta.
1: Tembang tembang dulu niki moge.
0: Tembang inggih tembang napi niki Pak Dodi.
1: Nyuple Brahmo cari.
0: Waduh serem sekali lagunya niki inggih.
1: Inggih nawantah tembang kan mantan moge.
0: Inggih yang penting aslinya sempen wentan yang menemani inggih.
1: Pasti ke samping tiang negak niku.
0: Ah es kenyam kenyam misi bedek inggih. Sukses sama Pak Dodi.
1: Nggih, sukses semua moge.
0: Inggih.
1: Nggih, ngejang lipstik di dhuwur kulkas.
0: Ais, ganteng.
1: Moge putri ini cantik rahajeng tugas.
0: Aduh, duh, sukses sama.
1: Santi, Om.
0: Om Santi, Santi Om. Ciri khasnya Pak Dodi nggih, pasti ampun boleh niki penyiarnya upah pantun nggih. Terima kasih Pak Dodi. Lagunya niki Nyukla Brahmacari sampun nggih, saking belian mus niki. Sedurung punika ngireng piar sayang niki wenten Widi Widiana sareng Sri Dianawati Dokar Tresna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inggih rekalan rayu awus sampun nika nggih mengudara kekalih tembang kinten nggih requestan iki saking Mailin lan Pak Dodi sampun nyarengin wawu nggih. Sane mangken mawali Putri niki buka lain telepon duwene nggih. Reng 0361223361 sane arsa ngalila ulango nyarengin Putri rarisang niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng
0: Siang. Inggih, Rahajeng Siang, sira iring titiang niki nggih.
1: Iya, empat tut manjeng.
0: Aduh, Pak Tut manjeng ternyata.
1: Inggih, tiang sampun.
0: Inggih, kaden tiang sebeton kapal ne malih siki kaden tiang wawu.
1: Ento nak jeleng gendek sing.
0: Nika hidungnya ten manjeng nggih.
1: Nggih, kok. Kepayan pondol.
0: Oh, kenten. Semeton kapal niki
1: nggih. Iki Pak Tut manjeng.
0: Inggih, pun api gatre Pak Tut.
1: Sing karo sejar iki rahayu segel.
0: Sing ring jero iki. Inggih, tiang seteng kare.
1: Niki wenter lah jege guli pejaten.
0: Inggih, sampun nyolek-nyolek.
1: Cernik nih
0: selalu awet muda nggih.
1: Nyenik-nyenik ngemajang-majang ini.
0: Oh, kenten. Aduh, hebat sekali nih nggih. Umurnya bertambah tapi langsung kelihatannya masih bajang kenten nggih.
1: Duung resep nih kok.
0: Nggih, napi jadi resep nih nggih.
1: Nggih, semang kocap bubuk.
0: Oh.
1: Tengahnya kocap nasi campur.
0: Oh, kenten. Petangnya sate pada, sate kambing kenten, pang gede bayu.
1: Nasi goreng petangnya buyung hai.
0: Oh, kenten, mau buyung. Diet, diet ye. Pun api Pak Tut. Napi niki request tembang.
1: Ya, mungkin kan jeklah.
0: Nggih.
1: Kayak mau nangin tak kari bareng.
0: Betul, makanya hati-hati mungkin ya kesehatan harus dijaga nih Pak Tut.
1: Jati. Enak griang-griang masih bayu bareng. Mana dingin boleh hangat.
0: Nah, nika ampun apa buen dua anak alit nika guys kadi tiang nika do hati-hati sekali nih
1: Pak Tut. Pun mengalami.
0: Inggih. Inggih.
1: Gending kentan sih kan gunan lelipi nih kira Putri.
0: Napi nika?
1: Gunan lelipi.
0: Gunan lelipi. Oh, wentan.
1: Wentan
0: niki wentan.
1: Kira-kira ngelin ke lali.
0: Senior nika.
1: Oh, senior.
0: Inggih, sampun senior niki.
1: Tegale.
0: Inggih,
1: mungkin kira gunan lelipi yang ente ngale kentan niki nepi wasa nika.
0: Anggen api nika.
1: Ngaji aci ka bawah.
0: Oh, kentan. Aduh, Pak Tut niki jak bisa saja nggih.
1: Nggih, Bapak kata kami suitro perempat. Menawi entar nak ya sene mirang rahajang istirahat
0: untuk nyai mungkin
1: nggih.
0: Nggih.
1: Bos ngambil pakaian mangga sato kena rayu
0: selamat. Astengkare.
1: Agak putri di tiang mangga sato kena sen keluarga
0: nggih. Astengkare sik sema Pak Tut.
1: Terus kita ngibur kentan mikiring. Perempat.
0: Inggih Pak Tut.
1: Nantukan nampun ulah tembang, ngoling tang kan ngentan ya.
0: Inggih Kang Jam demun nggih.
1: Ya mangkin kuwi demun dah semeton.
0: Tandadas celek-celek nggih.
1: Celek kuwi demun malih bos nyen jam 2.
0: Inggih.
1: Ngiring nika saling pu.
0: Nah, nika ampun ramaikan ampun nggih malih jebos.
1: Sira aja pas ketu.
0: Beli gede duta malih jebos, jek garang sampun nggih jam 3 nggih.
1: Heeh. Gede jenggot satu telu.
0: Adi tawang mah jenggot tidak mau hilang jenggotnya jadi berkedas.
1: Kedas
0: ya kok. Pak
1: agan beli antian siap.
0: Oh, kentan. Hingga Pak Tut sing semang ye.
1: Putri Rajang Tugas yang pamit Om Santi Om.
0: Hingga Om Santi Om. Pak Tut mancung ye. Sira malih niki rengungkur Pak Tut mancung. Rarisang niki nyarengin ngelila ulangun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Dia Putri.
0: Inge, Kak Dania niki.
2: Ye, Pak Tut.
0: Inge, aduh boleh juga kecunduk lengelila ulangun, ye.
2: Ye, nak mau bangun niki.
0: Ah, kentan.
2: Ye.
0: Ada selit tidur siang.
2: Tergantung kan menteng ngempu, nah agak bebas.
0: Oh, kentan. Ya. Mungkin WFH, ye, kentan, ibu bapaknya.
2: Ye.
0: Oh, ye, setung kada boleh istirahat, ye.
2: Mungkin ini, nih, game istirahat.
0: Oh, kentan, giliran, ye. Inge, yang penting tetap sehat nge, sarang kali nge.
2: Ya Putri pernah pergi gatra kena.
0: Astengkara kena kak.
2: itu mudik lantur.
0: Iya, setengkara
2: sih. Cuaca sampun mendukung kita.
0: Betul, jak nyenter ai niki nggih.
2: Dingin ten, gitu angin nampun ten begitu barat.
0: Iya, gitu. Setengkara tetap sekadi mangkin nggih, pangten malih barat-barat anginnya bahaya sekali nggih. Oh, napi kak niki nunas tembang napi megatra. Ah nggih, napi
2: niki
0: kak.
2: Nggih niki teman-teman lawas putar ke putri niki jadi.
0: Nggih.
2: Kenang-kenang lama niki.
0: Tanpa sengaja nggih jadi bernostalgia ada dene.
2: Iya mungkin terus sano mungkin ampun bertembang.
0: An durung niki, aneh mungkin niki.
2: Sane basan terus no.
0: Napi niki?
2: Basan terus no.
0: Basan.
2: Terus sano.
0: Nggih, wentan.
2: Dan nggih, iki kemantan, wau nak ulcon iki kak keluarkan iki nak pergino regane.
0: Nggih. Yen pun pergino nak len kentan nggih.
2: Nggih,
0: kegonjaan ne.
2: Ya, baut lucu bareng.
0: Nggih.
2: Nggih, sik semanta galang ya putri.
0: Sik semanta taler kak.
2: Ajeng ya putri. Yang apa Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi Om. Reng WA sampun wenten sering ngancuk talar niki nggih. Ternyata wenten Nini Hayuna. Rahajeng siang kek putri. Dumugi sareng sami setata kena. Driki cuaca cerah kek putri selamat bertugas. Suksema Nini Hayuna nggih. Sampun setata monitor lan nyarengin pastikan niki nggih. Kekalih tembang niki rekelan rai wenten gunan lelipi sareng basan tresna nggih. Sampun niki siaga. Laris niki piar sayang dumun rekelan rai.

0: Tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
1: RRI Digital, nikmati kemudian.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

apa ke

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya sehat Bang.
3: Alhamdulillah saya sehat
2: ya.
3: Kabarnya Bang.
2: Iya sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Pesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa, merah putih tuh.
2: Nah itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya,
2: gitu, siap. Bang Wandasona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini. Jadi bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke, budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sih, sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa gitu ya, yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita enggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya, di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya gitu.
3: Iya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRnet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyandi Gusti SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRnet dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRnet. Monggo, silakan Bang Wandasore.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyandi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insyaallah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi. Kita harus menyepakati dulu nih. Bahwa tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya, nah ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial, seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Oke.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan. Maka pergaulan tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif. Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu. Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: Pak. Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya. Yeah.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus di sadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu, Pak. Ya. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu? Gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap tiap pelaku. Kita batasi sini dalam media sosial. Kalau dalam bernegara kan ada aturan lain, ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu, ya.
4: Mungkin sederhana yang kita tahu, ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya. Oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi, ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja, Pak, banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu, ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya, banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu, ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan. Jadi cara berbahasa tadi, terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul. Gitu ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi, ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu, ya.
4: Iya.
3: Kenapa sih? Kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
4: Iya, tentu Saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional
3: ya.
4: Kita tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya, kan, gitu
3: berbahaya.
4: Ya. Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
3: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa RNA. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat di Suara Budaya Nusantara.

Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 1314 1039. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya, 0812 1314 1039.
2: Oke, ini line-nya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya.
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke, ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Pak selamat siang.
5: Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya. Itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Tapi itu bahasanya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama berketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasanya tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa tadi. Apa Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Ya, mau dijelaskan.
2: Untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang kadang semakin verbal, semakin vulgar, pilihan kata-kata yang digunakan bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu, menanda apa jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
1: Iya.
0: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Dijaga. Yang tentu dituntut juga, apa? Diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
1: Iya. Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
0: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
1: Belum terbentuk
0: lagi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian apa sehari-hari itu bahkan bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan itu tidak sesuai dengan konteks.
1: Betul.
0: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
1: Iya.
0: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang gak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayah juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri, itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
0: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam apa psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
1: Benteng tadi ya.
0: Pasti. Keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya, saya pikir seperti itu, nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
1: Ini belum.
2: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
1: Oke.
2: Halo, Bro 4, assalamualaikum.

0: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, Bung selamat lihat. Siang, Ica. Selamat siang.
1: Iya, silakan.
0: Mau nanya dong, Bang Jojo.
1: Silakan, Ica.
0: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
0: Iya. Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
0: Budaya Tabe itu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
0: Yang kata kayak apa namanya? Kayak permisi, maaf gitu. Kayak jadi simbol.
2: Iya, sama gitu. Juga.
0: Dan sopan santun juga sih.
1: Siap. Jadi nanya apa nih, Ca?
0: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
0: Iya. Kalau di itu kan saya. Iya itu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata itu kata-kata seperti
1: kayak gitu kayak kan, gitu, balik bahasa, ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di
0: betul.
1: Jakarta
0: aku pengen tahu aja.
1: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih
0: Bang Jojo, Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
2: Bahasa kalau di
1: Sungai Liat gimana di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
1: Ao.
2: Ao bahasanya. Ya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang yo.
1: Ayo gitu. Iya.
2: Gitu.
1: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya, ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
3: Iya, puitis oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran. Ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui, kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga. Tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu, di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata, lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
2: Jadi masalah juga gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bangka Belitung sekarang, kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah, ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
3: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
1: Siap.
2: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
1: Iya. Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum ini.
1: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Oke. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti ya. Memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya, memahami kalimat tersebut ya, Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga, pengertian harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
3: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya yang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Oke, siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon juga pemirsa internet, pendengar perompat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompat FM Jakarta di RRI Digital. Juara tetap pamit terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.

Selamat sore, Raden Rai. Banyaknya sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga menumpuk di kawasan Mangrove dan Pasar Selatan menjadi sorotan Sungai Watch. Kondisi tersebut dinilai mengancam kelestarian mangrove sekaligus ekosistem pesisir yang menjadi habitat berbagai biota. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, mengatakan tumpukan sampah plastik terlihat di kawasan hilir sungai di Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menumpuk di kawasan mangrove. Dwi Bagiasa menjelaskan sampah plastik menutup akar mangrove sehingga menghambat pertumbuhan tanaman mangrove. Dampaknya juga menurunkan kualitas air nih, dan mengancam keberlangsungan dari berbagai jenis ikan, kepiting, serta udang di kawasan mangrove. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan ngusabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
4: Kantun ke sarang. Soma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
3: Yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Rake dan Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih Rake dan Rai semua? Semoga sehat selalu nggih, dan semoga selalu bahagia tentunya. Kembali lagi nih di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Di edisi Jumat tanggal 31 Juli 2026. Nah, sebelum kita menutup bulan Juli nih dan say hello ke bulan Agustus, mari kita gunakan hari ini untuk bergoyang ria. Nah, rekan Rai yang ingin request lagu seperti biasa ya, nanti bisa hubungi Deduta nih di line telepon 0361 223361. Bisa juga nih senggol atau colek Deduta lewat WhatsApp Pro 4 nih di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, kalian juga bisa ikutan komen nih di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Den Pasar. Oke, sebagai lagu pembuka nih di acara Pro Dangdut sesi kali ini, Deduta akan putarkan nih lagu dari Didi Kempot, judulnya Cidro. Nih, akan Rai selamat mendengarkan.

0: RID di Kempot yang judulnya Cidro. Nah, Cidro sendiri dalam bahasa Jawa berarti ingkar janji. Nah, Kadon Rai, lagu ini sendiri terinspirasi dari pengalaman pribadi penyanyinya, yaitu Didi Kempot, saat hubungannya tidak direstui oleh orang tua kekasihnya. Nah, dan lagu ini juga yang membuat atau yang menjadi titik balik karir dari Didi Kempot Niki untuk melejit dan jadi besar, kinten nggih. Oke, setelah diputar putarkan nih sebuah lagu, sekarang saatnya Rekan Rai untuk request lagu. Silakan yang ingin diputarkan lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Halo Perdangdut. Terputus. Oke, bisa coba lagi ya. Halo Perdangdut.
1: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Iya, Niki Semeton dari Tanah Lot.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Mbah Tunindi.
1: Apa kabarnya, Gede Duta Bagus?
0: Sehat-sehat, Mbah Tunindi cantik nyelolet.
1: Gede bagus, macedut. Mana brewokmu?
0: Brewokku di sini.
1: Nggak habis.
0: Aduh, kok Matu Dini tahu saya brewokan? Kok Matu Dini tahu saya brewokan?
1: Iya, kelihatan lo di kukunya aku lo.
0: Oh gitu.
1: Iya bener.
0: Waduh.
1: Aku kan Balian, kamu tahu nggak aku Balian?
0: Oh Balian ya. Yang sering ditonton dia.
1: Iya, kan sering kelihatan di anu ini, di HP ini.
0: Oh, di HP. Iya. Oh, di HP.
1: Aku shorting biasanya.
0: Oh, di shorting.
1: Ada yang serem-serem itu loh, aku itu loh.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Gede duta deh.
0: Iya.
1: Jeromangku sedani ikutan deh.
0: Iya, Jeromangku.
1: Naik sebentar Jeromangku.
0: Yeah.
1: Cuacanya cerah deh duta.
0: Cerah sekali ya. Ya,
1: seperti cerahnya Gede Duta Bagus.
0: Ah, dan seperti cerahnya wajahnya Mbah Tunindi.
1: Aku nih hitam loh.
0: Gak apa-apa, yang penting kan cerah.
1: Cerah hatiku.
0: Iya, secerah hatinya Mbah Tunindi. Aduh,
1: kalau malam hari aku tuh tidak bisa ikutan Gede Duta.
0: Kenapa begitu? Apakah kalo, sudah tidur?
1: Kalau sudah anu colek-colek itu gak bisa naik, jadinya aku tidur. Lebih baik aku tidur deh Duta.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Tenapi.
1: Request lagu dulu ya.
0: Lagu apa nih Mbah Tunindi?
1: Aku habis ngamuk ini.
0: Ais, ngapain ngamuk nih?
1: Iya, ngamuk.
0: Ngamuk makan?
1: Piringnya dibanting.
0: Kan, beneran makan kan sampai dibanting piringnya.
1: Piringnya dibanting ini. dari Sony Joss ya?
0: Dari Sony Joss, nggih,
1: sampai. Iya.
0: Mau salam-salam dulu.
1: Cewek sama cowok itu kan biasa itu deh Duta. Ya kalau cewek sama cewek kan tidak bisa.
0: Iya tidak bisa, ya. Tidak ya. Bisa banting-bantingan piring ya.
1: Iya. Ya salam-salam dikit ya.
0: Oke, silakan.
1: Dari barat deh dulu.
0: Mm-hmm.
1: Tadi Jeromangku sedaninya udah naik, ya udah salam-salam dia. Yeah. Terus ada Nini Ita yang ada di Pejaten, juga ada Mbah Hendira, ada juga Nini Ayuna, juga ada Kak Siatop. Yeah. Naik-naik Kak.
0: Naik-naik.
1: Balapan, rebut Gede Dutanya, Gede Duta bagusnya.
0: Yeah.
1: Ya terus ada Kak Pedes juga, selamat sore, ada ini Pak Yanarbo sama Ketut Mancung juga, yang ada mancung-mancungnya itu.
0: Ah, yang mancung-mancung.
1: Iya, ada mancung-mancungnya. Terus Ibu Ani yang ada di kapal juga. Terus Ibu Eka Bebe, terus Nenek Santa, Nenek Dania sama kakek, selamat sore. Terus ada siapa lagi? Ada Ibu Putu Keboiwo, juga ada Melin juga. Ada juga Ibu Sukardiasih juga. Ada Ibu Sekar, ada loh Sekar. Ada di Satung, ada yang kira.

0: kekeran juga yeah. ada yang seri di kerobokan juga ada Pak Man Pandu selalu sehat ya Pak Man ya. Terus siapa lagi Bu Janura sama Ibu Jero Manurago ya pokoknya siapa lagi Bu Anu lagi Iluh Galuh.
1: Ah, ya, hampir Iluh terlupa.
0: Untung inget.
1: Hampir nggak dikasih ini.
0: Naik-naik lo galuh. Jangan metik bunga aja, nanti selem lo galuhnya. Iya. Itu aja dulu ya, Gede Duta ya.
1: Oke,
0: pasti inget-inget ini siapa lagi ini.
1: Inggi.
0: Nah, kayaknya yang belum... mohon maaf besok lagi kalau bisa naik ya untuk Gede Duta selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Oke. Dadah bye bye.
1: Dadah bye bye. Mbah Tun Nindi juga nyelolet dari Tanah Lot. Oke, sekarang Gede Duta buka lagi nih line teleponnya. Silahkan Rekadan Rai. Halo Perdang Dut.
2: Oh, perundut adalah kita asik. Gimana kabarnya Gede Duta?
1: Sehat Niki. Niki Pak Dut Niki nge?
2: Pak Dut.
1: Yang mancung kah?
2: Enggak berantak enggak.
1: Nyapril.
2: Enggak nyapril.
1: Sehat
2: Pak Dia.
1: Sehat Pak Dut.
2: Nah, ini udah dicolek. Ya sejak nanti jelita lagi galis-galisnya nih kita.
1: Ah, siapa itu?
2: Ah, yang cantik di pejaten.
1: Ah, Nini Ita.
2: Gadis mungil dia.
1: Gadis mungil.
2: Ah, Nini Ita. Nah, ini ya yang tadi Mahdun ini ya.
1: Iya, Mahdun ini, Pak Dut.
2: Ada terima kasih atas tarikannya ya, Mahdun
1: ini. Ingin tadi ditarik pakai tali tambang.
2: Sebelumnya nih, sebelum kabur, ada win-win juga.
1: Nah, mau request lagu apa nih, Pak Dut?
2: Lagunya... Ada enggak bulan purnama dari Roma Irama?
1: Coba kita cari dulu bulan purnama.
2: Mudah-mudahan ada ya.
1: Tuh lagu itu. Ah, belum masuk playlist nih Ki, Pak Dut.
2: Ya kalau enggak ada, ini aja yang Dede. Yang namanya Goyang Karawang itu
1: Goyang Karawang. Waduh.
2: Yang digoyang-goyang.
1: Oke, lagu ini
2: bersama kakek Dania sama neneknya juga saya. Ada juga Bu Suku Boyewe. Ada Pak Yan Narbe, gimana kabar saya? Taruh palunya, ambil HP-nya, celak Gledutanya.
1: Ah, dicelak-celak.
2: Ada juga Kak Siatop, Kak Pedes, ada Bu, siapa tuh? Nah, Bu Mar, Pak Mar, ya dingin ya. Mungkin lagi dengar Goyang Dangdut, sumpah. Ada lagi ini, siapa tuh? Nini Ayuna gitu.
1: Iya, Nini Ayuna.
2: Ya, Juru Mangku, Daninya juga. Ada Bu Empera, gimana nih udah dekat Merdeka. Kota-kota Merdeka sekarang.
1: Gak pernah bisa naik harganya.
2: Selalu kendor sekarang Merdekanya ya. Ya. Ada siapa nih ya? Iya, Kak Yastopnya juga sudah nyoleh.
1: Dari colek.
2: Ya, Kak Yastop, semangat tempat Kak. Biar sehat. Lalu, ada juga... Apa Latere? Bagaimana kabar Bu Latere? Bunganya sekarang sudah tinggi harganya Bu Latere.
1: Iya, 50.000.
2: 50.000. Ada pekan mahal. Aduh, saking senangnya Bu Latere sekarang enggak pernah naik gitu Bu Latere. Ada salam dari Pak Latere ya. Salam juga Bapak Latere. Ada siapa nih lagi yang suka goyangnya Mahdira, Bu Ana juga ya, senang goyang perempatnya. Semoga asik-asik semua gitu di duta ya.
1: Iya, asik-asik.
2: Buat di duta, kalau masih jambangnya dipiara ya.
1: Iya, selalu pelihara ini. Ya,
2: nanti akan partner beliin burung nanti.
1: Ah, kok dibeliin burung?
2: Ah, kalau tambangnya sudah lebat, akan dibeli burung kan bersarang di sana bertelur.
1: Jadi sarang burung.
2: Ayo burung puluh rindu yang namanya cantik siapa enggak?
1: Ais, ya bisa. Ada bisa.
2: Juga mampu dunia juga. Aja, ya semuanya deh yang belum ya. Mohon maaf, terbatas untuk mengingat soalnya sudah. Ada kamu juga nih. Dulu kamu ya nanti ini on air soalnya. Ya, itu dulu di saya.
1: Oke, Pak Tut.
2: Mau nyeduh tamunya dulu. Selamat juga. Dulu, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih, Pak Tut. Iya, itu tadi dua penelpon kita yang sangat ceria di sore hari ini. Nah, sebelum Deduta putarkan nih lagu requestannya, Deduta cek dulu ya ini di WhatsApp sudah ada yang nyolek kah? Wah, ini sudah ada yang nyolek ini. Ada Ibu Agung dari Guang Sukawati nih yang ikutan goyang. Katanya salam buat Nini Dania dan juga kakek Mbah Tunindi, Nini Tuade dan fans setia Pro 4 dimanapun berada. Dan ini ada Mbah Mangku Prajepati juga yang sudah nyenggol. Suksema Mbah. Ada Ibu Luh Sekar dari Payangan nih yang ikutan goyang. Dan ada Mbah Indira yang ikutan goyang. Pulsanya katanya habis. Tak dengerin aja, gak bisa naik nih kinge. Ya tenapi Mbah Indira, kita goyang sama-sama dulu yuk. Dan nah ini ada Nini Dania yang ikutan goyang. Dan ada Mbah Egi juga nih yang nyenggol. Kemudian ada Pak Arya Astra dari Tabanan yang ikutan goyang juga nih. Katanya salam sehat untuk semua penggemar Prodangdut dimanapun berada. Gesek semua atas doanya Pak Arya Astra dari Tabanan. Oke, segitu dulu ya. Selanjutnya nanti akan Deduta bacakan setelah Deduta putarkan lagu requestan dari Rake dan Ray.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitreyatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusayatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai, masih di acara Pedang Dut dan Dut adalah kita. Ya, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu requestan dari Raka dan Rai. Kembali nih, dari Duta buka line teleponnya. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu. Halo Pedang Dut.
1: Halo Pedang Dut.
0: Asyik. Pak Mangku, sudah nih gimana kabarnya? Iya dong.
2: Bagaimana kabar?
0: Sehat-sehat Kak Mangku.
2: Semoga sehat walafiat. Banyak rezekinya. Enteng jodoh.
0: Amin. Kalau Kak,
2: kalau sudah enteng jodoh, jangan banyak cari jodoh.
0: Baru mau nyari 3 Kak Wangku.
2: Nah, kalau 3 itu salah, 6 baru bisa.
0: Aduh, kalau 6 pedalam banyak. Ya. Terus nganten kan sih.
2: Lakukan sini saya kartu.
0: Iya Kak Wangku, Kak Wangku. Aduh, Kak Wangku gimana kabarnya ini?
2: Kabar Kak sehat.
0: Semoga
2: cuacanya
0: sehat.
2: Cuacanya masih agak mendung sedikit, cerah sedikit gitu.
0: Kenten.
2: Tapi dingin sedikit.
0: Iya, masih dingin-dingin ya, ya Kak Mangku ya.
2: Iya, matun ini sudah, matun-matun sudah. Lagunya dulu di Duta.
0: Lagu apa nih Kak Mangku?
2: Lagunya Mansur S. Ya, yang mana saja itu semua baik lagunya.

0: yang mana bagi bagi lebih baik itu dibuka.
1: Oke, jandaku ya, jandaku ya.
0: Ya, yang mana saja
1: boleh. Oke, kita putarkan janda.
0: Ya, sekarang.
1: Salam-salam dulu.
0: Ah, buat nawang yang kerja di kakak. Oh, Kak Arwin dan Nenda ikutan. Ya, buat Nindaku, Mersekar Sacung, Bang Suwardi, Suwardini. Nah, Eka Mama, Kak Eka Lago, Nini Suwardi. Siapa itu Mok Galo?
1: Mok Lo Galo.
0: Ya, Mok Lo Galo. Baikah BB, baikah pengembungan, baikah sempidi. Mungkin juga ikutan diri kan.
1: Ini.
0: Sama Bapak Kutu Kebeliwo.
1: Naik Bu Kutu.
0: Oh, ini siapa lagi nih? Ibu Bandung Uban ikutan.
1: Ini.
0: Ya, siapa lagi? Mane Kapal, Maelim. Katia Top, Kapedas, Mas Misuda, Mak. Ini Ika Pejaten, Pandepi, Mahangi, Ibu Kemerdekaan, apa napi yang ikut gatro di utah. Belum naik Ibu Kemerdekaan.
1: Oh, Bu Merdeka belum belum naik Bu Merdeka. Ya. Dikalahkan sama Kak Mangku.
0: Iya. Mbak Kiara ikutan. Ya, sama siapa itu? Lupa dah saya itu lagi teman dekat
1: yang mana nih ke
0: Mbak Mira siapa lagi ini Ayuna Jermangku Majapati yang dari anu tu Ibu Kompiang dari anu tu Dirta dari Semata Timur Gadungan tu biasanya dapat yang naik tu. Selamat sore. Pak Man Pandu naik. Semoga sehat. Setelah itu peka di Padi Pulau Jaya tu selamat tak kedengaran itu dah.
1: Dan minap sibuk agak ni.
0: Ya, ya. Siapa Ibu Janura? Siapa itu lagi yang sering orang kata tu? Mbak Ibu yang putih tu. Putri Manggis.
1: Bu Putri Manggis.
0: Bu Putri Manggis. Ya, Bu Nyanora sudah. Ya, bungkus jadi satu yang belum.
1: Okey, dibungkus dulu Kak ya.
0: Jadi habis siaran jam 7 hati-hati di jalan, ya.
1: Kenapa harus jam 7?
0: Siapa itu kan pasti jam 7 pasti dia dah lewat dikit. Di sebelah barat Mama itu dijaga oleh Pak Man Pandu.
1: Ais jadi kambing ngatre.
0: Banyak dia ketawa. So ya kan dia anu sakit-sakit. Kadang supaya sehat segar ya.
1: Iya, sekarang sehat selalu.
0: Ya, jadi udah selamat tugas. Terima kasih Om Santi Santi.
1: Iya, Om Santi Santi. Om dadah bye bye Kak Mangku Sedani. Iya, itu tadi Kak Mangku. Gimana nih Bu Putu Kebayuwa? Ayo naik yuk Bu Putu dan Bu Merdeka alias Bu Pera naik yuk. Silakan Kak dan Rai yang ingin request lagu. Nah. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita deduta ganteng.
1: Asik. Kangen.
2: Kangen deduta.
1: Iki Bu Lode iki.
2: Ya iyalah.
1: Bu Lode.
2: Enggak bisa naik deh.
1: Ini kan sudah.
2: Tapi sekarang ya berdoa dulu. Supaya dapat
1: dapat
2: supaya dapat ikutan di udara. Apa itu namanya nyalakan dulu asapnya
1: gitu. Pacak malu dupa.
2: Ya bersyukurlah. Apa kabar deh?
1: Sehat Bu Lode.
2: Ya semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki, enteng segala-galanya.
1: Ya, yeah, Astung Kara. Kalau buluh dia pun api ni ki, sehat kan?
2: Astung Kara, mau di Astung Kara sehat sekeluarga.
1: Astung Kara sehat.
2: Cuaca selalu cerah. Airnya terus mengalir ke sawah sampai ke sanur.
1: Ah, sampai ke sanur. Yang sanur enggak bisa naik nih dari tadi.
2: Oh, Kak Danianya.
1: Iya, belum bisa naik ini ki.
2: Oh, iya, enggak apa-apa, Kak. Yang penting Kak sehat itu. Selalu menetor Kak ya sama Nini. De request lagu ya deh.
1: Lagu apa ini?
2: Lagunya Musim Semi ada deh.
1: Musim Semi. Adanya Udah Musim lah, Kawin.
2: Mus Mulyadi.
1: Adanya Musim Kawin. Musim hujan, musim kawin itu.
2: Debenan kene berjalan.
1: Tunggu dulu ya. Udah deh ya, nanti deh duta jalannya pelan-pelan.
2: Kerja dulu deh. Saya ada bekal di kemudian hari.
1: Ah, benar Rika.
2: Puas-puasan dulu gini remajanya gitu. Supaya puas di rumah sama orang tua sekeluarga.
1: Ya ampun, Bu Lode. Mau lagunya yang di yang lain enggak ini Ki?
2: Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada nih Ki, musim.
2: Oh, kalau enggak ada ya gini aja deh.
1: Nanti nih ke.
2: Apa ya? Pandangan pertama ya.
1: Pandangan pertama awal aku berjumpa. Akhir lagunya sudah siap.
2: Pandangan pertama awal aku berjumpa.
1: Asik.
2: Ya, kirim salamnya.
1: Ya, silakan.
2: Salamnya buat Mbak Tunindi. Makasih banyak salamnya Mbak Tunindi ya. Semoga sehat selalu. Ada Bu Citra, naik Bu Citra cantik. Semoga sehat sekeluarga. Bu Ana juga. Ada juga Mailin, apa kabar Ge? Semoga sehat ya. Ada Nik Kapal. Ada Pak Yan Arbe ya. Selamat siang. Selamat sore gitu. Maaf.
1: Siang menjelang sore.
2: Terus ada Pak Mang Pandu. Ada juga Reskane, apa kabar? Semoga sehat sama Ibu. Terus ada juga Bu Ayu Tuban sama Gongka. Semoga sehat Bu Ayu ya. Bunda KBB juga, apa kabar? Semoga sehat selalu. Siapa lagi deh? Siapa lagi?
1: Dini Tania sudah.
2: Nini dan Nia sudah sama kakek ya. Pak De Polos Jaya, apa kabar Pak De? Semoga sehat Pak De, semangat. Sama ibu ya. Ada juga De Ocol, ada Yoga Saputra, ada Aji Yongde ya. Selamat sore. Ada juga Edi Kintamani, Mang Moha juga, Madis Perdana juga ya. Itu aja dulu ya deh ya.
1: Oke, terima
2: kompakkan kasih. Di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya, tanpa kecuali penyiarnya juga, petugas di sana juga ya. Deduta, selamat bertugas Deduta. Bu Lodro lagi satu deh.
1: Hampir kelupaan.
2: Bu Lodro naik Bu Lodro. Semoga sehat selalu ya. Deduta, makasih banyak waktunya ya.
1: Yuk, dadah bye bye Bu Lode. Oke, untuk Bu Lode lagunya nanti Deduta putarkan di sesi kedua nih. Untuk sekarang kita akan putarkan nih lagu requestan dari Kak Mangku Sedani dari Mansur S dengan judul Mencari Cinta.

Rakyat Rai, tren wisata berbasis alam terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang rekreasi yang mampu memberikan ketenangan dan pemulihan di aktivitas sehari-hari. Pengelola objek wisata Tebe Majelangu, Imade Semara Putra, menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap wisata alam. Menurutnya, perubahan pola berwisata menunjukkan bahwa pengunjung kini lebih mengutamakan kualitas pengalaman dibandingkan sekedar mengunjungi destinasi populer. Ia menambahkan konsep wisata yang mengedepankan kelestarian lingkungan menjadi faktor dalam menjaga daya tarik destinasi tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan dilakukan dengan tetap mempertahankan ekosistem alami serta mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Akhirnya, demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Hai hai hai, masih di acara Prodangdut, dangdut adalah kita. Iya kan Rai, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lagunya Arafik dengan judul Pandangan Pertama. Nah sebelum Deduta lanjut nih untuk buka line telepon, Deduta akan bacakan nih salam-salam yang ketinggalan tadi ya. Ada Nini Hayuna nih dari Tabanan yang ikutan goyang dan salam kompak katanya untuk semua penggemar dangdut. Kemudian ada Bu Luh Sekarpai.

0: Ah, ini ada siapakah ini? Ibu Wayan, gitu nggih. Ibu Wayan dari Tabanan. Katanya salam kenal di duta. Ibu Wayan Tabanan ikut bergoyang. Salamnya untuk semeton prodangdut semua. Setiap hari sudah jadi pendengar nih, baru bisa nangkep nomornya deh duta. Terima kasih Bu Wayan Tabanan sudah ikutan bergabung dan salam kenal juga nge. Semoga sore hari ini kita bisa bergoyang bersama. Kemudian ada Bu Ninda Kuum nih yang ikutan goyang. Katanya salam nih buat Jeromangku Sudani, Bu Lode Kardiasih, Pak Yan Ngarbo, Pak Tut Mancung, dan Bu Putu Kebo Iwo, Nini Ita juga nge. Katanya cuaca cerah di Kuum Niki. Sambil goyang-goyang dikit dan goreng-goreng katanya nge. Ada Ibu Janura juga di Bangli yang ikutan goyang. Salam ke Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa, Putri Mangis, Odah Weni, Niang Kirana, Jero Cita, dan Nini Hayuna, Nini Tuade juga, Nini Tunindi, dan Pak Yang Arbe, serta Pak Komang Pandu, Pak Eka Mambal, Mangku Sudani. Sukses semua Bu Janura. Dan ini ada nih ibu yang kita tunggu-tunggu, Ibu Merdeka alias Bu Pera yang nyalamin nih, yang nyenggol. Deduta tiang kalah gen, salam merdeka, merdeka juga nih Bu Pera. Ayo naik yuk, dan juga Bu Putu Kebo Iwo naik yuk. Oke, sekarang Deduta buka line teleponnya. Silakan kalian lagi yang ingin request lagu dangdut favoritnya di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Dan kita kita selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, yang jauh. Bang.
0: Mohon maaf Bapak. Terputus-putus niki Bapak. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang. Asrun Bang. Asrun. Sulawesi Tengah di Palu.
0: Di Palu.
1: Iya, Sulawesi Tengah, iya.
0: Oh, Sulawesi Tengah begitu.
1: Iya, Sulawesi Tengah, Palu kan, Sulawesi Tengah kan Palu.
0: Dengan Bapak siapa ini, Ki?
1: Nasrun.
0: Nasrun?
1: Iya.
0: Pak Nasrun, salam kenal, Pak Nasrun.
1: Iya, susah betul masuk di Denpasar Seperampa ini, susah banget.
0: Ini kita lagi di Pro 4 RRI Denpasar.
1: Iya, Pro 4 saya kan bergabung juga bisa di Pro 1 juga.
0: Gitu. Nih Pak Nasun, kita lagi di acara dangdut. Mau request lagu dangdut apa nih?
1: Lagunya anu saja. Lagunya Ade Irma.
0: Ade Irma, yang judulnya apa nih?
1: Kumbang-kumbang di taman.
0: Kumbang-kumbang Ade Irma ya.
1: Coba. Iya.
0: Adanya Bang Toyib nih.
1: Hah?
0: Adanya Bang Toyib gak usah pulang kalau kumbang-kumbang di taman belum masuk playlist.
1: Oh ya bolehlah.
0: Oke.
1: Nah, yang pertama-tama Bang. Selamat ya bersama keluarga di rumah. Terus selamat sore. Nyasa selalu, salam satu untuk semuanya. Yang sudah melewatkan SMS-nya dalam kompas lalu.
0: Terima kasih Pak Nasrul, dadah bye bye. Ya itu dia Pak Nasrul dari Palu yang udah ikutan goyang nih di sore hari ini. Oke, Deduta buka lagi deh line teleponnya. Siapakah nih yang beruntung? Halo Pro Dangdut. Terputus rupanya. Kita buka lagi ya Kedeng Rai. Silakan di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede duta.
0: Asik.
2: Asik.
0: Akhirnya sampai di Sanur kita ya.
2: Untung nampaknya kejatuhan apa ini ya? Terjatuh. Tidak bisa masuk dari tadi pencet-pencet HP.
0: Oh, seperti itu, Didi.
2: Ini tidak kalah berjuang. Untungnya sekarang dapat ini juga.
0: Untungnya dapat, ye.
2: Gimana kabarnya Deduta?
0: Deduta sehat ini. Nini dan kakek gimana Niki?
2: Sehat juga.
0: Astungkareng, ye.
2: Biar tambah semangat, lagu dulu satu ya.
0: Ah, lagu apa nih?
2: Lagunya SMS katanya.
0: Wih, kakek dah itu ya. Yang request ya, SMS.
2: SMS. Ada ya?
0: Ada.
2: Ya, senggol-senggol dulu ya.
0: Ini silakan.
2: Ada Nini Ita, mau naik kapal, ada mau melin. Ada Briken Aro, ada Bu Pera, ada Bu Lodro juga, ada Ma Indira ya, ada Gek Mas Payangan, ada siapa deh, Agus Bawo juga. Ini Bu Maharani Payat ikutan, naik-naik Bu Maharani. Ada Bu Putus Kuboiwo juga. Ada Nini Ayuna, Bumiang Yoga, ada siapa, Mas Nini udah naik tadi ya, ada Jomangku Sudani, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Pak Pandu, Pak Eka, siapa, Mamal ya, ada Pak Depolo Jaya juga, ada Mas Tiara, ada siapa juga, Bu Lusekar ya, ada Brikenaro, ada Nini Tuade juga, ada Bu Ayu Tuban, ada siapa lagi, Kuniang Yoga sudah, ada Kuniang Kirana ya, ada siapa lagi ini ya, ada Lode Kardiasi, Pekak Pedas juga, ada siapa lagi, Pak Ciatop juga. Ya pokok sisanya bungkus aja jadi satu deh Duta ya. Pakai daun pisang biar ada bocor.
0: Oke,
2: disemprot. Di semating keliling.
0: Oke.
2: Dibuat gede Duta. Selamat tugas. Makasih. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Nini dan juga Pekak Dania di Sanur. Ya, itu tadi dua penelpon kita. Dan ini ada Bu Lusekar Payangan nih ya. Katanya, aduh kalah saya Deduta, gak bisa masuk-masuk. Nah, seirama juga nih dengan Bu Putu Kebo Iwe. Nih, Niki Aruh kalah terus Bu Tude. Jungkir balik ten ngidang menek deh. Aduh, Bu Putu, hati-hati jungkir baliknya ya. Jangan sampai ke jalan nih. Tomplok motornya. Ya, Bu Putu Kebo Iwe dan Bu Lusekar serta Bu Pera. Nanti coba lagi yuk. Nah, ada Duta bacakan Niki dikit saja Niki nge, yang ada di Facebook. Ada Pak Wayan Brate yang ikutan hadir. Dan juga Pandi Tombong Nakserka dan Bangli yang hadir tentunya. Serta ada Pak Wayan Siaje yang hadir dan goyang. Yesus semua. Oke, karena ini kita putarkan nih lagu Bang Toyib Nggak Usah Pulang dari Ade Irma.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: 4 MHz Akhirin Rai masih di acara Predangdut, Dangdut adalah kita. Iya, kembali lagi Daduta hadir nih menemani ruang dengar Akhirin Rai di acara Predangdut. Nah, kembali Daduta buka line teleponnya nih, silakan Akhirin Rai, Bu Putu Kebo Iwo, Bu Lo Sekar dan Bu Merdeka. Yuk yuk naik yuk, Bu Lodra juga ya naik ya. Halo Predangdut.
1: Halo Predangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ah, si.
1: Duta bagus, baru bisa masuk saya nih.
0: Ah, Niki dengan Bu Lo Sekar nih.
1: Iya, Pak Pinter dan masih ingat dengan cara saya di Duta.
0: Akhirnya bisa masuk ini.
1: Dari tadi, dari baru buka, coba-coba gak bisa.
0: Untung gak jungkir balik kayak Bu Putu Kobayuwo.
1: Selamat jungkir balik, Bu Putu Kobayuwo. Lagu belum buka.
0: Ah, lagu apa nih, Bu Lo?
1: Kita yang di WA itu, Mak tadi bahkan.
0: Ah, sebentar lu. Ini yang mana? Ah, Suara Hati. Ah, oke.
1: Okay. Suara Hati spesial lagu ini buat suami tercinta.
0: Ah, suami tercinta. Mesra. Astum Kara.
1: Dalam dinikmati lagu ini dengan seksama, dengan hikmah. Isi lagu itu bagus sekali pokoknya menusuk dalam hati gitu loh. Bermakna sekali lagu itu. Dan berkesan di hati.
0: Iya, cocok untuk yang sudah berpasangan ya.
1: Lidita. Silakan dikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Matu Nindi, Dini Ica, Kak Mangku Sudani, Bu Vera, Mbak Indira, Dini Ayuna, Bu Putu Kebuiwe, Bu Citra, juga Mbak Elin, Melodia juga diasik, Pekak tadinya sama kakek, Pak Eka Plage, Pak Eka Mama, Pak Tegur Daya, Pak Tekarje, Pak Dikarje, Yang Kirana, Bu Irma, Pak Dipolos, Pak Tut Mancung, makasih nggak ngoling tadi ya Pak Tut ya.
0: Kelupaan.
1: Pak
0: Yan Arbo
1: juga, masuk Pak Yan, Ibu, siapa lagi itu ya? Ya banyak ya. Ya pokoknya semuanya aja deh. Buat Nia Kirana masuk Nia. Ada juga Kak Karo, Pandodi kok nggak pernah kedengar Pandodi. Masuk Pandodi, pantunnya untuk Diduta. Buat semuanya aja deh Diduta.
0: Oke, Bu Lusker.
1: Dimanapun berada, selamat sore di Satung Payang sudah mulai mendung dari tadi. Nah, sekarang mendung Diduta. Ya betul. Ikut yang on air jagonya deh.
0: Iya, ikut on air dia. Ayam jagonya
1: ingin menunjukkan suaranya dia. Kejantanan dia.
0: Iya, betul.
1: Selamat tugas Dedita. Ya, dadah, bye-bye. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, dadah, bye-bye Bu Luskar. Akhirnya Bu Luskar bisa naik nih. Yang lain gimana nih? Ayo yuk dicoba lagi yuk. Iya, ini ada yang nyenggol nih Suksemo Aji Dewomia dari Bangli yang sudah monitor. Oke, Deduta buka Kak, lagi line teleponnya, silakan nih Akhirin Rai. Ah, halo Predangdut.
1: Selamat sore.
0: Eh, Bu Lodra yang Rai.
1: Halo-halo, Bu Lodra.
0: Bu Lodra, akhirnya naik.
1: Iya, berjodoh sama Dedita banget.
0: Iya, berjodoh kita ya, Bu Lodra cantik ya.
1: Ya, ada juga ganteng.
0: Bu Ladra. Lagi di mana nih Bu Ladra?
1: Di sawah nih mata bunga. Ada juga.
0: Istirahat dulu Bu Ladra.
1: Ya, sudah menunggu ada juga. Ini tadi tak masuk. Itu nih, jelak-jelak. Dejuta dan di Dangeta.
0: Iya, dapatnya sekarang, jodohnya sekarang nih, Kibu.
1: Iya. Minta lagi di gue Dejuta.
0: Lagu apa, Bu, lu kali?
1: Sapirin berdua. Dua Dejuta.
0: Oke, spiring berdua ya.
1: Iya, Dejuta berdua-duaan ya, Dejuta.
0: Eh, spiring berdua, makan berdua. Di sawah pun berdua di Kibuk Lodre dengan suami.
1: Dejuta, Dejuta. Berdua makan Dejuta.
0: Tapi Bu lo kalau?
1: Dejuta tidak berdua-duaan makan Dejuta.
0: Nanti Dejuta berdua-duaan dengan calon istri.
1: Dejuta sendiri makan Dejuta.
0: Oh, di kantor sendiri.
1: Iya, di kantor. Kalau sendiri mau dijuk Dejuta.
0: Jangan dijuk dong saya. Dejuta kabur.
1: Dejuta.
0: Boleh galuh, tapi.
1: Minta lagu dulu ya, sudah lagu ya Dejuta.
0: Sudah, lagunya sudah. Salam-salam dulu boleh galuh.
1: Iya, salam-salam dulu sama Dejuta ya. Nanti pulang hati-hati di perjalanan ya Dejuta.
0: Oke, boleh galuh. Nanti Dejuta hati-hati.
1: Dejuta ganteng banget.
0: Udah habis.
1: Paling sore ketemu sama Dejuta gitu. Dan Dejuta walaupun tiba-tiba
0: Kang ya, lu galuh, galah rebutan.
1: Nih.

0: anak, ida bagus haji bawa patut ladru sudah dikeling lu galuh nanti bau ya. Kak tiatap Pak D Tarje ya Pak D Pak Dodi naik tak ya, bisa naik nanti ya galahnya sudah habis. Pak Depi, Pak Dejape, Pak Komang Pandu, kena Pak Komang. Di rumahku sudah ini sudah wau, sudah dikeling galuh. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja diam, tetak-tetak Pak Yanarbo. Buku keboiwo, Gung Biang Yoga, Bu EKBB, Bu Eka Sambidi, Jero Epa, Bu Sinta, ya. Nanti dulu lagi sedikit ya Pak Deduta. Jero Gede, Narsuci, Bu Desi, Bu Pera, Merdeka, Nini Ita, Mbah Andira, Mbah Tunini, Mbah Ayuna, Bu Kardiase, Das lupa Bu Dekardiasi ngeling lo galuh. Bu Suartini, Nini Agus, Maha Yute, Nadang Saur, Nini Santa, Nini Santa sama kakek. Maha Egi, Tini yang ke sawah, Tini yang tu seri. Ya menikah aja deh.
1: Inge Bu Legaluh.
0: Lagi bilang lagi, lagi satu, galau deh.
1: Napi bulu galau.
0: Lagi dibilang ya lo galau.
1: Inge bulu galau.
0: Iya, ada cerita ganteng bagus.
1: Inge, terima kasih.
0: Ada cerita.
1: Yes.
0: Dadah bebe.
1: Dadah bye bye. Bulu galau dari Sibang. Ya, sepertinya Bu Loh Galuh adalah penelpon terakhir kita nggih, karena niki lagu yang di request cukup panjang-panjang. Nah, untuk itu udah kita bacakan nih napi namanya niki. Oh, senggol-senggolan. Sampai ngeblank deh duta. senggol-senggolan nih yang ada di WhatsApp dulu ya. Ada Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan hadir dan goyang. Terima kasih, Ibu. Dan ada Bu Wayan Suartini dari Sedang yang ikutan monitor. Ada Pak Tut Murdaya yang ngechat niki, hai hai hai deh, hai hai hai juga Pak Tut. Ada Bu Eka Sempidi nih yang ikutan hadir dengan stiker tiang milu C. Oke, Deduta pindah nih ke Facebook. Ya. Ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Ada Bli Oko Mulyarde Padang Sambian yang ikutan hadir. Ada Bli De Apong nih yang ikutan goyang juga. Dan ada Ibu Ketut Sekar nggih yang ikutan goyang nggih. Terima kasih semuanya nggih yang sudah celak-celek nih. Oke, rekan-rekan, tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Perdangdut sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih rekan-rekan yang sudah setia mendengarkan dan ikutan request lagu. Juga yang sudah senggol-senggol nih dan meramaikan suasana bersama Gede Duta tentunya di 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar. Oke, sekian dari Deduta. Deduta pamit undur diri. Nanti Deduta

Kita akan kembali lagi nih di jam 5 menemani Rekan Rai di acara Lingsir Sanja. Oke, terima kasih semuanya Rekan Rai. Semoga kita bisa berjumpa di acara Pro Dangdut edisi berikutnya. Oke semuanya, dadah, bye-bye.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Rai Pengpro Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Bali sukses mengawal perjuangan atlet dalam kejuaraan nasional junior di Kudus, Jawa Tengah. Hasil manis pun berhasil diraih tiga pemanah Bali dengan menghuni podium tertinggi. Tim Bali mengoleksi 3 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Medali emas disumbang dari atlet divisi nasional U18 Iputu Bare Adyuta Putra Sangita dan U15 dari Safira Asara dan U10 dari Komang Julian. Putu Bara mengaku bersyukur mampu meraih medali emas di Kejurnas Junior ini. Tekanan mental sempat dialami selama pertandingan karena harus menghadapi pesaing berat dari daratan Jawa. Demikian Gatra Bali, saya Gede Uta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Memadet atau Nyuake. Memadet adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadet mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang sore rakan rai muali nyarangin ring frekuensi 106.4 MHz Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali kecunduk sarang titian gede dutang ring rahina sukra pinanggal 31 nggih telung dasa besik. Ring wars ring warse 2 x 6 liku. Nggih kan rai sana mangkin ring acara lingsir sanja de duta pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sana wenten ring Bali. Aing ya akan rai sedurung de duta ngicen informasi menyajikan informasi niki asiki tembang katurun de duta nggih saking lolot band sanes judul Meong Garong.

106,4 MHz akan meraihkan tun kesaringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, kena raih sana makin ring lingsir sanja di Duta Pajang menyajikan informasi niki ini tempat-tempat sana becek niki untuk menyaksikan sunrise. Nah, di mana sajakah nika akan raih? Nah, akan raih kita tahu bahwasannya sunrise punika merupakan suatu pemandangan langit yang indah nih. Nah, di mana dengan ke tempat-tempat berikut akan raih akan membuat pengalaman melihat sunrise niki menjadi lebih indah dan lebih bermakna tentunya. Nah, yang pertama di Duta sarankan rekan Rai jika ingin niki dan jika punya tenaga bisa niki menyaksikan sunrise di tempat yang paling indah niki menurut di Duta yaitu di puncak Gunung Batur di Kintamani. Nah, sebelum mencapai niki puncak Gunung Batur, sebelum irage niki sarang-sarang menyaksikan keindahan sunrise dan dikelilingi dan merasakan juga bagaimana rasanya di atas negeri. Kebalik, berada di atas negeri berawan gitu. Berada di negeri di atas awan maksudnya Duta. Nah, untuk sampai ke puncak Gunung Batur kan rai harus mendaki Dumun nggih. Kurang lebih niki tinggi Gunung Batur puniki adalah 1717 meter. Nah, akan raih untuk menyaksikan sunrise yang indah di atas Gunung Batur, akan raih harus bangun nih atau berangkatnya nih ke jam 2 subuh dan mulai untuk mendaki nih menggunakan senter dan juga pakaian lengkap dan juga persediaan dan peralatan untuk mendaki tentunya. Nah, usahakan akan raih untuk mencapai puncak Batur niki sekitaran jam 5:30. Walaupun lelah, walaupun capek niki, semua niki akan hilang ketika melihat indahnya bagaimana langit yang malam gelap gulita niki perlahan berubah menguning menjadi pink jingga dan juga pelan-pelan niki muncul siluet gagah dari Gunung Agung dan juga matahari yang muncul dan terpantul di air Danau Batur. Selain niki akan ada banyak niki awan-awan menutupi di sekitaran Gunung Batur. Nika rasanya seperti negeri di dongeng ye. Nah, kan rai bisa niki ye dan Duta sarankan setidaknya sekali seumur hidup niki untuk mendaki Gunung Batur menyaksikan sunrise. Ainge kan rai mesandakan Dumun Malebos di Duta Pajang Wali niki nyarengan rai membahas spot selanjutnya yang asik niki dan enak untuk menyaksikan sunrise.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan raikan tun kesarangin gede duta ring acara Lingsir Sanja pasti kering 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

melihat sunrise ring puncak Gunung Batur. Akan rai sanetan Resi Dayang niki mendaki atau tidak ingin capek-capek untuk mendaki, bisa juga nih melihat sunrise-nya melalui Desa Pingan yang ada di Kintamani, tepatnya nike di Sukawana Sunrise Spot. Nah, di Desa Pingan niki juga sama, suasananya dingin sama seperti di Gunung Batur. Nah, kan rai suasana sunyi dan sahdu serta dingin berkabut di Desa Pingan puniki sangatlah nikmat nggih, terutama saat pagi-pagi kita akan melihat sunrise. Biasanya ring Desa Pingan puniki pengunjung akan camping nggih, camping di mana mereka akan bangun pagi-pagi niki untuk menyaksikan sunrise. Nah, saat camping Raka dan Rai keluar niki dari tenda akan langsung disuguhi pemandangan lautan awan nggih yang putih tebal menutupi desa di bawah bukit. Nah, sewaktu matahari terbit niki, sinarnya akan menembus kabut-kabut tipis punika dan memperlihatkan siluet pohon pinus kentengnya dan juga rumah-rumah warga, di mana ini juga terlihat rasanya seperti ada di hutan negeri dongeng. Ingat kan Rai mesandakan dumun melebos di utara Pacang Wali niki nyarangin Raka dan Rai.

0: selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh Vi, penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggela derai derai.
2: Kantun kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengemban pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan

dekit perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

ร้อนคือต้องขอรีมอมมุชื่อสวรรค์พบเพียง

sahanam bawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunaka.

0: Terus 6.4 MHz sekarang Rai Kantung Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai tepat pada pukul 18.21 Wita. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan Rai tetap setia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan serta kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
1: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
1: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

ya kan Rai, sana makin ring acara Lingsir Sanja di Duta Pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya Bali. Ya, rekan Rai ring somo ya, Raina somo tanggal 27 Juli waktu 26 likur acara festival ya, Rai Angon Festival 2026 sudah ditutup. Nah, rekan Rai, festival pun iki bukan hanya sekedar kompetensi atau lomba layang-layang. Nah, festival niki juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya Bali. Nah, selain niki, festival niki juga menjadi salah satu promosi pariwisata Bali dan juga wadah diplomasi budaya. Nah, karena ring festival Rari Angon 2026 puniki diikuti oleh berbagai peserta dari dalam dan juga luar negeri. Dan iki memperkuat posisi Bali ring kancah global dan internasional. Nah, Pemkop Denpasar juga berkomitmen nggih, pemerintah Kota Denpasar juga berkomitmen niki menjadikan festival Rari Angon niki sebagai agenda budaya unggulan untuk memperkuat karakter generasi muda dan memperluas diplomasi budaya. Ya, rekan Rai, itu dia bahwasanya budaya melayangan di Bali niki masih tetap lestari. Bahkan anak muda dan anak-anak niki sangat senang untuk melayangan. Ya, rekan Rai, mesandakan demun melebos dari Duta Pacang Wali nyarangin naga dan Rai.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang miyarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanekatur minakadinyane. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali mastikayang sistem kelistrikan Ring Pulau Dewata kantun aman. Lalu plastik sane anyut ring aliran sungai kantos numpuk ring kawasan mangrove dan pasar selatan mulihang uratian saking sungai Watch. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali mastikayang sistem kelistrikan ring Pulau Dewata kantun aman. Angin ngenepin pabuat kramane sane terus nincap. Yadian kadiasa punika PLN ngangkenin Bali kantun ngandelang pasokan listrik saking Pulau Jawa lan terus ngukuhang infrastruktur nyujur transisi energi baru terbarukan. Gatra selanturnya ne, urban farming dados sinalih tunggil pemargi angin ngukuhang ketahanan pangan ring kawasan perkotaan. Akademisi Fakultas Pertanian Sains dan Agroteknologi Universitas Warmadewa, Dr. Inengah Mulyarte Ngudarang, Wewidangan Perkotaan Sekadi Denpasar, medue lahan perkarangan sane akidik. Kahangan punika ngawinan kramane patut kreatif ngawi gunayang ruang angin metetanduran. Mulyarten lantaran konsep urban farming nenten muatang lahan sane jimbar, santukan paside kemargiang antuk sistem vertikal, miwah ngawi gunayang barang-barang bekas pina ke media tanam.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Lalu plastik sane anyut ring aliran sungai kantos numpuk ring kawasan mangrove dan pasar selatan mulihang uratian saking sungai Watch. Kahanan punika ngardi kaon kelestarian mangrove pinake ekosistem pesisir sane dados habitat makudang biota. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, ngewadarang tumpukan sampah plastik wenten kapanggih ring kawasan hilir sungai, ring Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan. Manut dane kawantenan punika patut katanganin mangde lelune nenten numpuk ring kawasan mangrove. Dwi Bagiasa ngelantarang sampah plastik nguruk akah mangrove sane ngawi gunayang pertumbuhan tanaman lambat. Indike punika naler ngawinang kawentenan toya miwah makudang biota sekadi ulam, yuyu, miwah udang nenten prasida becik ngemargiang kahuripan nyane. Gatre kaping untat, tren wisata berbasis alam terus nyih nayang kap kahanan becik angin ngenepin pabuat kramane ring ruang rekreasi. Pengelola objek wisata Tebe Majelangu, Imade Semara Putra, lantarang makudang galah ungkuran punika, wenten penincapan turis ngrauhin wisata alam. Inike punika ke unike indike punika ngang sangkanin akehan melet ngamolehang healing. Duaning asa punika kabuatang pisan konsep wisata sane ngutamayang kelestarian palemahane. Inggih pamirsa wantah kadiasa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: asapunika wau sampun iring titiang miar sayang gatre basa Bali cerah.

Lawar Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh. Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Semoga di daerah kalian raih berapa miarsa sanikan dan mesikian ring perempat suara budaya Bali ring di jugi pada megenah dumugi panggil di tiang stada kena eh dede Mahendra semakin jagi nyarangin para pemirsa ring galah wengi ring rahina sukret lung dasa siki Juli warsa kali tali enam likur kandus puput galah dulu ini jam lora sungi mali jebos jagi ring di tiang ring acara acara sana sampun kesiaga yang semakin jagi lanturan di tiang acara dulu ini untuk aturan siaran gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika kasarangin Pro 4 RRI Jakarta kerjasama RRI kasarangin Voice of America.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Encing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Encing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh begitu, Cing. Terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Fuli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Fuli, makin ribet dah.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang itu di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, UNESCO ini baru aja menerapkan atau menetapkan 25 warisan budaya warisan dunia baru 2026. Wih. Hari ini tahun ini penyelenggaraan di Busan, Korea Selatan, dan memang sudah ditentukan sebanyak 25 situs yang masuk ke dalam daftar terbaru mereka. 19 merupakan situs budaya yang dibangun oleh manusia, 5 situs alam yang mencakup landscape, satwa liar, dan juga ekosistem, serta satu situs lainnya yang masuk dalam kategori campuran karena memiliki nilai budaya sekaligus alam. Wow. Jadi, salah satu situs terbaru yang masuk ke dalam UNESCO adalah The Beaches of the Day Landing di Normandia, Perancis, yang menyangkut pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, serta Point the Hook. Susah bacanya ya. Karena orang Paris bacanya, jadi harus Barreto. Terus juga ada di Iran, ke Gunung Olympus di Yunani. Terus juga ada Almut Castle and Related Fortifications, yang merupakan jaringan benteng yang berada di kawasan pegunungan Alborz. Terus juga ada India, mendapatkan tambahan situs warisan dunia UNESCO melalui Ancient Buddhist Site of Sarnath. Dan kawasan ini dipercaya sebagai tempat Buddha menyampaikan khotbah pertamanya, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terus apa aja ya yang ada ya? Di Finlandia, Iran, Brazil, India, Jepang, di daerah Fujiwara, terus juga untuk mana ya negara terdekat dari Indonesia ya? Untuk Arab sendiri ada Wadi Urayah, Abampo, terus Mount of Olympus di Yunani. 3 situs masuk daftar warisan dunia terancam, yaitu di Sudan Selatan, lalu juga di Lebanon, serta di Palestina, yang ditetapkan sebagai prosedur darurat. Begitu. Moga-moga kita gak ada dicabut ya. Status UNESCO sekarang sebenarnya sih bukan sekedar penerapan status doang sih ya, Bang Po. Karena memang ini menjadi salah satu cara kita sebagai penerus begitu ya, baik negara-negara di Asia maupun juga negara-negara di dunia, ini bisa untuk memperkuat upaya perlindungan dan juga pelestarian warisan buat generasi-generasi mendatang. Indonesia pun juga kudu hati-hati karena ada beberapa warisannya yang sempat hampir terancam masuk ke zona merah dikarenakan tidak adanya pelestarian dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kita kudu jaga-jaga tuh, jangan sampai nanti yang udah ditetapin malah diambil. Ya ibarat punya pasangan, udah baik-baik kita jaga, tiba-tiba ada yang nyelengnongin aja. Kan kagak enak ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.

mau datang nih kemarin ke Banyuwangi minggu lalu, ternyata itu kemarin tuh sempat ada acara seru banget ya, yang menjajal berbagai macam permainan tradisional khas Nusantara yang dilakuin oleh ribuan anak SD. Nah jadi ini adalah festival memengan tradisional yang emang rutin banget digelar tahunan di Banyuwangi. Jadi generasi Alpa nih ya, anak-anak kelahiran 2010 ke atas diajak tuh keluar dari dunia gadget, main bareng sama permainan tradisional zaman-zaman orang tua kita, dari gobak sodor, engklek, egrang sampai lompat tali. Dan memang ternyata mereka tuh antusias banget untuk memainkan permainan tradisional, dan bahkan orang tuanya pun juga ngajarin di rumah, dan mereka ternyata bisa main juga bareng bersama teman-teman dan juga keluarga. Dan ternyata ngaruh banget nih untuk menghindarkan anak-anak atau mengurangi jam screen time-nya anak-anak menggunakan

cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di cerita dalam lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming, dulu ada Bunga Rempesiko. Dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang. Pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bapak yang matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya, dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk. Berkah, berkah, berkah, berkah.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
0: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenangan yang disabilitas kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
0: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Assalamualaikum, Babe.
3: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
2: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be.
3: Ngabarin apa?
2: Udah libur kuliah.
3: Waduh.
2: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
3: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
2: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
3: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
2: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
3: Gondola?
2: Ya, iya, Be, gondola.
3: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
2: Ih, si Babe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Semudah ini harap kalian raih para pemirsa Senegar dan Mesiki Andrei yang perempat Suara Budaya Bali Sanwawu sampun aturin titiang Gondang dia Goyang dangdut Indonesia Amerika Serangin perempat RRI Jakarta Kerjasama RRI Serangin Voice of America FOA Sahabat budaya Senegar dunia rangin dede Sampun apina frekuensi Kan dos puput galadru ini Jam rora sungi melijo bos Yang iring titiang ring acara Acara sana sampun kesiagayang Dan turang di tiang acara dulu ini ringgalah ungini mangkin antuk ngaturang drama legenda seneng ngambil judul Rajaku Ingin Yang Berbeda.
2: Dikisahkan ada seorang raja yang sangat bijaksana dalam memerintah. Dia adalah Sang Prabu Sri Eswaryadala dari Kerajaan Patan. Dalam memerintah kerajaan, dia didampingi oleh seorang mahapatih yang sangat pintar. Dia bernama Mahapatih Niti Bandeswarya. Dengan kebijaksanaannya memerintah, itulah yang menyebabkan dia tersohor, dia terkenal di seluruh mancanegara, sehingga raja-raja pendampingnya semua menjadi takluk. Suatu ketika, Sri Eswaryadala sedang berada di taman kerajaan. Dia tidur-tiduran di sebuah balai-balai kencana yang tinggi menjulang sampai ke langit. Dari sana, dia melihat kerumunan rakyatnya sedang melakukan suatu upacara. Upacara apakah itu? Dia bertanya kepada pelayannya. Paman, sedang apa mereka itu? Nampaknya mereka sangat bahagia. Ada lagu-lagunya lagi. Ada bersorak lagi. Apa itu? Ampun yang mulia. Mereka sedang melakukan upacara pernikahan paduka. Mereka beriring-iringan mengantarkan anak mereka menuju ke pelaminan. Oh itu, yang berbaju merah itu paduka, itu mempelai perempuannya, dan yang memakai baju kuning keemas-emasan itu mempelai laki-lakinya tuan. Mereka bahagia sekali tuan. Mendengar cerita pelayannya, Sri Eswaryadala menjadi teringat. Oh, ini akan menjadi jalan untuk sehingga aku bisa membedakan antara aku dengan rakyat biasa. Raja? Iya. Nampaknya mereka bahagia sekali, Paman. Iya, mereka bahagia sekali, Tuan. Sejak saat itu, Sri Eswaryadala memikirkan bagaimana agar dia bisa menikah setiap hari sehingga kebahagiaan itu akan muncul setiap hari yang tidak akan bisa disamakan oleh rakyat biasa. Pagi itu, Sang Prabu Sri Eswaryadala mengutus agar ada rapat besar. Raja telah tiba, punggawa, patih, semua pada di tempatnya masing-masing. Suasana hening terpecahkan oleh kata-kata Bandeswarya. Ampun paduka raja, amba ingin bertanya kepada raja, apa gerangan sehingga kami dihadapkan pada rapat yang tidak selayaknya rapat hari ini? Nampaknya ini mendesak paduka. Patih, aku memang mendadak mendatangkan kalian karena ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan. Apa gerangan itu, Raja? Saat itu, Raja memerintahkan Bandiswarya untuk mencarikan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali untuk dihadapkan, diaturkan kepada Raja setiap hari. Sehingga setiap hari Raja bisa menikah.

Dengan perintah raja seperti itu, Niti Bandeswarya tidak bisa mengelak maupun mengatakan sesuatu. Baiklah raja, hamba akan laksanakan. Akhirnya Patih Niti Bandeswarya setiap hari mengaturkan gadis-gadis yang ada di seluruh wilayah Patali setiap hari. Sampai suatu saat gadis yang ada di Patali telah habis. Dan hanya satu yang tersisa, anaknya Patih Niti Bandeswarya yang bernama Nidiah Tantri. Sore itu, udara begitu tenang, langit sedikit berawan. Sang surya memancarkan sinarnya, menerpa rambut Nidiah Tantri yang ikal, menambah kecantikannya. Kecantikan Nidiah Tantri Bak Dewi Saraswati, dan tak ada yang menyamai kecantikan Nidiah Tantri. Saat itu Niti Bandeswarya, Patih Agung Kerajaan Patali, datang dari Puri, langsung tidur dengan tanpa melepaskan pakaian kerajaannya. Ibunya terheran-heran dan memanggil anaknya. "Tantri, anakku." "Iya, ibu." "Hari ini kau tampak cantik sekali, nak. Bagaikan Dewi Saraswati bersemayam dalam tubuhmu." "Jangan berlebihan, ibu. Baik, buruk, juga ibu yang punya." "Iya, Tantri. Ayahmu. Ada apa dengan ayah, ibu?" Sejak datang dari Puri, tanpa melepaskan pakaian kerajaan, dia langsung tertidur. "Ibu khawatir, Tantri. Pasti begitu berat pikirannya. Ibu tidak berani mendekatinya, nak." "Biarkan saya saja yang menghampirinya, ibu."

Ayah, bangun ayah. Eh anakku Tantri, ada apa nak? Ada apa denganmu? Tidak ayah, sepatutnya Tantri yang tanya, kok tumen-tumennya datang dari Puri. Ayah langsung terdiam, tidak menyapa, tak seperti biasanya. Apa Tantri ada yang salah ayah? Ah tidak Tantri, ayah cuma lelah. Ternyata Tantri sudah mengetahuinya, karena Tantri melihat dari raut mukanya yang begitu tajam, sehingga beban pikirannya begitu keras. Saya tahu ayah, tidak ada gadis-gadis yang ayah haturkan lagi ke depan raja kan. Untuk itu biarkan Tantri yang dihadapkan kepada raja ayah. Tidak, itu tidak mungkin Tantri. Kenapa tidak mungkin ayah? Tantri anak bapak satu-satunya. Ayah egois ayah. Apakah ayah pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tua mereka di saat anak gadisnya bapak aturkan kepada raja? Ayahnya terdiam.

Akhirnya Tanti diajak ke kerajaan, dihadapkan kepada raja. Di hadapan raja, Tanti tersenyum. Senyumannya yang sangat manis menambah kecantikannya. Hal itu membuat hati raja memasuki wilayah mabuk kepayang. Raja berkata, "Aku tidak begitu paham apa definisi cinta. Tapi semenjak memandang senyummu kepada yang lain, aku tidak tertarik lagi, Tantri." "Ampun, Raja. Hamba tidak tahu apa itu cinta. Cinta pada dirimu adalah hal yang terindah dalam hidupku, Tantri. Karena cintamu itu dapat mengubahku menjadi orang yang sempurna." "Paduka yang mulia, Paduka sudah sempurna. Paduka memiliki segalanya." Saat itu, Tanti diajak ke gedung rum. Dalam hati raja, "Gak bisa kubayangkan mengapa patih kesayanganku menyerahkan anaknya untuk memuaskan nafsu gilaku." "Tantri, Tantri nama yang indah, Tantri. Ampun, Paduka Raja." "Iya, Tantri. Bisakah kau memijit kakiku? Rasanya pegal sekali." "Baiklah, Raja. Saya akan melakukan apa yang Tuan Raja mau." "Terima kasih, Tantri." "Tantri." "Iya, Raja. Adakah sesuatu yang engkau ingin ketahui dariku sebelum aku lanjutkan acara ini?" "Oh, Paduka Raja." "Ampun, Paduka. Ada kegelisahan dan penasaran dalam benakku." "Apa itu, Tantri?" "Paduka senang dengan gadis atau wanita lain. Padahal istri Paduka sangat cantik dan penuh kasih sayang. Aku menyukai keindahan wanita. Di sana aku menemukan kecemerlangan dan semangat membara untuk memimpin negeri." Ini dia, Tantri mengenyitkan alisnya dan tersenyum. Senyumannya membuat raja tak berdaya. "Ampun, Paduka Raja, mohon ampun. Paduka telah memasuki wilayah yang sangat aneh dalam membangun motivasi diri. Paduka, wanita bukanlah pakaian, Paduka. Pakaian yang bisa dipakai dan bisa dilepas begitu saja." "Ah, sudahlah, Tantri. Dayang, adakah di antara kalian yang pintar bercerita?" Sambil mengedipkan matanya kepada pelayan, pelayan pun mengerti. "Ampun, Raja, hamba tidak bisa, tapi ini dia, Tantri yang pandai bercerita."

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudari di arah kalian rai, para pemirsa, sanekan dan mesikan ring perempat suara budaya Bali, sanawawu sampun naturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa, sementara rekam bare, dumugi je presiden terhibur ke mantan atau tembang-tembang sanek sampun katur. Sanek makin sangra di tiang kalah duene malih ring 223361, majang ring para pemirsa semeton, sahabat budaya, sanek jagi nyarangin, durusang. Om Swastiastu, selamat malam.
1: Selamat di.
0: Nggih.
1: Ya, mamangku dia pasti setempo mana wadidi.
0: Nggih, punapi.
1: Ana tembang iki wadidi.
0: Lados, lados mangku.
1: Das tembang. Adi Satyo ngene dalu ngali galang.
0: Dalu ngali dalang.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Galang wadidi tugas.
0: Nggih, suksema.
1: Nggih, mugi kena wadidi nggih.
0: Nyiring.
1: Nih menikah ke Pak Dede. Aliang siang galah, sama petugas Pak Dede.
0: Miring geramangku.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, geramangku, Prajapati ring pemenang, Tabanan, sampun bergabung. Om Swastiastu, Rahajang.
2: Om Swastiastu, Rahajang, Om Nibli Dede.
0: Rahajang.
2: Nunas kemang
0: Siro Niki.
2: Bu Ana wong ayu gede.
0: Nggih, temang napi?
2: Temangnya bagus menipu, Mang Nani.
0: Bagus menipu. Oke, ditunggu nggih.
2: Majang beli dede rajang juga. Kala wali ya Om Santi, Santi Santi Om.
0: Nggih, sukses semua Bu Ana ring seputaran Tabanan. Seneng wau sampun bergabung niki nyarengin dede. Rekan rai sahabat budaya sementon di tiang kantos puput gerah duene jam 11 mulai jebos yang giring di tiang ngaturang teman-teman pok Bali ring kalah pengen mangkin ngeh sana jagi nyarangin durusang mulai jebos mulai sangra di tiang ring 223361 durus dumun piar sayang sana pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.
7: Suara budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Rakalan Rai para pemirsa semeton sahabat budaya sanengan dun mesikian nyarangi Dede ring perempat suara budaya Bali sanawu sampun katur tembang nyarangin semeton ring ambare dumugi jeung presiden terhibur ke manten antu teman-teman sane sampun katur sane mangkin jagi sangre di tiang kalah drone ring len telepon 223361. Inggih, Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam deh. Nah, tembang deh.
0: Terus.
1: Tembang nih, beli kuli loh, tuh deh.
0: Beli kuli loh.
1: Saya ngarikan channel nge.
0: Ditunggu nge.
1: Wenten deh nge.
0: Wenten.
1: Moga terus, Pak Sami. Mogi kena. Untuk semua deh, ngalah katur Bu Pami.
0: Miring Ibu.
1: Santi.
0: Santi Hom, Bu Eka, suk semua sampun bergabung, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam Dede.
0: Nggih.
2: Kenapa gak tau Dede?
0: Kena.
2: Ini mau gatrok gede sami ampun anu ngarsang tembang sih tadi. Ini mau gatrok di sini. Main di ram tapi gatrok mah pada pi bukera nih kini nyarain semua bukera kali lah macam lo bukera. Jangan mangkum raja pati ampun ini Ayuna, Mbak Sunini, Kak Ciato, Pak Pedes, Raja Ngongi. Entan jero mangku kalin kisek semua jero mangku Pak Pandai madeng ngaboh nyarai saya semua Pak Pandai.
0: Rahayu Pak Pandai.
2: Pak Pandai wayan tamu taler Pak Degunawan. Entan yang Kiranan, yang Kesawan, yang cantik. Ampun Pak Pandai. Entan Pak Tut Irko, Pak Tut Murdayo, Bunya Nura nyarai saya semua Bunya Nura. Bu Yan Suartini, Bu Eka WB Raja Musanang, Bu Eka Sempidi, Bu ya, Siro yang dikit, Bu Cinta Penatih, Bu Kena Rajeng, Bu Daweni, Bu Lodro, Wenten Nini Santa, sarang Kak Mado Kena Rajeng, Nini Dania Talat, kita sarang sami Dede.
0: Inge.
2: Anu sarang sami Kena Rajeng, sane seneng nyaring lilo langun nih. Lilo langun tapi kelangwan. Angin niko aja keliru kan ini tengah air jauh ni. Ini sih semua Dede.
0: Miring, ni Ita, suk semua.
2: Ayo, suk semua nini mau pamit om
0: tadi. Am santi am ngiring wawanang malih para pemirsa sanekagi bergabung Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu Rahajeng Bli Dede.
0: Rahajeng.
3: Mbah Indira nyarengin.
0: Mbah Indira punapi.
3: Mbah Indira sehat.
0: Pasti mau metangin kinge.
3: Ngidung gini beli Dede taler sehat nge. Sekuat dekin. Gede tembangnya cepat beli Dede. Tembangnya Rai Penny.
0: Emang napi.
3: Tapi noleng gitu nih. Pantain gede tembang kok najak beli Dede. Makanya di tukang cacak kan lah orang gak beli Dede. Aduh, mana kedean kejap-jap li Dede.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rakalan dari Pro Pemirsa Semedon, Sana Kedun Mesikan, Ring Perempat Suara Budaya Bali, Tembang, Sana Wawu Sampun, Atau Rinti Tiang. Ini makin Ring Sesian, Kaping Kale, Dede, Nyarangin para pemirsa, Kantun Niki Ring Suara Perempat Suara Budaya Bali, Iring Titi yang bernostalgia. Nah, benyang genden Niki para pemirsa, per Agustus, galah druine selang seling kenda niki jagi aturan titiang acara macet simpedan ngeh sana mungkin bernostalgia di hari terakhir Om Swastiastu untuk edisi Juli.
1: Om Swastiastu begini kenapa tidak terbeli
0: kena kena
1: apa jadi dalam selap sebenarnya. Abang masuk pimpat mungkin ni.
0: Nikah acaranya per Agustus Pak Pandi.
1: Okey, dan nanti bernostalgia. Apa yang kalian kalau dia jadi penggemar mungkin ni. Pengalaman apa dia?
0: Masa dan mudui pengalaman. Enggak mungkin kan setiap hari ini ke pasti aja ke mentan cerita-cerita yang menarik, dengan.
1: Ini Kang Yang pengalaman dari penggemar dari yang jalur licinik mulai dari tahun 85 saat dari penggemar berarti.
0: Wuih.
1: Ini aktif berarti. Zaman numpang bemo. Oh. Boleh di Tegalang tiang numpang kole ini ke beli. Ini kol.
0: Kol nge.
1: Terkol ngelanteng berarti. Kan boleh tempat duduk. Nak megarang, megar toko menek montor beli dede.
0: Yeah.
1: Mungkin nama montornya sungai sana beli dede. Yang harus pada montor. Ikan bunuh munt yang lidi tegalang. Mangatus maya beli dede.
0: Wih, zaman nika mangatus.
1: Mangatus pia. Kali kenang jalan kaki dia ngawang beli dede. Numpang lagi satu pia.
0: Yeah, zaman nika. Ya sudah mahal nih ke?
1: Jadi ampun modal kan nih karena.
0: Durung.
1: Si anak ampun runo kali. Oh melalui ke Bandung kadang-kadang oh, jalan nih karena nggak yang modal itu. Masa pada lebih satu spia gitu. Boleh yang melalui gitu. Boleh jawab itu. Jadi kemudian pekan meningkat betul deh. Kami kerenang pekan Bandung.
0: Kanten pasar tumpah di bawahnya.
1: Ya, betul, yang lihat nonglon-nglon dengan tukar Bandung. Jadi tengah pekan belum lalui dia tuh.
0: Okay. Yang teman. Apa yang masih diingat dengan kenangan Nika? Niki kan ceritanya nggih, artinya pasti di setiap cerita Nika wenten Pak Pandi medui pengalaman, artinya medui kenangan yang memang ya masih diingat kan dan.
1: Iko pun deman kan radio beli tiang salon ketu kenang dia.
0: Nggih.
1: Kubung tiang kubung Nika. Bebah Nika bereng dan salon sedih mangkin berarti.
0: Nggih.
1: Wah, geremang politiko yang ngalih geremang ke Ubung itu. Jadi sampai Pak Yudana, wosan yang dan semeton. Tapi nggak marah bomo kan dan kebun itu, bolong kan dan. Dan malam yang macaman kan radio beli salon RRT pada ane itu. Hidup yang lebog gitu. Kadang-kadang kan absenter di zaman itu ya, buka absenter. Bukannya kipok sih yang di absenter berdiri.
0: Oh, nge.
1: Waktu beli dede japa mus.
0: Ah, gitu. Ada stan nyapa?
1: Mokono anu boy ngali lang beli dede. Ini angin Pak Mus yang, oh tuh beli dede, tuh beli dede RI ya. Kadang lewat, kadang ubar sentepuk gitu.
0: Nge, tiang liputan asal pun ring art center liputan ampun.
1: Beli dede, ini angin Pak Mus, beli dede gitu. Boy ngali ngilang beli dede. Beli dakwah ikut yang pun uning melalui kapsi entar beda deh. Oh, teko pengalaman dan teko agendan mana ya teman melalui ke radio kapsi entar agendan. Lepang demo ni ke pengalaman jangan beli mengesankan.
0: Okey, terima kasih Pak Pandi.
1: Jadi,
0: ingi. Ingi Om Santi Om memang dawak-dawak tahun nike bemo seperti Bemo Roda 3 kenten masih banyak sekali nge. Nah mungkin niki agak jarang transportasi umum. Tapi mungkin nika ya salah satu menyebabkan kemacetan senewentan ring kota dan pasar utamanya nih. Dan tukang dumun nika jarang yang mempunyai sepeda motor. Mungkin satu keluarga wentan siki mantan sepeda motor. Yang mungkin 4 orang di keluarga nika keempatnya mempunyai sepeda motor. Ya, nike perkembangan kemajuan zaman ya memang sangat luar biasa sekali nge. Kenangan Pak Pandi mading abe kende niki dumun numpang bemo sampai mangkin kantos terngiang kende niki diingatannya nike memang sangat luar biasa sekali nge. Di terakhir di tahun 90-an kayaknya nike bemo baik roda 4 dari Kerneng Kantos Batu Bulan nike kantun beroperasi di tahun 2000-an nike memang sudah agak jarang karena tiang kantun ingat pisan dumun kantun napi wasana boleh numpang bemo. Nah karena masuk di duijendre kenten nah numpang di ke seputaran jalan Kamboja atau terlangsung dari Kreneng kita numpang langsung turun di tikungan Tohpati. Nah itu memang sangat berkesan sekali nge. Walaupun Pak Pandi ngabo duluan kenten niki numpang bemo sekemohon di tiang merasakan hal nike. Memang dawak-dawak nike kemacetan sangat jarang ditemui kenten nge. Karena lalu lintas napi wasana transportasi umum sangat banyak sekali dan satu mobil nike ya kurang lebih bisa naik lebih nika kayaknya 10 orang nah nika mungkin bisa meminimalisir pengendara-pengendara senewentan ring margi. Nah yang mungkin niki hampir setiap orang genden niki mempunyai sepeda motor kadirasa beli sesuatu gen nika ke warung Mang Deglis jek ngangin sepeda motor yang dumun nak jalan kaki. Nah, makanya sehat-sehat dumun nge, yang mungkin malas jarang bergerak. Nah, secara otomatis nih ke pesakitnya nih ke ya sakit karena kurang bergerak. Yang dumun numas beras kenda niki ke warung jalan kaki walaupun jaraknya agak jauh yen mungkin lah pangenggal ngen padahal tingkang ngen nika ngen pun motor mang lebih praktis akhirnya kalian rai Pak Pandi mading ngabe suk semua sampun bernostalgia nge muali ring di tiang rakan rai sahabat budaya sani jagi bergabung ring 223361 Om Swastiastu selamat malam. Inge. Selamat malam nih Agus.
2: Yang weten kenten kari bajang itu mencari kenten menderap di titi.
0: Menderap dicari.
2: Waktu pun keranjang. Berdaging mak polim domen nak mau bender-bender kenten padi ya. Andlu. Man papat di pahdiang mak besi dan manyi ni kau nak angin angapan enten bidan bidang mungkin nampun sedang bidang ada jojok saja misalnya tuan tukat enten tuan padit long bentel ni kau nak enteng semakin nyala ni bos. Dan ni kau je demen-demen nang abang pun nasi mau tomleko senjanggur senten.
0: Jek napi wasana yang ngajang dicari ni kau je napi yang ngejek seduk kan
2: benar. Iya napi bide-bide. Senten buah kacang senten daging sambal.
0: Tiang-tiang naneng kadinikan ni karena napi tan je berdua cari kan dan tapi pingin mencoba kan memang sedok pasang bagian bo ngajang dicari nih kan
2: ngajang dicari nah enak di titik
0: beda sensasinya nge
2: kan daging napi jak sambal kan ampun buah kacang
0: dawang nikot yang tan yang daging sambal medaging kentan kulit guling medaging kide Ares medaging ya, lengkap ya, nih keurutan, ya, tapi ya, medaging.
2: Dia nak pun lagi sajan.
0: Dia besisit, jak megena peng jajan mulu saja ajang nih ke ya, dicari.
2: Dia beguling, kita naik rumah jajan di sini. Yang dia dicari kan daging
0: api. Oke, dan kadang-kadang nak pada.
2: Don kacang ni kau beli dede.
0: Okay.
2: Kacang nasi. Kan mengumbah anak terada nak menyemprot nyemprot.
0: Dawang tinggi zaman tapi wasannya rabu ni kan memang kandun.
2: Rabu kan nak angin.
0: Rabu organik dawang ni kan eh.
2: Yang angin kentan kan tapi daun-daun ni kau.
0: Ampun.
2: Pandi cari ampun. Ampun berat kentannya duduk ampun sang-sang nah niko abah mulih.
0: Makin jarang ampun dah cari ampun jarang masih di Denpasar niki ampun.
2: Cari ampun nyang dados kentan.
0: Alih fungsi sampun nah pun api nike.
2: Jangan le lindung cara makin di dede.
0: Nge.
2: Lau lindung niko takul. Ampun enak saja.
0: Ade, ingis suk semua ini Agus.
2: Ampun boleh nyarang di dede.
0: Ade,
2: boleh ke nyarang di dede.
0: Inge,
2: malah jebat bedan malah selamat. Ampun boleh dia nyarangan.
0: Inge,
2: nyarang abe lindung aja abe jubel. Terlalu enak jantung aja.
0: Inge, inge, sampun.
2: Inge, atur galam di dede.
0: Miring.
2: Om, santi, om.
0: Rekan Rai, terus umun biar sayang seni pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
7: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
6: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
7: Orang gede? Lo belong maksud lo?
8: Oh, no.
6: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
7: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
6: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
9: Hey bro, hari gini masih main suap.

Zulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

tamu-tamu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Sebenarnya di anak lantai para pemirsa, sahabat budaya, sani kantun mesikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali, senawau sampun aturin titiang tembang. Sani sampun ngarsang tembang wawu dumugi je presiden terhibur ke mantan, talar sani sampun bergabung nyarangin dede ring siaran nostalgia, ring ngalawung ini mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan. Halo suk semua atur di tiang majang ring para pemirsa semeton sani sampun nyarangin ring wengine mangkin wenten ngura owner Winate cuci motor bagus mekepluk sani wenten ring seputaran Gianyar napi na ketengkula nge Bayu suk semua sampun bergabung niki nyarangin dede wenten open suk semua Aldi Sukarmo punapi gatre adi open taler niki sada wenten ring seputaran Kedegalalang sampun bergabung niki nyarangin dede wenten Bagus Wiguna punapi gatre Om Swastiastu Rahajang
1: Om Swastiastu Rahajang poni bede bager
0: inggi Rahajang
1: yang ring kapal Pak Yanarbo bede inggi kena niki bede
0: inggi kena
1: inggi mogi ngelantur ring kapal dingin bede
0: inggi niki wentan salam
1: siro bede
0: Aldi Sukarmo niki nyalamin
1: inggi Rahayu salam wali inggi tiang kenten bernostalgia kide.
0: Deres nak bernostalgia.
1: Inge yang kenten doke SMP bede. Yang SMP seni ukir yang ring tanggap. Inge lung tiban dari
0: kor. Ring tanggap nge.
1: Nge. Kenten masuk oleh ko uring kelas 1. Nah biasa kan ni ke perjalanan yang mato paras ke sekolah ni mungkin kan gentan. Napi lebihnya kayu ni ke.
0: Oh alat-alatnya makto dari rumah ni.
1: Inge paras ni ke bahannya makto dari rumah gentan.
0: Inge.
1: Pat numas pediti gentan
0: ni. Oh iya.
1: Cuma ya teori kan ini kalau di sekolah sarang guru sih. Aci ni boleh langsung ngalir punggol napi wasan ikut lendu pepatran ni kau ni. Apa kentan sebilang kentan berarti.
0: Sebilang napi.
1: Kenaikan man rapot ni kau semester kan bang telu man rapot ni kau. Yang tenten man rapot
0: kentan. Dos kentan.
1: Antuk nungka maya bede.
0: Oh iya.
1: Nungka sebilang anu bin pang telu kentan nungka kentan SPP kentan. Dan buat yang man rapot anu semester pertama, kedua, nanti ketiga neko. Dan buat yang man rapot tapi tawang tiang bahan tiang naik kentan.
0: Wenten medui mata ketiga
1: dan anu prestasi pun
0: cakap. Oh iya nge.
1: Nge ulang umum ni ko paling jenik nilai tiang pitu kentan
0: nge
1: 8, 9, pitu ni ko ngukir kentan masih 7, 8 nge pasti ko pun naik kerajin ni ko. Nah kapah yang bolos paling ya sakit bau ya kentan termasuk kan kentan niko malah cak cagar pun kentan naik kentan ya ya kan naik kentan buat yang masuk yang pun naik oleh rapot kentan nanti ke kelas 2 terus niko abot yang buku tulis besek bede sami bercatat nanti ke kelas 2 mati biologi lumun kan PMP
0: karinge PMP ganti ke PPKN
1: secara seni rupa kan dan koja biologi ya tadi besek buku itu Inge jek kentan ampun rumun makanti ke kelas lau kentan ini. Nah, kentan masih tiang anu ngomolih ngerapot bang yang ya, ya cuma ya dikenai ini ke ujian ini ke kentan tiang ulang tiang maya kentan. Nah, jek ya. Pangsidang ujian kentan ini deh.
0: Pangidang ujian ye.
1: Inge, anu tiang pun mering sing bulan bu tiang orang ya ada ramo angin po kita pipis angin ujian kita
0: kenten berat ni dumun
1: eh pang sido kan ujian kenten oh ya silih masih pipis langsung jangan ujian kan ni ya tamat kan tiban di STU kenten takuan kan ramo pertama tu biar masuk kentan itu yang senjuari tiang orang ni deh.
0: Ada kentan?
1: Ada, nene kau ekonomi cuma ada pipis. Awak kentan, kentan bapa kepala sekolah STU orang tiang masuk. Nah, jadi cicil maya kentan itu
0: yang. Yang penting lanjut, masuk kentan ni.
1: Lanjut kan di tiang ke sesri wasanan wede de.
0: Oh, ring sesri angkatan tahun kuda nih ka?
1: Tahun kuda ya tiang ke 4 tahun terakhir tiang wede.
0: Oh, ya ya ya ya di tahun 80-an kayaknya masih nih ka nggih.
1: Nggih, pokoknya tiang terakhir 4 tahun sesri nih ka.
0: Oh, berarti di tahun 90-an mungkin.
1: Eh, wes nih ka 3 tahun terus nih ka.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Nggih, sanene kan jasa tiang ka ulung mungu Pak. Sira dan ini kan kepala sekolah di Batu Bulan ini kan kentan
0: gitu. Luar biasa sekali Niki pengalamannya ini, Pak Yanarbe mungkin kan
1: ampun. Selamat yang ganti di sesi 4 tahun yang wilangan di satu nah itu yang
0: beda. Iya karena 4 tahun ya.
1: Iya. Kentan masih perjalanan hidup Pak Sido masih bukan nganu.
0: Nah Niki ampun kenangan yang dilalui kantor semakin diingat berarti memang apa. Perjuangan pada waktu sekolah nih ke sangat luar biasa sekali Pak Yanarbo nih.
1: Tapi wastane nih ke bantuan-bantuan nih ke
0: ya.
1: Untuk orang miskin nih ke untuk sekolah dan dumun yang boleh napi-napi.
0: Sira kocap nih ke kepala sekolah eh?
1: Di jone ke di STU napi.
0: Nah waktu di sesri.
1: Uling waktu bulan nih ke yang kepala sekolah yang Riki
0: yang bah, dari Batu Bulan kocap Niki Wentan metakon guru brewok Niki metakon sira peseng nih kocap kentan
1: puling di Munggu nih ke
0: oh dari Munggu nggih
1: nggih Pak Koyano kentan kasana nenekan nih ke jijasah yang nggih.
0: Oke, Wenten malih kenangannya Pak Yan.
1: Nggih, niko mantan bede. Nggih, semua sido masih buat nama tengkang yang.
0: Nggih, mungkin dumugi anak alit janing lanturan. Nggih, kantos mendados profesor harus nggih.
1: Nggih, sido masih buat yang kuliah anak alit kekalih.
0: Nah, kan niko suatu kebanggaan.
1: Nggih, kentan sampun.
0: Oke, terima kasih Pak Yan.
1: Nggih, semua bede entuk kala. Yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi,
0: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua Niki sampun bergabung eh. Jero tunjung suk semua sampun nyarangin Wentan Bu Agung ring seputaran Guang Sukawati suk semua sampun nyarangin Guru Brewok taler Niki ring Batu Bulan eh. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu tapi pun dari ujung Lampung Wai Kanan.
0: Lampung Wai Kanan, Govinda Jaya Jaya. Apa kabar Bli Govinda Lampung? Gimana kabar? Selamat malam.
2: Walafiat astungkare. Bayu kemana ya Bayu ya? Aku suaranya kangen nih. Dayu kemana ya?
0: Dayu besok siaran.
2: Besok ya, nanti tak ubek-ubek nanti siap.
0: Oke, okay, Govinda, langsung saja bernostalgia.
2: Ya, baik, pendengar ini.
0: Govinda, Govinda, ya. Ini ada salam dari Pak dari Peka Joglogan.
2: Oh, Pak Joglogan, ya Peka, salam.
0: Peka Joglogan ini ayahan. Kakek dari Profesor Ketut Suwanda.
2: Anggi, yang kenang sih yang bercerita buat tak kenang.
0: Niki, gak ada kan tak kenal Pak Prop nih, Pak Prop Ketut Suwanda alias Pak Prop Kedil.
2: Tapi Niki tak kenal.
0: Ah, Pak Govinda, kapan kocap ke Bali? Kenan Niki, wentan salam dari Pekak Joglogan, kenan.
2: Jalah, wentan gila, wentan rezeki sehat. Desember rencana menonton ikut yang lagi.
0: Oke, ditunggu. Ditunggu sarang Pekak Joglogan kocap Niki, nge.
2: Nama. Amun nunas WA titian Niki, ampun tiang WhatsApp di perempat Niki.
0: Hingga. Durus lumun bernostalgia.
2: Baik, tiang Niki bercerita, tiang kan berasal dari Pulau Dewata di Groga, Sisin Pasihi atau Sisin Tukadi di Jembatan. Nah, Niki tamat SD, tiang kan tiang nak malu terus terang, adin tiangnya sehat.
0: Nah, lahirnya di Bali apa di Lampung, Niki?
2: Tiang di Bali, Niki di Groga, Niki.
0: Oh, trans tahun berapa?
2: Ikan ini tempat tinggal oleh Mbok Tiang ini, misalnya di Jakarta, Niki Kenten.
0: Oh, Niki kebetulan tetangga Tiang, namanya Pan Rincap.
2: terus Tiang bercerita, Niki, Benten paman Riki di Lampung Niki ngisi dinas seketali jemputan hari mudah Niki ongkosi langsung ke Lampung kinten. Nah jadi ampun Benten yang langsung muncul ke Pulau ke Lampung Niki.
0: Dan Niki yang boleh. Kira-kira tahun berapa nih ke Pak Govinda?
2: 1988.
0: Oh 88 berarti ya nge.
2: Nah kita menjadi penyiar singkat cerita. Nah enten legalah nek 5 tahun. Betul yang sempat jadi tukang foto. Jadi tukang pijat, jadi fotografer, jadi Govinda Sel makin
0: lengkap Niki.
2: Mungkin sebatang karat ya Niki singkat cerita enten. Misalnya akeh Niki yang sembraut Niki enten. Dan Astung Karet yang ampun 7 kali ke Pulau Dewata. Dan terakhir yang ke Pulau Dewata 2023 sederhana.
0: Inge, dumugi wenten galah malih bisa ke Pulau Dewata malih Niki inge. Niki, Pak Ketut Suwanda mataken kocap wenten punya nisen rikering Lampung. Niki wenten Kak Joglogan kocap Niki kurap buku-buku.
2: Akeh Niki akeh wenten nge. Ya kok kocap sedikit yang paling simpang ke
0: Inge.
2: Pro 4, Pro 2 dan Pro 1.
0: Di perempat budaya nge.
2: Ini di RRI Singaraja juga Niki. Kita kemantan Niki galai semua. Salam samian pemeton keramo Bali sejebak dan pasar dan
0: Inge.
2: Saniwenton di Kampung.
0: Terima kasih, selamat malam. Salam sarang semeton Lampung sami Niki beli Govinda. Nggih, luar biasa sekali The Smile Live suk semua sampun bergabung Rahayu Dede Kaki. Salam saking Guang. Nggih, punapi gatro semeton Guang sarang sami. Aduh, sirah malih Niki. Grup penyarikan tiang usul nggih suk semua nang tut cedil hore. Dewa Haji Maya, Mia, punapi gatra Dewa Haji. Deh, nggih, sik semua sampun bergabung. Nggih, kocap jati niki yen bulen nika. Nah, isen kocap angin ngebag, dumugi mapi kenoh niki. Nggih, Kak Sira niki wawu. Kak Joglogan. Om Swastiastu Rahajang.
3: Om Swastiastu
0: Rahajang.
3: Kita
0: ingat nang bangun nang. Aduh. Metangi.
4: Ampun, ampun.
0: Nah, metangi dumun, tag dumun kayune pang metetak gen dumun nge. Ah, pang becik. Pun api gatre lo galo.
4: Segar ampun nyanyi Bayu baru bangun Pak Dede ampun ada Pak Dede segar baru nyanyi.
0: Aduh. Ulen tuni antiang dijoy laku lo galo gitu kena he. Nak man, Dede ke si bang, DJ laku lo gal. Niki tunasnya Tirta, sarang de super Niki ring seputaran si bang, ikut si bang, ring seputaran Selan Bawa.
4: Pak Dede.
0: Tiang.
4: Lemah-lemah nih, tadi memetik bunga. Yang peteng-peteng nih, mulai di beli nasi, si dagang nasi.
0: Benar, yang beli nasi, si dagang nasi ya, yang beli karbaso, di dagang karbaso
4: Yang beli baju, di dagang baju, beli baju.
0: Sing semua Niki Mangku Catur Buana sampun bergabung ring seputaran. Ring seputaran Selan Bawa. Lo ga lo?
4: Ya.
0: Durus nak bernostalgia dumun nge.
4: Kami diang kan kenten Pak Dede. Kan diang kene meseke santi. Begitu sebilang sandi siang ke puro mau santi ampun ke di puro
0: nengil malu yen ke puro dawak mau santi ampun kentan ampun mecilaan.
4: ampun mau payah panjegeng ke puro
0: madaging bulu mata
4: yeh tong yang

0: kiap nak pentian.
1: Bejelas kengkeng neng kiap isal buat lo galuh ngigel nyelenti nak mula dasar nak apa ada anak nak pergino mau jujuk kan asana jak buang ngagam do.
0: Senang kau nak mau balik.
1: Bejelas.
0: Yang tiang nganya ni kau menit ni kau. Ini dia bohong. Kau jurwana ni kau mau balik siang ngigel.
1: Nah ampun dingah tiang orto ni ke. Niki wenten ni beracuk. Cuman wenten ring sibang. Beli dede ya salbo lo galuh ngigel jak di jauh. Nak ulan ditebok. Eh buat dingah lo galuh jak bisa mau balik langsung ke pura. Langsung ke juruan kita kau cap.
0: Enten mampu. Kita di puro deso kita nganyah ngigel menit itu. Enten mak mau tut yang ngigel nganyah menit.
1: Meletus.
0: Merdi sekali legalu nggak ya? Kirim aku nengko foto tiang ngegel.
1: Benar nak bertepuk tiang, nah tu di TV-TV ye, bertepuk tiang di Indosiar lah nih tayang nih kah?
0: Ibu Eka di SomTV ni kau tiang orang nak nengirim foto bu yang lodro tiangnya.
1: Nak seluruh dunia menepuk tu asal boleh melalui media sosial seluruh dunia boleh foto lo galo he.
0: Nih, Pak
1: Dede. Deh, luar biasa. Selageng nak ngayah lo gale.
0: Nih, siang nak jeng semang sajang ngayah lampun siang boleh ngayah je seger bayun siang perjalanan Pak Dede.
1: Benar guys nenek neng apa ada neng toto neng presiden Amerika nelpun. Nih ada neng lo gale ulen di sibah. Tepuk aku ni poton lo galuh di Amerika kan ngigal eh.
0: Kira kentan.
1: Presiden Amerika orang gitu presiden Amerika eh. Nyen ora ada ane nekak doglong.
0: Kenten ampun sa dede. Miko ampun tiang perceng aja kau kawit tiang perut tiang polis macur kau kawit tiangin kau.
1: Nge.
0: Ditumpung kawit tiang polis tiang miko nganya.
1: Mim. Ada tuh borang le gan ngigal di kelungkung. Tepuk poton lu ha di Amerika. Presiden Amerika.
0: Kediko mepon diam bro.
1: Jeg tuh ratu. Kene batne kone presiden Amerika dia jeg cantik san penari Bali ne gitu batne pipine sugenan.
0: Aduh langsung di pipi tan sugen ya nih.
1: Apa sugen yang dengar ordo pangal pengijang kone keles atau nang orang sugen.
0: Kelesan
1: agaknya nak dating menjang. Ada semua dumun legale, sampun bergabung ni.
0: Ya, zaman saja nanti banyak dapat dede, mana kat dapat dede. Ben mani
1: ben mani jani kan berpoton legale di Amerika, ben mani di jauh temu sepoto bin nge. Ngiring sing semua lo gale.
0: Acer yang gala mangkin Pak Dede ampun boleh menjaga-jaga nyakan ya Pak Dede.
1: Aduh, manisnya.
0: Keng-keng kabar Jan.
1: Aduh, jak kemang bener paru-paru ngajak lo gale. Sing semua lo, sehat selalu. Salam sarang Pak Lodrong eh.
0: Nggih, hati seger
1: wanda
0: bayu
1: marah bangun marah
0: bakat
1: pada dia. Aduh, malah dah milah berpetang eh, dah milah melalui.
0: Nggih, hatur ngalah mangkin pada dia. Itu tentang mangkin nanti Prama Santi, Santi, Rahayu pada dia.
1: Rahayu mewali lo galo. Ingin rekan rahayu para pemirsa sahabat budaya, bunika wawu lo galo. Senewen dan ring seputaran Sibang sampun bergabung niki nyarangin dede. Nggih, sik semua semeton sane sampun nyarangin wenten turah tamya. Niki semeton titiang senewen dan ring seputaran Kedonganan. De super, sik

0: Mau niki sampun nyarangin ring seputaran Selan Bawa. Bu Agung, semua like-like-nya sampun nyarangin niki ring seputaran Guang Sukawati. Sampun nyarangin Dede ring galah wengi ne mangkin. Nggih. Reglan Rai, sahabat budaya ledangan pisan niki diantukan galah duene niki sampun telas. Semua sareng sami antuk ratiannya ne. Dede jagi ngelungsur mau pamit menawi ta wenten iwang ring sedoning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur geng rene pangampura. Pinakawas rane ngatur acara puniki puputan di tiang antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun. Program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
7: Kalau 100 juta bagaimana?
6: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
7: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah kok malah ditutup.
0: Teleponan sama siapa, Pak?
7: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
0: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
7: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
0: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
7: Jadi,
0: jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
7: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

0: Sebenarnya dia orang lain rai berapa miarsa senegadun nyerangnya dede yang perempat suara budaya Bali lan orang di tiang untuk ngaturang siaran apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali pacang katur tabuh gong suling.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, ntar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu, Bu Made. Sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren Bu Agung. Nggak nyangka loh ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu Bu Made.
0: Kirain sampah, eh ternyata berkah.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio genap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Swastiastu. Enggih, Rajang Sumbang, Rakan Larai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggih, Rajang kali ini nyarangin dari frekuensi 106,4 MHz, rompat suara budaya Bali, ring rahinane mangken, sampun ngeranjing kinten nggih, ring rahina sanis cara tanggal siki Agustus kinten. Yang kira kerai, ring semuanya puniki, gak bisa kenggal mangken nyentos bubur meja bos, ringgalah jam dasa semang, titiang dayuari sanin jaga nyaringin raka rai ngereng, sejuru ning pekebon suang-suang puniki, ring DJ pada begena, niki mogis tata mangge yang kerahian, miwah kerahayuan, kenten nge, kerahajengan, talar. Nah, talar pasti kesampun nenten kekirangan, punapa punapi. Inge ngantor iki tiyo hari nyampe informasi siaran duwe presiden raka rai pirengang ye ring aplikasi RRI digital sanes sampun presiden keunduh ring App Store utawi Play Store taler ring streaming rri.co.id. Anggera kalarai sani mungkin dari nyoba informasi ini kirim margi ayam huru taler nomor pitung dasar dan pasar genah dayu bertugas mungkin ye pasti ke sampun minta dan acara sani pacang ke margi ayam huru bos nyantos puput ringgalah jam dasa semang. Yang gereng kalah makin gereng kalah jam 5 lintang mulas menit meja bos dayori pacang mengumbandangkan peniki untuk adzan subuh ya untuk umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Yang lantar wawu susani menika jaga terhati-hati kudang-kudang informasi makamiwa tembang-tembang talar nge lantar wenten niki caran suri puji duwe sani makin terakhirannya makin mangka topi niki ngenen dan indik ajaran anti bullying dalam agama Hindu sani kedagin oleh Ni Gusti Putu Bintari nge pinaka angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali mali jebos. Inggih lantar jaga nyanggre niki ring kala jam 6 pasti kesampun jaga lanturan titiang niki antu nyobian ring bisa mau lontar batur kelawasan wentan renungan makem iwa puja trisan dia. Inggih kerai meja bos jaga lanturan titian talas suasana puji trisan ya niki langsung niki ranjing ring rajeng Bali sani mau tanya informasi mau kemewa tembang-tembang pastikan sampun pacang kerenin lantu informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali arus lalu lintas talar niki benten gater-gater sani terkini kenten nge meja bos itang utip ring portal rri.co.id. Hingga wawu niki ringgalah jam pitu nyantos jam siya titiang ngiring raka raya anto interaktif kenten nih niki kanten ring rajang Bali mau tanya informasi pertama kemewah tembang-tembang meja bos niki kirang langkung selami kali jam kenten nih. Inggih lantar, inggalah jam siya nyantos jam dasa pasti kesampun niki meja bos pacang kedagingan anto obrolan komunitas kesarangin jeru mekel madi sukade. Inggih kadia sapun niki titik matur ngenini nindi kaya dana cara seni pacang kemargi yang mali jubos kenton nge talan niki jenik raka rai menten galah kenton nge tapi presiden nyarangin titik meja bos terus kemantan niki ngeranjing meja bos rim sawat telepon 0361223361 utawi niki nge sampun nang lali atau monitor pacang jantung si titiang niki nge ring WhatsApp dia ring 0878982240 kedua nih meja bos pacang sapa sanggre dayu kadi biasa nih.

akhir-akhir ini mana makin semangat kan tan ge napi male mengawali ring bulan Agustus kali tadi 16 makin niki sampai ngelanjut tanggal 1 kan tan ge mana prosedur mulai energi kan tan ge mina bentar seni wau mutangi ya niki pacang aturan titian teman-teman kerahan yang tahu nge ingin niki ngirim sanakan dumun lakerai kan tan ge niki jaga aturan titian tembang saking margi sane memurde ajak bal yang tuh nikah durus biar siang.

0: sarang.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kenapa Yan? Kok mukanya kusut begitu?
3: Gak apa-apa kok Bu, Wayan cuma capek aja.
2: Capek apa? Cerita sama Ibu.
3: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu Bu, pengen rasanya aku berhenti sekolah.
2: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
3: Jadi aku harus terus sekolah ya?
2: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi Ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
3: Iya Bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
2: Nah, itu baru anak Ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Masuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, mah, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Surya Puja. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai ajaran anti-bullying dalam agama Hindu. Para pendengar radio RRI Denpasar yang saya hormati, di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan media sosial membawa banyak manfaat. Namun, di sisi lain, muncul juga berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah bullying atau perundungan. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga melalui media sosial yang sering disebut cyberbullying. Bentuknya bisa berupa ejekan, hinaan, penyebaran rumor, hingga pengucilan seseorang dari lingkungan pergaulan. Seringkali pelaku tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Mereka menganggap itu hanya candaan atau hiburan. Namun bagi korban, bullying bisa meninggalkan luka yang sangat dalam, baik secara fisik maupun mental. Korban bullying bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, bahkan mengalami stres dan depresi. Oleh karena itu, bullying bukanlah masalah kecil, melainkan masalah serius yang harus kita cegah bersama. Pendengar RRI Denpasar yang saya banggakan, dalam ajaran agama Hindu, kita diajarkan untuk hidup berdasarkan dharma, yaitu kebenaran dan kebajikan. Bullying jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan dharma. Salah satu ajaran utama dalam Hindu adalah ahimsa, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup. Ahimsa tidak hanya berarti tidak melakukan kekerasan secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti melalui kata-kata dan pikiran. Ajaran ini sejalan dengan sloka dalam Yajurveda, Mitra Syama Sarvani Bhutan. Artinya, semoga semua makhluk memandang satu sama lain dengan sahabat atau sebagai sahabatnya. Makna dari sloka ini sangat dalam. Kita diajarkan untuk melihat semua makhluk hidup sebagai teman, bukan sebagai musuh. Jika kita menganggap orang lain sebagai sahabat, maka kita tidak akan tega menyakiti mereka. Selain ahimsa, terdapat ajaran tatwamasi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa empati. Kita juga diajak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jika orang lain sedih karena kita sesungguhnya, kita juga turut menciptakan kesedihan itu. Dalam Mahabharata,
terdapat ajaran yang sangat terkenal. Atmanah prati kulani paresham na sama caret. Artinya, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak menyenangkan bagi dirimu sendiri. Coba kita bayangkan, apakah kita ingin diejek? Apakah kita ingin dihina? Tentu tidak. Maka janganlah kita melakukan hal tersebut kepada orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 2 disebutkan, ahimsa satyam akrodas tyagah santir apaisuna. Artinya, tanpa kekerasan, berkata benar, tidak mudah marah, penuh kedamaian, dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sloka ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri. Bullying sering terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosi, ingin merasa lebih hebat, atau kurang memiliki rasa empati. Selain itu, dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 juga disebutkan, Advesta sarva bhutanam maitra karuna evaca. Artinya, ia yang tidak membenci semua makhluk, bersahabat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa sifat utama yang harus dimiliki manusia adalah kasih sayang, bukan kebencian. Pendengar RRI yang saya banggakan, dalam kehidupan sehari-hari, bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mengejek fisik atau penampilan seseorang, menghina kemampuan atau kekurangan seseorang, mengucilkan teman dari pergaulan, menyebarkan gosip atau fitnah, mengirim foto komentar negatif di media sosial. Hal-hal tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi korban. Sebagai generasi muda, kita harus berani mengatakan bahwa bullying adalah salah. Kita tidak boleh diam ketika melihat teman kita menjadi korban. Kita bisa mengambil peran dengan cara menjadi teman yang baik, menghargai perbedaan, berbicara dengan sopan, tidak ikut-ikutan mengejek, dan berani membela yang lemah. Dalam ajaran agama Hindu juga terdapat konsep karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah atau akibat. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk seperti bullying, maka kita juga akan menerima akibat buruk. Mungkin tidak secara langsung, tetapi pasti akan terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Pendengar RRI yang saya banggakan, mari kita bayangkan jika lingkungan kita bebas dari bullying. Semua orang saling menghormati, saling membantu, dan hidup dalam kedamaian. Sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan. Setiap orang merasa dihargai dan diterima.
Itulah lingkungan yang seharusnya kita ciptakan bersama. Pendengar RRI yang berbahagia, bullying harus kita basmi. Jangan biarkan bullying merajalela di lingkungan kehidupan kita, maupun di sekolah, di tempat kerja, maupun di rumah sendiri. Bullying bisa kita cegah, dan kita harus berani menolak bullying. Karena dalam ajaran agama Hindu, bullying tidak dibenarkan. Bullying merupakan salah satu persoalan serius dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial modern. Ia tidak lagi sekedar dipahami sebagai tindakan ejekan atau kekerasan fisik semata, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kekerasan psikologis yang sistematis dan berulang. Dampaknya tidak jarang bersifat destruktif, merusak harga diri, kesehatan mental, bahkan masa depan kita dan anak kita. Jadi, kita harus berani menstop tindakan bullying itu. Pendengar RRI Denpasar yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ajaran agama Hindu telah memberikan pedoman yang sangat jelas untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. Dengan menerapkan nilai ahimsa, memahami tadwamasi, serta meyakini karma pala, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan menciptakan dunia yang lebih damai bagi orang di sekitaran kita. Bukan hanya untuk anak kita, tetapi kita bisa melindungi juga seluruh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan orang-orang di samping, di sekeliling kita. Izinkan saya menyampaikan pesan sederhana. Jadilah pribadi yang membawa kedamaian, bukan membawa luka. Jadilah alasan seseorang tersenyum, bukan menangis. Akhir kata, apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga ada pembahasan saya tadi itu menjadikan hal yang positif. Bila saya ada salah kata, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya aturkan Paramesanti.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, Sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, Sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, Sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, Sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, Sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmu. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

ปรานคิดต้องขอรือมอมมุชื่อสวรรค์พอปิดย

0: Inggira Karai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggira, kantum si Kian Sarang Titian Niki, dari Ring FM 106,4 MHz, makin sampun ngeranjing ringgala jam 6 lintang 17 menit, kenten nge. Inggira tala diwawo sampun dari aturang Ring Bare puniki, wenten Sharon Surya Puja, sani ngakat topik due, ajaran anti-bullying dalam agama Hindu, nyantos sering puja Trisa. Guys, rung lantan iki rajang numun. Selamat pagi aturan titia majarak rai para pendengar setiap perempat error iden pasar. Kenten nge nenten kerasa niki sampun ngeranjing ring tanggal siki Agustus kali talina melikur niki pinaka awal bulan dan sekaligus akhir pekan kenten kebosnya duaning makin ngeranjing ring rahina sanicara kenten nge talar rajang numun niki rak rai duaning makin napi asane ring balik enten ge pemukasiane niki kebos re rahina tumpak krulut kenten ya sanes cara kliwon krulut kenten ge rajang numun aturan titi yang mereng umat sinindu sedarma kenten inge durus magia sedarma duwe meje bos minam enten sanes jagi maturan kenten ge alon-alon kemantan titian lunas pasti ge sampun sanes kaftian niki wanta kesehatan miwak selamatan sarang sami nge. Inggih rak rai mali titi menyapa puniki nggih. Napa wastane selamat pagi dumun majara rai mina wantan sane wawu metangi ring jamangkin utawi wenten masih ya. Napa wastane kanton ring ipian kenten ya. Tidak apa-apa nggih, mangkin sampun galasane bece angin istirahat kenten nggih. Napa wastane setelah kesibukan dan kepadatan aktivitas sampun nerjang ring rahinane dibi kenten ya. Ya kemana lingang puniki minap aja bos wenten tetap aktivitas duwe kenten ge tetap margi angke mantan yang penting dengan suasana hati yang menyenangkan. Inggira kerai kenten ge sane mangkin titi yang ngulas kide mau sangring siaran Surya Puja nges tungkara sami presidium mumpi keno sarana kerai kenten ge memang nih kiring kesimpulannya ya memang ajaran agama Hindu nike pasti ke sampun menolak segala bentuk bullying ngiring zaman mangkin walaupun maraknya dua ini niki bertentangan dengan nilai yang kadi agama Hindu wenten kebos tato amasi kenten ya. Nah niki ngiring regesan sami saling menghormati apapun bentuknya kentennya dari segi verbal ya walaupun dengan tindakan juga sampunang nyantos kenten ngiring kenten ya rakerai untuk menjaga ucapan miwah tindakan dalar pastika sampun niki nyihna yang wenten lingkungan sani penuh kasih aman dan harmonis. Inge, madamade niki presiden sami boleh entengin napi untuk membosan di wawuring siaran Surya Puja. Senimangkan niki titian nyoba informasi taler, napi astane, ring program acara lajeng balik, entengin pasti kesampun titian rinin nanto informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali rahinane mangkin. Inge pasti ke titian utus saking bbmkg.go.id, entengin niki sampun jangkep ke ring prediksi cuaca nggih. Nah niki ring prediksi cuaca cerah kenten nggih iki pangiring Kabupaten Jembrana, Badung, Karangasem, Buleleng, Miwah, Kota Denpasar. Lantun niki ring prediksi berawan niki wenten ring Kabupaten Gianyar. Lantun ring cerah berawan niki ring Kabupaten Klungkung, Bangli. Nah, Klungkung sareng Bangli kemantan nggih. Wawu ring napa astane Tabanan niki prediksinya ne hujan ringan. Ya. yang kira-kira ini kadia munike nge informasi ring perakiran cuaca provinsi Bali rahinane mangkin kenten nge astungkara presiden meja bos niki napi wastane presiden bersahabat cuacanya nge ngenin napi wastane minap wentan rakyat isane beraktivitas ya tawi wentan kegiatan ring jabe kenten nge pastika sampun rakyat sampun metaki-taki nge antuk wentanan cuacanya nge. Ingin lakarai mejebus male sobian titiang reinformasi arus lalu lintas makemiwah niki jaga sobian titiang informasi saking rri.co.id kenten nge informasi terkini terupdate dan relevan sani makin ngiring sandekan dumun niki dua ni wenten sani jagi ngelintang
1: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepida wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepida wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur pate sebanyak 3 hari. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kesarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
3: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
4: Jangan ada genangan air.
5: Kuras tempat penampungan air hujan.
6: Menutup tempat penampungan air bersih.
3: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
2: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Kantor Meskian Sarang Titian di Yori Ring FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga di wasan pun orang Titian niki tembang niki rakerai mandi presiden menghibur rakerai ringkalah mangkin niki ha, tembangnya nih saking Bayu Krisna sani mamude tembang tresna. Hingga ini mau sang sampun tembang tresna kenten nge ha, napi wastane alunan nada kenten nge yang dikemas dalam bentuk cinta dan kasih ya. Tapi malih niki galah sani bece pisan ringkalah sani secara ke bawah sakir pekan kenten nge kalah ngen mapupul sareng keluarga kenten nge habiskan waktu bersama keluarga puniki durus anggen galah duwe kenten nge duaning ya cepat sekali waktu itu berjalan ya. Nge yen makin sampe libur benya libur malih kali rahina sampun mewali niki antuk aktivitasnya yang lumayan padat kenten nge ya tawi niki genah artinya melepaskan rasa penat kita tapi malih sareng orang-orang tercinta dan terkasih di rumah kenten ya. Ingge rakrai ingge mande-mande presiden menghibur namangken titiang nyobia informasi ring arus lalu lintas dumun nge di usang pemperakiran cuaca namangken ring arus lalu lintasnya nih mangken sampai ringgalah jam 6 lintang sasur menit kenten ya 35 menit kenten nge niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasar dan pasar rakrai titiang pantau niki marginya nih kantun lancar kenten nge denten terlalu padat aktivitas ring margi. Nah utawi niki nabi wastane wenten sani istri-istri langsung ke pasar ya mempersiapkan segala halnya membeli bahan ke pasar kenten nge ya sekadia menikah dumun sih niki nge haring galahnya mangkin utawi sani lanang manterkan tugek-tugeknya kenten ya. Iya jadi nakerai niki ring marginya nge nenten terlalu padat minta meja bos ring galah jam tengah kutus kenten nge wawu mulai padat kemauan nenten nyantos macet kenten hingga ring bidang raka raisa pun api minap ring cuaca utawi ring arus lalu lintas si reuning pasti kesampe melianan kenten nge nah mali jebos sarang-sarang yang ditian untuk nyembia informasi ring bidang duwe soang-soang yang nonton ini kira kerai titang ya, tapi pastinya biar informasi taler niki saking portal rri.co.id sane mau sang ngeninit ini gotong royong sane mempercepat pembangunan jembatan Garuda yang disegetakan yang kira kerai pembangunan jembatan Garuda yang disegetakan niki di kecamatan Banjarakan Kabupaten Klungkung niki pastika sempun terus dipercepat nge ring proses pembangunan didukung nikinge rakerai melalui gotong royong yang melibatkan wenten TNI, Polri, pemerintah kecamatan Banjarakan, pemerintah desa Getakan, taler ring krame masyarakat kenten. Nah, ring gotong royong meniki kemargian kenten nge untuk melangsir ya nah material bangunan menuju lokasi proyek. Jadi niki materialnya ini harus dipindahkan secara estafet kenten nge kirang langkung niki sejauh 300 meter. Duane ring akses menuju lokasi niki cukup curam, berlumpur, licin dan karena niki terlebih lagi setelah hujan kenten nge. Nah, untuk biasanya ke mungkin kenten ya rakerai pembangunan sampun memasuki tahap pembuatan lubang cakar ayamnya niki di atas pondasi jembatan. Nah niki Kadi dan Ramil 1610-02 Banjarakan kentennya Kapten Keterjoni ya kelancaran distribusi material menjadi niki ya rakerai faktor penting mangde pembangunan niki selesai sesuai target. Untuk sistem estafet yang sane kepilih kenten nge untuk mempercepat pekerjaan iki sekaligus menjaga keselamatan ring para personelnya nih ring medan sane sulit. Nah nika sampun ngewenten kekompakan aparat taler ring kramane dados bukti kuat nge sepunapi semangat gotong royong miwa sinergi dalam membangun daerah. Nah Benjang Pukur niki jembatan Garuda niki kenten nggih katiyang mangdane sida meningkatkan kenten nggih akses masyarakat taler mempelajar mobilitas taler niki mendukung aktivitas ekonomi ring warga desa Ketakan nggih. Nggih niki informasi utawi gatresane becik pisan kenten nggih menuju ring arah desa Ketakan Klungkung kenten nggih niki dados contoh bahwasanya kolaborasi antara pemerintah aparat taler kramane niki presiden nepi astane mempercepat kenten nggih ke bawos untuk pembangunan infrastruktur duaning niki ring manfaatnya nih pasti kesampun akan dirasakan bersama. Ingin rakyat mana-mana niki presiden mampir kenal kentan ye, wenten gatra-gatra, sani terkini, titian presiden sebian titian ring ambare. Nah niki sejangkapnya nih dados rakyat menuju kentan ye akses niki menuju portal rri.co.id. Nah sani makin niki jaga terang titian mari informasi toddler tembang-tembang sanulianan, nas tukarap presiden menghibur rakyat ye. Ingin rakyat ngiring mesan dekan dumun niki dua ning wenten sani jaki ngelintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Udah kerai, kata musik yang ini ki, saran titian dari Ring FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Inge, 5 menit niki, udah kerai, pacang yang ngerin kalah jam itu, kata nge, taler di bawah sampai terang titian tembang niki saking, iya si Diana, sani mamuda cening, taler niki, wenten, widi widi anak sarengin, Sri Diana mati, sani mamuda peteng tanpa lemah. Inge, lengan mulai jebas niki nyaring titian untuk interaktif dua. Kenten ge mau saking ngelah jam itu nyantos jam sieu pacang mau sang ngendin indik topik-topik ya sane menarik ya niki topik aktual saking sudut budaya.

0: mada mandi niki presiden suami nyarangin ngih rakerai mai jebol sarang titi haring ambara makemiwa ring whatsapp sampunang lali antuk monitor sana mangkin ngirim sandekan numun niki pacang sobiah titi informasi makemiwa tembang-tembang untuk nika ngiring piar seyang
1: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Selamat pagi, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Bali memastikan sistem kelistrikan di Pulau Dewata dalam kondisi aman dan andal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Meski demikian, PLN mengakui Bali masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa dan terus mempercepat penguatan infrastruktur serta transisi menuju energi baru terbarukan. General Manager PLN UID Bali, Arjun Karim, mengatakan kapasitas pembangkit listrik yang tersedia di Bali saat ini mencapai sekitar 1.477 MW, sementara beban puncak berada pada kisaran 1.280 hingga 1.300 MW. Dengan kapasitas tersebut, pasokan listrik dinilai masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Meski demikian, ia mengungkapkan sistem kelistrikan Bali masih mendapat suplai sekitar 270 hingga 340 MW dari sistem kelistrikan Jawa. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu tantangan yang terus diantisipasi PLN melalui penguatan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Di sektor pembangkitan, lanjut Ajrun, sekitar 60% bauran energi di Bali masih berasal dari pembangkit berbahan bakar minyak. Selain pembangkitan, PLN juga terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas gardu induk, penyulang, dan jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar sistem kelistrikan tetap andal menghadapi pertumbuhan kebutuhan listrik. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga katun, sarang titian Riki, ring FM 106,4 MHz, sarang dayu Ari, sani katun nyaring rakyat ringgalah makin kentan ki. Hingga ki makin sampung rajang ringgalah jam itu lintang 16 menit kentan ki. Rajang dumun aturan titian, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat akhir pekan, toler nge. Hingga pasti kesampun, mogi-mogi sami state manggih yang kerahayuan miwah kerahajangan keternya mengawali ring bulan Agustus puniki makin tanggal siki taler ring Bali pemkasihan ini rajang umat yang aturang ring umat Hindu sedharma makin kebawa serainan tapi wastane tumpuk kerulut keternya yang ranya ring hari kasih sayang taler ring versi Bali pemkasihan ini. Hingga rakyat di bawah sampun dari sampun muka Niki Wenten tembang aturan titiang saking mang senior sarangin Eli Kirana kenten nge sane ma muda pada punya nah Niki mang da mogi mogi presiden menghibur rakyat kenten nge. Yang kira kerai kari bos titiang wawu kenten nge ringgala makin nyantos ringgala jam siya maju bos titiang jaganya ringgala kerai ring ambare kenten nge anto interaktif nge ya mau usah ngerinin indik topik-topik aktual saking sudut budaya. Hingga rakyat jakti kenten nge sampun ngeranjing rimbulan Agustus nenten kerasa ya niki pina ke bulan yang selalu menghadirkan semangat baru ya tale semangat kebersamaan miwah niki tentu saja semangat menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ya biasanya memang ring bulan-bulan niki pasti ke sampun niraga sarang sami niki manggihe berbagai macam kegiatan ring lingkungan kenten nge mentan sane tapi astane kegiatannya kerja bakti membersihkan jalan ya menghias banjar lingkungan kenten nge taler sudah mulai memasang bendera merah putih ya sampun selit kenten nge menten sani kenten nah nika sami nge kedadosang tapi astane pengiling ya bahwasanya semangat kemerdekaan yang tanjawantah tentang perayaan kemantan kemauan niki dados kebersamaan miwah ring gotong royong nah ring kalau makin niki titian nyaring rakyat tuh bernostalgia utawi mengingat kenten ya wenten ke kenangan utawi momen-momen tertentu mau sang ring gotong royong yang paling berkesan iki majang ring rakerai sarang sami kenten ya apakah saat tapi astane wenten menjelang tapi astane kerja bakti menjelang 17 Agustusan ya ataupun ring lingkungan keluarga keh kenten ya dumun nge sane ke bos gotong royong kadira kerai sapu napi. Nah, makin sampun langgan galah duit rakerai nge sandi presiden nyaringin titian durus kini kini sampun nalali untuk monitor saling titian ring WhatsApp 087898822420 mutawi makin durus nih kini ngeranjung saling titian ring ambare nge ring nomor telepon 0361223361 ayo nge sira ke sandi sampun metangi niki onge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Nah, kuing-kuing.
0: Nah, Om Swastiastu.
1: Mangkin dongon, mangkin dongon. Ampun atuh nge.
0: Kanten kuing.
1: Ah, ampun dicawa nge.
0: Oh.
1: Nge.
0: Iya.
1: Nak titiang merasakan kuing-kuing itu sangat mengganggu telinga.
0: Betul
1: itu,
0: sekali. Jempeng kuping.
1: Tapi malih angin ensek nanggen ain pun nikel.
0: Iya, earphone.
1: Ngap kelinga kupingnya.
0: Obe Tante Jerman semang ampun nyenggol malah nalon.
1: Nge, kita paling rajin nih. Tengok, cari musuh. Tengok.
0: Nak tengok nak saru nih kajak ngintip.
1: Kengkeng carane sangidang je menjatuhkan bendahara di udara.
0: Wih menjatuhkan ngulungan.
1: Bener tuh luar biasa tuh.
0: Luar biasa.
1: Jangan di papas tuh cuman maju cepok.
0: Tenada nak bani mapas, kadang semangat nih.
1: Satu, dua, tiga, mundur, tiga langkah. Langsung melayem, cengkerang.
0: Aduh, ayo satu live nih ampun.
1: Demi selamat kene banyak ancang-ancang, masang ancang-ancang tiga langkah mundur ke belakang Mbak Eka. Menjapnya bisik-bisik amane ale.
0: Amane ale, beratu.
1: Selamatkan diri.
0: Ijo lakun semangat pejuang yang kenten toh.
1: Ampun, Jerman. Pang kebus basangnya sekretaris nebu Jerman. Nanglah sekretaris pribadi di
0: depan. Abe, ngelas asisten pribadi.
1: Ketam sekretaris Pak Wayan nango, tapi Pak Ketut nango rajang Pak Wayan. Nanti yang sing bani ke Pak Yang, Jok Dayuari.
0: Ada skenten?
1: Yang lagi jok aja patut Pak Wayan nango.
0: Abe, abe. Minda ngejok tuh. Engkel ngejok malun live tiga langkah malun.
1: Oh, pun. Engkel nak mau batas ngejok. Kan bisa live. Sing kena, sing bakat, sing bakat.
0: Tak kena, tak kena.
1: Topiknya napi nih kira tuh.
0: Tentang semangat gotong royong.
1: Semangat gotong royong.
0: Ring Bu Eka pun napi ring.
1: Sebenarnya niki boyo jadi bulan Agustus saja kita semangat gotong royong ya.
0: Tapi vibrasinya pasti beda ya, mengingat
1: iya,
0: bulan
1: sih, memang
0: kemerdekaan.
1: Beda rasanya gotong royong di bulan Agustus karena kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sehari-hari kita selalu gotong royong di gang atau hari Minggu dua minggu sekali. Ring banyar ben satu minggu sekali ben nyampat ibu-ibu PKK di margi itu.
0: Oh, Bu Eka barang nyampat tapi bantu doa.
1: Yang wakili mantu kadang-kadang lek ati nabi itu.
0: Oh, dia lek.
1: Rago berdua soalnya jauhnya bedanya jak PKK makin-makin nak cantik-cantik.
0: Oh, kenten. Weh, insecure Bu Eka di sini.
1: Penten ajak di tiang, penten ajak limo ada. Punya bayi, mantunya, ibunya yang keluar. Penten ajak gigis lah lah hati yang kau didian ngeli gitu ten bojowari itu.
0: Kenten. Artinya bentuk gotong royong di Bu Eka nih ke di lingkungan masyarakat di Banjar.
1: Di jalan, gitu. Di jalan. Nyapu. Ane baler ba jalan, ane baler banyar benang kajo nyapu, ane lot banyar benang kelot nyapu, nyanan mecepuk di Banjar, kenten.
0: Bu Eka ring bagian api?
1: Yang bagian kelot,
0: bagian kelot,
1: lot-lotnya di tiang kenten. Pun serahino nih ke mau margi gotong royong. Memang sih berbeda sekali nih kinge karena kita mengibarkan bendera warna putih, nguyas banyak tuh kadi bos Dayuari wau memang niko bedanya tuh nih.
0: Tapi apa yang dirasakan Bu Eka setelah napi asane ikut gotong royong sarang kramo di Banjar?
1: Kita sambil gotong royong boleh bersilaturahmi dengan warga kan kenten nih banyak kita bertukar pikiran di sana berbagi ini kan becek sekali ini kok
0: tapi yang paling berkesan ketika mereka berbagi tentang apa tentang keluarga atau apa.
1: Tak biasanya kalau ibu-ibu sih jarang yang membicarakan keluarganya sendiri di perkumpulan waktu kita gotong royong nih paling saling walek. Kalau bisa temen ajak saling walek gitu. Iya begitu bagusnya. Kalau kita nggak usah membicarakan keluarga kita sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, mosen kan sama dengan mekecuh harap menek. Irago kenal kan gitu.
0: Betul sekali.
1: Yang kecuh ke samping nak len kenal.
0: Nak pada nih ke.
1: Nih ke sampun. Yang kumpul ring di kumpul gitu kita membicarakan hal-hal yang positif gitu nih. Untuk menambah wawasan juga kan sudah semua orang PKK tuh bodoh-bodoh. Zaman sekarang PKK tuh udah pinter-pinter.
0: Siapa bilang bodoh?
1: Iya artinya sengaja nih belum gitu pasti semua sedikit tidaknya
0: punya pandangannya sendiri.
1: Enten nih, niko mantan ampuro nih kini tiang ape tiang kelihatan nih nak ngecas niko si ampuro banget biasa nih nyolek niko kak mangku sedani jero Made Sutirto bu jero Chandra niko paling rajin nyolek nih mang Pandu Malaysia kini rajang Pak Yan Arbo nih Ita Mahindira mungah mungkin nanggen kalah meniko mantan ya ratu.
0: Inge susah banget Bu Eka.
1: Bulan Agustus tanggal 1
0: tanggal paling becek san paling pertama. Bulan 1 tanggal 1
1: untungnya hari Sabtu
0: bagi hari Sabtu ben
1: hari Senin pun nabi yang live.
0: Aduh ini Bu Eka Rahajan
1: Bu Jero jadi hari Sabtu sing rauh sesari dan Bu Jero Jerman kayaknya hari Senin lu tau Bu Jerman.
0: Rauh makin nak tumpah tapi asalnya tumpah lulur
1: hari Sabtu kan mau tutup semua kena instansi pemerintah atau
0: Oh iya sih.
1: Betul. Terutama instansi pemerintah nih kan tutup hari Sabtu.
0: Tutup libur ya.
1: Ingat tuh nge rajang tuh dayu hari, rajang ngamargang rayanan tumpak kerulut.
0: Iya betul sekali.
1: Mangga sami lulut.
0: Asih, lulut asih.
1: Keluarga, sarang lingkungan kita sendiri niko paling penting itu nge pangkat gede pegunung sarang tetangga niko walaupun tetangga apa niko lah nyamu ani ada apa-apa pasti tetangga nepo malunan
0: nge ojo kamu dumunan
1: nge itu nge rajang tuh dari hari
0: sarang-sarang
1: kalah ketur ibu pamit om santi om.
0: Inge, susah banget nih Bu Eka BB saking bidang batu bulan sampun nyarengi. Inge patut pisan nge, sampun sami, minap sampun kerasa, sampun api, antuk ngembargi yang gotong royong, kemauan pasti ke sampun punya ceritanya masing-masing. Inge Bu Eka, kangge mesanekan numun nge, sampun api astane ake menyebar, untuk api astane menyobiahkan, ketan nge, nyobiahin pun api pengalamannya nge, kecunduk sarang, tapi tetap tangga, ibu-ibu PKK bertukar pikiran nih ke benci pisan tempatnya nge. Inge mina paling siki kemantan niki penelpon durus sarang titian niki mausang semangat gotong royong mutawi budaya gotong royong sani kantong urip niki nge ring tapi astane masa nih mungkin. Inge niki sireng nge ring ngukur Bu Eka sanggre titian om swastiastu.
1: Om swastiastu dayu hari.
0: Inge om swastiastu nini tuh ade ya betul ya?
1: No.
0: Terus siapa nini Agus?
1: Aduh kerambitan.
0: Oh, ini dah nini tuh ade nini Agus sama Mbak Indira nih mirip suaranya.
1: Kalau nini Agus juga mirip.
0: Oh mirip bagi dayu?
1: Gitu kalau nini Ita baru 11-12 kayaknya.
0: Masa nge? Aduh, maaf Mbak Indira, ampura nge. Salah.
1: Kalau ini panca Jermannya 100% samanya.
0: Oh, 100%. Oh, enggak sih, kalau tante Jerman tuh agak ada wiletannya belakangnya kalau misalnya mau berkata-kata.
1: Merdeka melunen merdeka.
0: Harusnya Bu Vera tadi yang mungkah ya.
1: Ya harusnya Bu Vera yang mungkah.
0: Nih sama aja.
1: Dayu hari mengingat masang bendera. Oh ya jangan dah honor dulu masang bendera. Merdeka yang naik.
0: Ada Inge sama sekarang waktunya. Gimana kabarnya Niki? Gatrennya sehat Mbak?
1: Kabarnya kan seperti biasa aja. Kalau udah mencet pasti sehat.
0: Dayu kan maunya yang luar biasa.
1: Ya, luar biasanya betul. Ini luar biasa.
0: Luar biasa. Itu
1: luar biasanya.
0: Asik, mantap. Semangat dong.
1: Ya, biarpun di sini cuacanya gerimis.
0: Oh, ampun gerimis Dika?
1: Ya, gerimis ini Dayu. Makanya tadi saya mau naik bendera itu, jangan dulu gitu bolak-balik jadinya. Akhirnya pasang bendera.
0: Oh, siap. Nggih. Mbak Indira.
1: Ya,
0: kalau misalnya di keluarganya Mbak Indira, kegiatan gotong royong yang paling sering dilakukan api mantan Niki.
1: Yang paling dilakukan dulu atau sekarang itu dulu paling berkesan ini penangan nganten tanggal 17 kami itu ada dua show tapi yang dulu bukan yang sekarang gitu.
0: Dumonan
1: ya itu kan mulai dah dari tanggal 14 hari jadinya pramuka itu mulailah ngajak. Mbak bingung bagaimana caranya ponaan gitu ngantor gitu. Lebih baik ngantor aja dulu gitu. Ini anaknya memang itu kalau ngantor kan di kantor boleh-bolehan gitu ya. Kalau ini ngadat ini kan dia cuma sekarang aja gitu. Kebalik pikiran Mbak langsung Mbak terjun metulungan
0: gotong-royong. Bantuin.
1: Ya, bantuin.
0: Karena momen itu nggak bisa diambil gini ya, cuma sekali aja momen itu ya.
1: Ya, ya.
2: kan sudah dia membuat dosa. Kalau ini kan setahun sekali pasti sudah datang 17 Agustus.
0: Iya, pasti kita merayakan, menyemangati ya, juga.
2: Kenten. Kan lagi pas sekarang 17 kan gitu ya. Saya ambil penurunan bendera. Saya penurunan bendera aja. Gitu, karena saya ini 17-nya pagi kan upacaranya dari
0: 17 pagi.
2: Ya, upacara di rumah dulu diutamakan.
0: Betul sekali. Ya, harus pintar-pintar nge-manage waktu juga ya. Tapi harapannya kan walaupun bisa berbarengan, cuma biar sama-sama enak gitu ya, Mbak ya.
2: Iya. Sayangnya dan syukurnya tidak jauh ngantennya gitu.
0: Oke, tapi nah, emang gitu, anak ada kan agak.
2: Iya.
0: Oke.
2: Udah itu enggak mah gini, pokoknya fokus metulungan gitu. Nanti penurunan bendera kan setengah 4 biasanya mulai. Karena kalau turunnya kan jam 6 kan gitu ya.
0: Cuma
2: akhirnya keduanya berjalan lancar.
0: Astungkare. Cuma agak ini ya, ada perasaan aduh takut kekejar kan tonton Bang ya.
2: Itu aja
0: kecewa. Takut sekali itu ya, wajar. Apalagi momennya yang momen luar biasa, tapi rasanya dilakukan bersamaan gitu ya.
2: Yang kedua lagi Dayu.
0: Apa tuh?
2: Pas anak ponakan yang kedua nganten dan ngetelu bulanin itu Dayu. Persis pemilihan umum itu Dayu.
0: Barengan sama pemilihan umum.
2: Pokoknya nyoblos dulu.
0: Nyoblos dulu. Iya, kira-kira yang menghabiskan waktu minim mungkin itu duluan.
2: Tapi mohon izin kepada petugasnya gitu.
0: Iya.
2: Sudah makan duluan gitu. Kan pinter-pinternya mah ngatur waktu.
0: Oke, Mbak Indira emang pinter.
2: Kalau udah gitu kan Mbak Indira.
0: Iya dong, di mana lagi nyari Mbak Indira, cuma ada satu aja di Tabanan.
2: Kalau Andira itu baru banyak.
0: Andira beda lagi.
2: Ya mirip-mirip itulah dira-diranya.
0: Dira-diranya. Oke, Mbak, terima kasih nggih, susama sampun nyarengin. Ditadi disenggol sama Tante Jerman, sabar.
2: Kalau ini ketuanya seharusnya de paling dulu ya.
0: Artinya masih kayak murka ini deh, nggak bisa ngebuka duluan.
2: ya ada apa-apa, ketuanya kan enggak sudah umuran gitu.
0: Nah, yo. Aduh nge, majebos ya Tante Jerman sama Dayu ini, di udara.
2: Pokoknya harus Tante Jerman ya, ini Jerman yang naik ya Dayu ya.
0: Nge.
2: Biar lengkap ini ketua bendahara sekretarisnya.
0: Harus jenjang dari ini dulu, dari bagian bawah.
2: Nah itu yang lain anak buahnya itu. Kalau tidak salah 18 dari dulu waktu Edi Aprilia masih siaran itu 18 jumlahnya. Hitung
0: janbahnya
2: dari masa dan laporan dari kedua.
0: Asik, Mbak tuh nanti bikinin LPJ ya. Aduh inge Mbak Indira sukses banget ye.
2: Penginten dari hari raja sudah nih.
0: Inge sukses sama.
2: Penginten lantar, penginten beraktivitas tapi cepat.
0: Semangat Mbak.
2: Majang Gaiwari, majang juga malang yang masih untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi Santi Om Merdeka.
0: Merdeka, mantap sekali semangat Mbak Indira. Oke, semangatnya pasti kesampun membias ya sama rakarai pendengar sami yang sampun metangi. Ngentengnya semangat pagi juga Dayu aturkan mengawali bulan Agustus ini di tanggal 1 nge. Ingin rakarai luar biasa sekali niki semangatnya nih. Mari jebos male, jangan sampai kendor semangatnya ya. Duani makin ngirim pesan tekan dumun aturan titang tembang makemiwa informasi. Nah niki tembangnya nih saking yang musane mau mode bulan bintang.

0: Sarangi.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Tips tanggap bencana kearifan lokal Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
3: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4

0: Pelingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelingih Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelingih yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelingih Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggih dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sanghyang Triatma adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali, dan dalam Pancasrada disebut Brahma yang merupakan Sanghyang Widi manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sanghyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sanghyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan ayah sebagai Sanghyang Paratma dan pada rong kiri ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Yang kira-kira ini para peringkat setiap perempat erat Iden Pasar, suara budaya Bali. Ini kantong sarang titia meniki dayu hari ring FM 106.4 MHz. Nyarangin lah kerai ring rajang Bali. Sane motong ini informasi makumiwa tembang-tembang. Ini sane makin terus nangki angin kelas duit ini. Ini ampun muka titia ring pesawat telepon 0361-22-3361. Ngemau sang ngedinin indik semangat gotong royong taler budaya gotong royong. Inge, sampun mentos aning ranjing sanggra dumun, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Halo. Halo.
1: Senyum murah tawa.
0: Obe. pasti biar enggak salah ditebak sama Dayuari langsung ngeluarin kodenya.
1: Iya.
0: Ada nih yang Sri kekeran.
1: Ngindang niki tuh, ngindang nyapu ke merajaan ke Jabam lah.
0: Oh.
1: Aku goceng niki, ini Dayuari.
0: yen yang nyapu.
1: Ini yang nyapu.
0: Peragan yang kenten
1: urusi. Makin kliyon tuh Dayu.
0: Oh, betul sekali.
1: Ngobanten. Kenapa enggak terani gitu?
0: Titi yang enak nih yang. Niang kenapa?
1: Kenapa? Enak taler di mau bijak lanturnya yang sehat nih. Sudah yuk.
0: Tiang.
1: Yang nak saya kadang nonton film Korea tu Dayu tu boleh tonton jadi. Persis seperti Dayu hari.
0: Masa? Abi mukanya Dayu kayak orang Korea.
1: Benet yang nyak siang. Biar Dayu hari nge demen yang balik filmnya nepuk nge tadi. Nge tadi Dayu hari.
0: Be demen lah tentunya orang cari anak Korea tuh.
1: Oh. Senang nonton itu Dayu tiap hari.
0: Aduh, coba nanti kirim linknya nih yang ya.
1: Dayu.
0: Yang.
1: Nunas nomor hilang, nomor tuh Dayu.
0: Iya ratuh. Inge nak nanti di belakangnya nih yang ya.
1: Iya.
0: Mangke pun apa nikin yang. Aduh, tentang gotong royong. Niang pasti punya kenangan lucu tentang gotong royong niki.
1: Gotong royong cunge. Dumun iki kang wau titik yang penganten cunge. Nak durung menten nak PKK durung turun untuk membentuk PKK. Niang gandos kenten kalian dumun tu Dayu.
0: Oh, boleh.
1: Menten tentang kenten loma desa tu. Ni paling kita yang alis tongos kal kenten tapi yang alis kebun ni kan Dayu.
0: Mas kenten?
1: Mila nyawa nyilir tanah nak ni kan kebun tu Dayu.
0: Iya ratu.
1: Mungkin kan sampun pedagang rumah matingkat mungkin ni kau tu boleh banyak ni kau kebun. Mila ni yang kenten nak lomangnya makdon yang tapi boleh ni kau cangkir akranyang yang ngabu cangkir tinggal.
0: Ken, iya rat.
1: Loma desa tu.
0: Loma desa. Akeh nyerangnya ni ke?
1: Akeh kan jadi satu dumun burung pemekar kekeren saran mui tani tu. Kenten yang pertama dapat kalian dumun kenten.
0: Iya rat.
1: Jom pun sebetulnya yang meduin cangkir dumun kan cangkir nak angin tuh makin langah nak angin cangkir tuh
0: gitu. Yeah, ampun langah mewah jelas biasa.
1: Kau sampun kekarnya boleh nyen masuk kene kencernya kalau anu tidak ibu berbekal itu. Kau ampun titi yang boleh makso cangkir keranjang.
0: Boleh yang keranjang.
1: Nekan kamu.
0: Sami silang niang tuh. Ampun uliang niang nih ke
1: mangkin tuh mangkin cangkir yang ada keranjang cuman
0: minat be dia mijan tengah nih angin dan digrio oke menang
1: oke kan tenang-tenang nak ngangin cangkir mangkin tuh Dayu.
0: Oh tapi mangkin kanton je nih maksudnya kanton cara tradisi nih yang nih ke tradisi aja nih kang dumun
1: lah enggak kantun jauh yang dijeru, bentena karyo nak makrab, tapi jauh maru wau cangkir.
0: Oke, tapi mau gilir yang ge?
1: Iya, tinge. Enak ni kita sudah sap yang nakir.
0: Yang?
1: Iya sampun.
0: Sampun, ne, kirang aku ani kenge, kirang
1: tuyo. Tumben kita bunga sarang Dayu hari ngebleng ngetak.
0: Oh iya, tumben ya setelah sekian abad nintan munga sarang tiang.

0: Sedang olahraga tanpa ingat kenapi, kan teringat.
1: Nah, be teringat utang. Apa nang ente?
0: Mantan tu dah yung eh.
1: Inggih, sok sama banget nih.
0: Ya tu dah yung menikah mantan tu dah nyaman itu nge.
1: Miring.
0: Ya tu cuma galau orang tu dah yung cantik. Om santi, santi, santi, om.
1: Ingin, susu banget nih, Kin. Yang Sri, ya, sampun nyarangin ditiang sakit bidang kekeran. Nah, nak pita kentiang nih, Kin, agak beda. Apa kenangan paling lucu? Kenten kan, nak sami pasti ke sampun madue ceritanya masing-masing. Napi male mau sang ring gotong royong. Ngira kerai sami sampun nuning pindah ke ring gotong royong nih ke pindah ke jati diri bangsa Indonesia. Kenten kan, napi male ring bulan makin bulan kemerdekaan. Pasti ke sampun semangat juga terus berkobar nih kenge. Dan nilainya nih kan enten nyuwanta kerja sama kemantan kemawon ring gotong royong niki wenten tapi astane kadi saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nah niki patut juga dielingin ya soal tapi astane diingatkan nge kayelingin sarang sami nge jadi sampun saling ngewantu tanpa mengharapkan imbalan ring Bali pemekasnya nih sampun kolokta niki dikenal dengan sebutan ngaya kenten nge nah sami pada-pada nenten nyuwanta wenten sani rugi kak sami diuntungkan ya napi malih nah napi metemu rasa kecundu sarang keramane sarang teman-teman sebaya minap ya ini momentum yang sangat bagus sekali ya rakrai duani niki galah duwe mepet kenten ge ngirim sanekan numun duani menten sane jagi ngelintang mali jebos malih nonton nanti teh ringgalah jam kutus nyantos ringgang galah jam sia ngiring sane mangkin rakrai untuk miar sayang informasi kadi niki.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.